0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: apa, sini kita tak sudah itu. Sama ada di Mexico, di apa nama, Amerika Syarikat, ataupun di Kanada.
1: Pilih. Tapi memandangkan dari pagi tadi nak permainan antara Kanada nak, kita ambil Kanada aja lah.
0: Bukan lepas tu ukur 9 tu Amerika Syarikat dengan Paraguay.
1: Ya, duduk sikit.
0: Okay lah, assalamualaikum, selamat pagi guys. 8.16 minit pagi, hari tu hari Sabtu 13 Jun 2026. Bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi untuk pagi tu guys, mungkin ada yang dah siap-siap nak ke Pasar Minggu. Jadi
1: semestinya
0: selamat melunaskan apa perkara yang sepatutnya yang kita orang perlu lunaskan. Dan juga mungkin ada adik-adik kita yang sekolah hari tu.
1: Ada mungkin ada aktiviti core curriculum diadakan di hari hujung minggu macam tu. Biasalah kan, dah start mula ke sekolah. Jadi selamat bersekolah balik lah.
0: Yes. Jadi untuk pagi tu juga mungkin ada yang kata orang melunaskan segala kerja-kerja rumah yang tertinggal dari Jumaat tu tak? Jadi jangan lupa segala nak cadar, cuci, kain baju. Yes. Berkepung dengan hari kita hari tu.
1: Ya. Tapi jadi abang cuaca ada hujan nak
0: Ya lah tak? Jadi apa-apa pun untuk pagi tu ada tajuk yang kita nak ambil bersama dengan kita orang semua. Jadi kita orang dah nangat di FB Show FM nak?
1: Dah. Ini yang madah hudah.
0: Siap dah hal mewakili pendengar. Jadi kita nak nanya dengan kita orang semua lah. Kita orang jenis yang nangat bowl sebab tu kan dah demam Piala Dunia. Tahun 2026 FIFA World Cup tu. Jadi kita orang jenis yang nangat bowl di rumah kah, ataupun kita orang sanggup nak keluar nak nangat di mamak kah, ataupun di kedai makan kah?
1: Betul.
0: Jadi macam ni. Mun macam Aida, kita nangat bowl di rumah ya.
1: Mun dulu kami suka nangat di luar. Sebab apa? Suasana. Suasana di kedai makan. Hanya berbeza tu mungkin tak nangga di nak ya di rumah. Tapi kini tu kami prefer gi nangga di rumah sebab apa nyok tiga pagi.
0: Baiklah. Kami lebih kurang macam kita juga. Satu ketika dulu memang nangga bol di luar.
1: Betul.
0: Tapi kini tu mungkin yalah tik
1: faktor usia,
0: keusangan. Lebih kepada di rumah aja. Kakak bangun, ngusok mata, bungas kejap, minum air sikit. Dah start mesh.
1: Kan. Sebab ialah pernah ada yang madah nak waktu Piala Dunia bulan puasa dulu, ayah paling best. Nang halus sahur,
0: kan? Halus sahur terus.
1: Sahur terus.
0: Turun kerja.
1: Alright.
0: Okay, kita nak dengar komen daripada pendengar-pendengar kita. Untuk pagi talk kita ada, kejap lah. Siapa? Untuk pagi talk kita nak bacakan komen. Kita utamakan komen sahaja guys lah. Untuk segala ucapan dan permintaan lagu, kita orang boleh dengar pada sebelah petang pula. Dalam ritma dari pukul 2 petang sampai pukul 6 petang. Abang jadi Amran Saidi, untuk pagi talk, kata yang mana, kami jenis nangga bola di TV je. Kata yang mana, maksudnya yang nangga di rumah lah tu.
1: Nangga di rumah lah. Saya dah nak ke sini-sini lah. Okay.
0: Mungkin jadi faktor kesihatan Abang Amran Saidi juga.
1: Ya, betul-betul. Jadi sementara kita menunggu komen daripada kita orang, ada sedikit fakta kita nak kongsikan. Itu adalah mengenai pemain sebenarnya. Erling Haaland. Itu adalah debut untuk Piala Dunia pertama untuk Erling Haaland. Jadi sebelum tu
0: masih panjang rambutnya dek.
1: Wallahualam, kami asalnya belum main tu. Belum lagi main. Sebabnya lahir tahun 2000. Jadi untuk tahun tu adalah debut untuk Piala Dunia pertama. Jadi selain daripada yang kita ada bintang remaja paling menyinar. Siapa? Lamine Yamal. Ia adalah bintang remaja paling bersinar. Ia baru berusia 18 tahun untuk kita. Ketika Piala Dunia 2026 untuk berlangsung. Jadi ia dah pun bergelar juara Eropah bersama dengan Spanyol sebelum menyertai Piala Dunia. Jadi untuk kemunculannya pada kali itu, ramai pengkritik menganggap beliau adalah sebagai pemain paling berbakat dalam generasinya. Jadi mun menjarikan gol, jadi Lamine Yamal berpotensi menjadi antara penjaring termuda dalam sejarah kejohanan. Tapi tahu sih kita orang, Ketika Messi memenangi Piala Dunia pertamanya pada tahun 2022, Lamine Yamal tu berbau berusia 15 tahun.
0: Belasan tahun
1: ya. Ya, bau jak belasan tahun. Okey. Jadi untuk sikit juga kemunculan yang dinanti-nanti adalah Neymar, salah satu daripadanya.
0: Lamaknya
1: ya, injak. Ya, tu adalah boleh katakan peluang terakhirnya lah untuk memburu trofi Piala Dunia tu bersama dengan Brazil. Nya dah beberapa tahun dibelenggu kecederaan. Jadi tetapi Neymar kini penjaring terbanyak sepanjang zaman dengan Brazil. Walaupun memenangi pelbagai trofi kelab, Piala Dunia masih belum berada dalam koleksinya.
0: Kenapa dah Neymar? Berapa kali dah habis madahnya?
1: Apa hal?
0: Mbak berubat di no ya, semeriang. Ya nak mau.
1: Aduh, hai.
0: Mbak pergi berurut di buntal nak mau. Ada orang pandai betul lurus. Kaki je, bah, lurus kaki je.
1: Lalu lurus kaki dah.
0: Medam rekod.
1: Ya, okay, adalah sedikit fakta sebenarnya. Fakta mengenai pemain untuk Piala Dunia kali tu. Alright.
0: Okay guys, berkenaan dengan tajuk kita untuk pagi tahun, kita orang jenis yang nangat bol di luar ataupun di rumah. Sebab ada fakta yang menarik berkenaan dengan nangat di luar berbanding dengan nangat di rumah. Sebab bila nangat di rumah, kebiasaannya lah, Mesya dini hari lam.
1: Dini hari lam lah.
0: Oh, biasanya kita akan, kata orang duduk, lepasnya Mesya akan nangat kita.
1: Okay. Faham, faham.
0: Kita akan terjaga. Dah habis kah? Oh, dah habis. Okay.
1: Dah habis. Buka-buka mata, dah habis tu hal.
0: Lepas tu kita akan share bersama dengan pendengar-pendengar So FM. Antara pot yang paling popular pasal nak nangga game World Cup tu.
1: Betul.
0: Okay, kembali lagi selepas tu. So FM.
1: Satu sejiwa.

terbesar dalam sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari.

0: jalan-jalan. Okay, 8.31 pagi guys. Okay, jangan ditanya sini dalam koti tu pun dah ada dah fenomena jalan-jalan.
1: Jalan-jalan hari ni. Jalan-jalan di mana?
0: Mun saya nyebutnya si Chun bunyinya. Nyamo Eda juga nyebut dia. Jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
0: Dengan sepatu rodaku.
1: Tapi hari tu mana-mana kita orang jangan jalan-jalan. 9 pagi ada bola.
0: Oh, yes. Match antara Amerika Syarikat dan juga Paraguay.
1: Boleh. Tapi nak jalan-jalan.
2: Okay. Boleh jualan.
0: Boleh, saya ada masalah. Mungkin nak nanggar bol di luar.
1: Betul.
0: Kita jenis nanggar bol di luar ataupun di rumah. Sebab kita ada sikit fakta yang cukup menarik.
1: Betul.
0: Ada dua fakta yang kita nak kongsikan bersama dengan kita orang semua. Yeah. Okey, yang pertama kami petik daripada mstar.com.my. Di mana asal bol je, baiknya Piala Dunia kah, baiknya yang perlawanan persahabatan ataupun apa nama, macam Kuching City FC area main bol.
1: Betul.
0: Confirm akan nanggar di luar. Sebab apa? Sebab tu antara fakta yang menariknya. Sebab tu adalah yang macam rutin rakyat Malaysia kita.
1: Ya.
0: Kedai luar atau bak kata orang Selanjung lah, kedai mama akan menjadi pilihan utama lah. Dan sebab apa? Sebab ada kadang-kadang ada setengah kedai tu dia buka 24 jam sampai akhir malam. Lepas dia menyediakan sikit skrin besar.
1: Betul.
0: Lepas dia ada hidangan macam tengah malam kau dah makan teh tarik
1: snack ringan.
0: Yes. Fries ada. Kopo. Jadi tu dah dikira macam stadium kedua lah. Untuk sidak kaki bol tu.
1: Betul.
0: Dan antara pot yang paling popular lah macam di Semenanjung, macam kedai mamak.
1: Betul.
0: Lepas dia lagi nak paling best sekali lah.
1: Apa?
0: Rumah kawan.
1: Rumah kawan. Oh. Alahai.
0: Mun anda kata bini ku outstation, kita dengan pun rumah ku je.
1: Boy.
0: Tu. Lepas saya rumah di Impun. Rumah di Impun lebih kurang macam yang tadi. Tak bini tak anak ku di rumah apa nama mak apa etik. Aju tadi kan boleh rumahku tu. Lepas saya juga fan zone macam yang kita badah tadi, yang tempat premis yang ada apa tayangan awam ya. Menyediakan apa nama skrin layar besar ya untuk nangga. Jadi itulah antara yang fakta yang menarik. Sebab sejarah baru bakal tercipta apabila 48 buah negara disahkan bertetap selama lebih sebulan guys. Jadi kita orang nanggar di sini. Boleh kongsikan di Facebook Sarawak FM.
1: Betul.
0: Dan Eda ada sikit perkongsian yang umum kita dengar tau nak. Benar ke cerita tu?
1: Kan.
0: Tu macam mana tu Eda?
1: Ya, untuk lain macam sebenarnya penangan Piala Dunia untuk tahun tu. Ada masjid yang ajak peminat bola sepak nangga bol. Nangga match lah. Sambil kia mulai siap ada makanan percuma guys.
0: Jangan kita orang terkejut. Benar ke? Adakah masjid kita di situ? Dengar dulu cerita Eda.
1: Dengar dulu. Jadi, itu adalah yang dianjurkan ataupun yang dijalankan di sebuah masjid di Subang Jaya yang mengambil pendekatan di luar kotak tu sebenarnya. Di sampingnya muka pintu buat kaki bola berkumpul menonton perlawanan di skrin besar. Wow, ini ada mulai skrin besar sambil meluangkan waktu malam dengan aktiviti kia mulai. Jadi, perkongsian itu tular sebenarnya di media sosial yang mana Masjid Al-Falah USJ 9 secara terbuka mengalu-alukan kehadiran orang ramai serta komuniti setempat untuk memeriahkan program khas yang dijadualkan berlangsung sepanjang musim kejohanan bola sepak terbesar dunia.
0: Betul.
1: Sepanjang musim sepanjang bulan tu akan ada sebenarnya aktiviti yang dilangsungkan. Sebab apa sih bol tu kita tahu pukul 3 pagi. Memang matchnya 3 pagi, 6 pagi, 9 pagi, 7 pagi. Jadi itu dah antara satu pendekatan yang positif lah yang diambil sebenarnya sambil-sambil daripada kita orang lepas siasi tak nak pergi sini lah. Bagus juga lah kita mengimarahkan rumah Allah kan.
0: Betul. Dan kami dapat rasakan asal ada apa macam untuk apa nama, rehat untuk separuh masa pertama. Masa saya mungkin masuk period. Masuk apa nama, sedikit tazkirah ke
1: ya,
0: apa.
1: Ya betulnya kan ada dalam 3 minit kan. Jadi tapi paling best juga nak masjid tu babnya ada menyediakan makanan ringan serta minuman percuma kepada semua pengunjung yang hadir menyaksikan perlawanan tersebut.
0: Jadi siapa yang datang si bingung lah. Si bingung nak makan. Datang saya ngembak diri aja.
1: Ngembak diri sambil-sambil kita nangga bola sambil-sambil juga kita beribadah.
0: Betul, mengimarahkan rumah Allah.
1: Ya.
0: Alright. Jadi satu info ataupun perkongsian tu yang kita petik daripada sini ada
1: M-Star.
0: M-Star juga untuk pagi tu. Okey, kita nak bacakan komen daripada pendengar kita. Untuk pagi tu kita utamakan komen sahaja guys berkenaan dengan kita jenis tangga bol di luar ke ataupun di rumah. Hawaram katanya mana? Okey, kami perfect nangga World Cup di rumah.
1: Oh.
0: Lebih selesa nak gurin-gurin telentang ke apa ke. nak makan minum free, kat luar kena bayar. Di rumah dapat save duit. Lebih suka nangga bol di rumah.
1: Tapi nang mana jok ko? Mun tak nangga di rumah nak. Standby ya kita apa aja.
0: Oh, kan. Dak koci segala, dak kacang apa ina.
1: Yang penting lepas ya, jangan bola nangka kita.
0: Oh.
1: Kau tak nak kenyang makan.
0: Oh. Kau tak terleng-leng depan TV dia nak.
1: Ah, sikit ajaknya. Ya, mudah jadi mungkin tak nangka seorang-seorang.
0: Oh, saya dorong dengan beloya.
1: Saya dengan beloya. Kan, saya dorong dengan tengah bertengkar kan.
0: Betul.
1: Tu ada sikit juga daripada Jah Jenal nak om. Mun bagi kami lah, kami lebih suka nangka main bol di dalam rumah sama juga dengan anak-anak. Dengan sama dengan laki katanya. Masanya main call 3 kadang-kadang kami seorang je santai layan. Oh lah kasih. Macam pagi tadi benar je anak madah nak nangga. Last-last semua tidur. Apa-apa kami nak minat nangga orang main ball. Walaupun tidur bangun dia ajak satu ball satu dunia. Betul? Satu jiwa sejuta sorakan. Alright.
0: Okay. Tedah. Kita si madah dengan kami dua. Kami dua, enam kau tiga. Dah bangun dah. Pantai nak turun kerja nak.
1: Ya lah, jatnya jat, nak. Oh,
0: balik kali kita live sama-sama raga. Okey lah. Ya okay. Tu, perkongsian daripada Jah Jenal. Okey guys, kita umum boleh hantarkan lagi komen anda. Kita jenis nangga bol di rumah ke, ataupun di luar. Maksudnya, di sini mungkin ada yang nangga di rumah kawan. Ada yang nangga di kedai makan. Yang menyediakan screen layar ya.
1: Betul. Jadi, mungkin juga ada dalam kita orang yang dah okey kita berkumpul dengan match tu. Match apa sini? Kita ada plan macam ni kan. Boleh kongsikan juga dengan kami dua abab di apa Facebook Surah FM untuk kita sama-sama kongsikan untuk Piala Dunia 2026.
0: Kalau sambung lagi selepas tu.
1: Ya.
0: Untuk pagi tu dalam Selamat Pagi Sarawak
1: #GengPagi.

0: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?

0: Dengarlo, apa kata kita di Selamat Pagi Sarawak.
1: Masih lagi dengan demam Piala Dunia 2026 dengan temanya.
2: Dengan temanya, tema apa?
1: Ah?
2: Satu jiwa sejuta sorakan.
1: Saya ada satu suara. satu suara.
2: Satu jalan-jalan. Suara. Jalan-jalan. Astaghfirullahaladzim.
1: Silapat teh fenomenal jalan-jalan. Hai, 8.50 minit pagi guys. Ada yang masih lagi dalam kereta, mungkin jalan-jalan ke pasar minggu. Hati-hati dalam pemanduan kita orang lah.
2: Ya, betul.
1: Jadi untuk pagi tu ada sikit lagi perkongsian yang kita nak share bersama dengan kita orang. Mungkin ada kita orang yang rasa-rasanya si dapat nak log in dalam Facebook kita orang. Sebab baru-baru tu tadi now Facebook alami gangguan. Rami yang si dapat nak log in ke dalam akaun Facebook kita orang sebab baru-baru tu tinjauan di Threads dan X, kebanyakan pengguna mada si dapat nak log masuk akaun Facebook sidanya.
2: Ya.
1: Sama juga dengan aplikasi Messenger. Dan pihak Meta Mada menerusi laman X berkata syarikat tersebut sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah terbabit. Dan pihaknya sedar orang kami kini tu menghadapi masalah untuk mengakses perkhidmatan kami, katanya. Dan kami sedang berusaha untuk menyelesaikannya. Dan memutip laporan CNA, terdapat lebih 62,000 laporan isu dengan Facebook yang direkodkan dalam Down Detector. Itulah dia kisah berkenaan dengan Facebook Rami yang si dapat nak log in.
2: Tapi kita tak dah okey kan?
1: Yes, ada juga yang masih lagi madah. Si dapat apa hal naya? Sebab kami nangga tadi ada netizen yang si dapat nak log in ke dalam si dapun naya. Tapi yang saya pelik
2: apa ya?
1: Ni si dapat log in. Macam mana dia boleh naik status di siau? Itu yang saya pelik.
2: Entahlah.
1: Dan okey, sikit lagi berkenaan dengan Facebook yang saya dapat di log in tu. Laman web penjejakan gangguan bekalan status Getter berkata pengguna di Filipina, India, Australia, Kanada dan Amerika Syarikat turut melaporkan isu dengan pelbagai aplikasi Meta. Dan kita ingat balik tu, pada Mac 2026 pengguna Facebook dan Instagram di beberapa negara melaporkan si dapat memuat suapan ataupun mengakses akaun mereka selama beberapa jam. Dan kira itu satu lagi gangguan berasingan yang berlaku lebih awal pada bulan sama turut menjejaskan ribuan pengguna di seluruh dunia. Mungkin disebabkan oleh ia juga kali. Apa nama? Piala Dunia tu juga kali.
2: Tak ada kena-mengena kah?
1: Mungkin.
2: Okay.
1: Kan apa nama orang berkongsi data lepas ya mungkin ada di kalangan penonton-penontonnya masa teruja nak muat naik nyempun nak ya apa okay I'm at the stadium right now wish say tuan putih saya
2: wow
1: contohlah tengah tengah opening tu nak so rasa teruja so keadaan trafik dalamnya nya jadi apa nama stres. Sebabnya mungkin ialah disebabkan oleh benda-benda yang sama ya dengan sidak lagi yang makin nangga kan ada noknya juga nak.
2: Nak ni.
1: Apa nama yang sidak live di FB juga.
2: Ya betul.
1: Nangga di venue perlawanan. Kan venue perlawanan berapa tik dah?
2: Venue perlawanan banyaklah.
1: 100 lebih tak? Ni dah.
2: No.
1: Sebab 3 di Mexico.
2: 11, 3, 24 kah?
1: 24 di sini, Tek, Kanada.
2: No, 11 sejak di US.
1: Oh, 11 di US. 3 di Mexico.
2: 3 di Mexico. And then...
1: Kanada?
2: Kanada kami si pastilah berapa. Okay. Nanti kita tengok balik ya.
1: Okey, baik. Jadi untuk pagi tu jangan lupa guys, kita orang boleh hantarkan lagi sebab kita akan kongsikan di mini-mini yang terakhir tu lah.
2: Yep.
1: Sebab pada pukul 9.30 minit pagi kita ada cerita hari tu.
2: Betul.
1: Bersama dengan stesen kawasan kita, apa cerita sidaknya? Masih lagi demam bola sepak ataupun demam lain? Demam lain lah, cepat-cepatlah jumpa doktor, makan antibiotik. Okey guys, jadi tepat pukul 9 pagi kita akan singgah ke Kotak Media untuk mengikuti utama 9 pagi. Bab dan juga Aida akan kembali bersama dengan anda. Bersama dengan, penerbit kita pun ada di stok juga.
2: Ya.
1: Nadia, yang baru balik jalan-jalan. Begitu. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami
2: di Selamat Pagi Sarawak.

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari.

0: bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research, dan ini satu bidang yang sangat penting termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
1: Dato' Fahmi Fadil.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung, perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Click. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti percaya skuad kendaliannya memiliki kualiti dan pengalaman untuk bersaing dengan mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026, sekaligus menamatkan penantian 24 tahun untuk muncul juara. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Manakala Neymar dijangka terlepas aksi permukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika dan Arab pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi tersebut dipacu usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dijangka memberi kesan ketara kepada Malaysia, negara berisiko berdepan cuaca kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang berkata, keadaan semasa keadaan tersebut berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian dan pelancongan.
3: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
1: Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang. Luar negara, Iran menjangkakan perjanjian dengan Amerika Syarikat dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang selepas rundingan antara kedua-dua pihak memasuki peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata memorandum persefahaman yang sedang dirundingkan itu akan ditandatangani secara digital oleh kedua-dua pihak sebelum diumumkan secara rasmi. Menurut Araghchi, perjanjian berkenaan tidak pernah berada pada tahap yang lebih hampir untuk dimuktamadkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai.

Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 造孽犯啊！被放个
1: 都哦，kita
2: bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya pemilik tanikas semen-semen tu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Teruk khabar. Mungkin nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke sepetah. Ya kita. Macam kau kita orang nak di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala?
10: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih, topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
9: dua gig
10: pitu
9: ya, kipas nak tepi apa ke apa
10: kejejok badan
9: paling penting tangga nasihat daripada sidak kesihatan
10: sidak radio pun ada juga dah.
9: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
11: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
12: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
11: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Hello. Alright everybody, welcome to
1: kembali bersama
2: Aida dan Bak Adudu
3: dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
4: Hashtag Gang Pagi Kita.

0: Alih-alih 9.21 minit pagi.
1: Ya.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita orang semua yang masih lagi bersama dengan kami Doa Bab Pagi Tok.
0: Betul. Nah, jadi untuk Pagi Tok, ada yang masih lagi berjaga?
1: Pastinya sebab Tunik Tok dah baru start sebenarnya untuk second match untuk Group D USA dan Paraguay.
0: Yes, baru separuh masa pertama. Dan baru 19 minit perlawanan berlangsung untuk Pagi Tok. Dan di mana Amerika Syarikat sedang mendahului dengan jaringan 1-0.
1: Betul.
0: Apa-apa boleh jadi. Betul. Tiba-tiba lepas tu Paraguay boleh dapat 2 gol.
1: Betul, masih panjang lagi masa sebenarnya. Sebab kita nanggap untuk gol USA tadi sebenarnya jaringan sendiri daripada Paraguay pada minit ke-7. Damian Bobadilla.
0: OG lah.
1: Ya, OG.
0: On goal. Okay guys, jadi untuk pagi tu kita masih lagi bertanya dengan kita orang semua. Kita orang nanggap bol di rumah ataupun di luar. Maksudnya di luar, baiknya dikirim makan.
1: Betul.
0: Ataupun di rumah kawan. Di rumah udak kita kah? Nah. Ataupun kita orang ada tempat tersendiri. Kita orang nak nanggap bol tu. Nyukuh kita orang rasa selesa lah. Selain daripada di rumah. Sebab majoriti madah selesa lagi nanggap di rumah. Mungkin nanggap di rumah tu boleh senang lagi untuk mesia nanggap kita orang.
1: Mesya nangga kita orang ya. Apapun kita nangga di Facebook kita ada sebenarnya beberapa lagi komen daripada daripada apa pendengar kita. Nana Syafiq, Bun Piala Dunia ada main di Kuching kah? Memang kami turun stadium katanya. Sebab masa Kuching main dulu memang kami turun tanya. Tapi tu nangga di TV je lah, di live dah dalam TV aja. Tapi apapun kami tahu Nana Syafiq tu memangnya penyokong tikar bola. Sebab waktu Kuching main nariannya sanggup turun ke Kuching mah.
0: Betul. Oh, terima kasih banyak-banyak.
1: Stadium. Kita ada Puan Mastura. Kami dua lelaki kami kau paling suka lihat di rumah sebab privacy. Kita dapat nerais enggak hati katanya. Sial. Mun di luar macam di kedai mamak nak ada sopan dikit nak katanya. Oh, tapi tahun tu sedih hati katanya.
0: Kenapa?
1: So si dapat si ada siaran My TV kak. Kita kan ada telefon pintar kan. Kita muat duduk muat turun je RTM klik kak. Boleh ajak kita nangga menusi RTM klik insyaallah.
0: Insyaallah kita akan si jalan-jalan
1: betul. Akan jalan-jalan betul. Akan duduk saja di rumah.
0: Yes, Alex Mandetra kata yang mana? Kami memilih untuk nangga bowl di rumah aja ko. Si kira aku 3 pagi kah? Cuma kami sarankan alangkah moleknya mun ada geng anak muda pola aktiviti menggerakkan orang khusus kaki bol dengan berjalan-jalan.
1: Lagi cerita jalan-jalan.
0: Berjalan rami-rami sambil berlagu bola. Ada gratika orang pula. Sekeliling kampung kah, perumahan kah, rumah panjang kah. Macam tak melobosa ada geng berlagu sahur. Pasti orang bangun rami-rami rumah dia bol. Rugi si niat. Kata kami ajar lah. Kata macam ada. Boleh. Tapi yalah tek. Takut kelak mengganggu kawasan kejiranan sebenarnya. Dengan yalah aktiviti menggerakkan rami-rami jalan-jalan di perumahan. Nak? Okay, terima kasih Alice Mandetra.
1: Ya adalah antara. Ada lagi sih?
0: Ada. Dari Cikgu Dolly Jumat tu. Katanya pada. Okay, nangga juga pun ada kesempatan dalam kesempitan. Si berapa nak demam katanya pada. Sekadar nak derang tubuh aja. Ai kita demam kah? Mun demam tu lekas-lekas lah jumpa doktor lah nak. Okay, katanya pada. Apa tu? Mun kami nangga di luar seru lagi katanya pada. Di kedai-kedai makan ataupun di warung kata ibadah. Kata ibadah apa tu? Di rumah memang si dapat sebab TV kami enggak sikit aja. Ada yang layan dustan lah. Ada yang nangga kartun lah.
1: Biasa.
0: Faham kami keadaan dia cikgu. Mengalami juga keadaan dia.
1: Kan. Sebab biarlah kita kena itu nak masing-masing ada telefon minta. Walaupun kata orang nak nangga dari telefon tu si papa nak Best kan. Oh. Akhir-akhirnya jadinya jalan-jalan pergi kedai mama.
0: Tapi faham ke be? Kan cikgu dari Jumat tu.
1: Betul.
0: TV di rumah. Ni ku nak ngabul. Ya nangan ustaz.
1: Jangan ustaz nah.
0: Pagi ustaz memang saya ada lah. Memang akan nangan katun no pagi ya. Tapi mun match no pukul 3 pagi ke 4 pagi rasa mm-hmm. dapat di dia ta no. Yeah. Tapi minat terpulang dengan mata lah.
1: Betul. Terpulang kepada kesanggupan kita pun lagi sebenarnya.
0: Ataupun mesti bawa nangga di rumah. Mm-hmm. Apa lagi? Ada apa nama option nangga di luar jalan-jalan.
1: Di luar. Ya, betul.
0: Okey, 9.26 minit pagi untuk waktu tu. Jadi sekitar 9.30 minit pagi tu kita akan ngembak kita orang untuk bersama dengan rakan-rakan kita dari Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Siaman. Kita jalan-jalan pagi tu, okay? Kita nak dengar apa cerita sidaknya untuk pagi tu.
1: Yeah.
0: Adakah di Miri untuk pagi tu keadaan bertambah baik?
1: Ya.
0: Yeah. Air dah ada? Ataupun di Bintulu keadaan banjir dah surut? Kita akan mengetahui apa cerita daripada sidaknya.
1: Betul.
0: Okay, semuanya dalam.
1: Selamat pagi Sarawak. Hashtag
0: Geng Pagi Kita.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio. Teman setia anda, sehati dan sejiwa.

0: PM Clean.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Cerita Rito, Sarawak FM,
3: Seri Aman FM,
2: Sibu FM,
3: Bintulu FM,
2: Miri FM
3: dan Limbang FM setiap Sabtu
2: 9.30 pagi di Selamat Pagi.

0: Okay, 9.33 minit pagi. Macam biasa cerita hari tok guys. Harap-harap rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk tok-tok Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Syaman udah siap sedia untuk berkongsikan apakah info sidaknya untuk pagi tok. Jadi macam ni Eda, sidaknya pun dah ready no?
1: Semua pun dah ready sebenarnya.
0: Jadi kita dah nampak pendengar-pendengar kita untuk jalan-jalan. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi semua.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mahal suara ya.
2: Ya, suara artis berjadual.
1: Suara artis berjadual tu ya.
0: Otai, otai. Bila masa aja jadi pismilo. Aku sih paham. Okey, untuk pagi tu di Limbang kita ada AJL, kita ada di Bintulu untuk pagi tu Syah.
1: Ya.
0: Lepasnya di Miri. Miri kita ada Leo. Lepasnya Amy di Sri Aman. Lepasnya di S di Sibu.
1: Sibu.
0: Untuk pagi tu dan di Sok FM si lain dan si bukan, kamilah penyampai anda jalan-jalan untuk pagi tu. Ada lagi.
3: Okey, sama Bab dan Aida.
0: Yes. Terima kasih. Okey, jadi pagi tu rasa-rasanya kita nak share ada sikit perkongsian daripada kami orang di Sok FM. Jadi Aida, silakan Aida.
1: Okey, untuk perkongsian daripada kita di Sok FM pagi tu nak adalah mengenai Kuching Car Free Morning sebenarnya dengan Festival Mak Alijah tu sebenarnya berlangsung esok hari. Untuk esok hari ada banyak sebenarnya aktiviti yang akan diadakan esok hari. Antaranya ada Saint Arts, itu adalah untuk kanak-kanak, dan ada pemeriksaan kesihatan daripada Norma Medical Center, ada jualan kompos seperti biasa, ada pameran low carbon, Let's Bubble Kids untuk kanak-kanak, ada minuman percuma, ada aero dance kak ya, ada juga permainan untuk kanak-kanak. Selain daripada kayuhan santai Lembaga Amanah Masjid Negeri Sarawak sempena dengan Festival Mak Al-Hijrah, pertandingan merwana dan juga
0: Health Run.
1: Ia adalah antara aktiviti yang akan dianjurkan esok hari bersempena dengan Car Free Morning untuk Festival Mak Al-Hijrah.
0: Ia pun noya no. KCFM Masja at Festival Mak Al-Hijrah. Okey, ia ada info daripada kami orang di Show FM. Okey, untuk pagi tu rasanya kita nak jalan-jalan ke Limbang untuk pagi tu. Yes.
1: tiba-tiba pula nya terkejut di sini.
0: Kita nak bersama dengan AJL. Apa ceritanya untuk pagi tu? Perkongsian dari Limbang. Silakan.
2: Okey, sebenarnya asyik banyak gila perkongsian kita tu. Ya, adalah sikit lah.
1: Ada so, sikit?
2: Ada sikit je.
1: Sikit sama apa?
2: Sikitnya ada 2.5 je.
0: Okey, pasal bol lah tu, saya ada lain.
2: Saya ada bol, saya ada bol. Sebab di situ ada bol saya dapat masuk. Sebab saya dapat, saya ada permit daripada lalu lintas. Jadi saya dapat masuk.
0: Saya dapat limpas border.
2: Saya dapat limpas. Lagipunnya ada jam lah. Ada queue panjang jadinya saya. Apa yang berlangsung hari itu ialah di auditorium kita ada kursus Sarawak Emergency Burn Course 2026 tu, anjuran KKM yang saya sempat nangga pagi tadi. Ada sidak, ada dalam 20 orang lah yang anjuran sidak KKM tu, Sarawak Emergency Burn Course 2026. Yang pun tulisan tu ada tulisan orang putih.
1: Sila je.
2: Stay calm. Act swiftly and save life. Ya apa sebenarnya? Aku mesti apa? Aku baru bahasa Arab paham tu. Bahasa Inggeris tu kurang tu.
1: Aduh.
2: Lagi? Mungkin dulu aja tetap ya. Mungkinnya tahu lah. Dan hari itu juga ada sebenarnya berlangsung dari hari Maret. Dari 11 dan hari itu hari 13 Jun. Ada Limbang Firefighters Run 2026 berlangsung di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang. Respect Collection untuk hari itu ia bermula 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Dari 11 hingga 13 Jun. Dan antara yang kita muatkan hari itu lah. Dan sigit juga untuk yang setengah kat pada saya tadi. Untuk mengenai dengan penemuan sidak Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Bintulu yang didatangkan khas dari Bintulu ke Lawas, yang mana mereka telah pun mengesahkan akan kehadiran gas mudah terbakar jenis metana di tapak pembinaan Lebuh Raya Pesisir Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas. Jadi itu berbahayalah sebenarnya, khususnya kepada penduduk-penduduk di sekitar yang sebab bila-bila nangganya pun gambar yang diambil oleh rakan kita dari base Dali, terima kasih kepada Dali juga. Memangnya macam kata orang memang memaus-maus lah dari dalam tanah tu.
0: Oh, kiranya macam membuak-buak lah.
2: Buak pun, jadi yang berbahaya. Bila sidak naya, sidak dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Bintulu datang dan yang ngecek, memangnya 100% memang mudah terbakar pun apa nama gas. Dari segi ya memang kita berbahaya juga lah. Jadi kawasannya ditutup. Jadi si dapat dipolah dulu lah. Apa nama jalan tu, jalan pesisir utara, Lebuh Raya Pesisir Utara NCH di kawasan Datuk Kuala Lawas.
0: Baik.
2: Ya, jadi itu harapan kita, semoga semuanya akan dapat berjalan dengan lancar lah. Kalau dia lancar, alhamdulillah kita di utara tu kaya lagi lah. Well, guess what tanya you?
0: Tanya yang kita dua, apa ya?
2: Ya, sebenarnya adalah sejenis makanan. Makanan bila kau makan, ni ada rasa macam lemak berkrim disukai ramai. Ya lah, Mitana.
1: Pandai kita tu.
0: Sudah izin daging salah ya.
3: Ya, orang lama.
2: Siapa ya? Siapa ya?
0: Okey.
2: Ya, terima kasih. Kita dari Limbang, terima kasih banyak-banyak kerana cuaca kita bagi tu.
0: Alright. Jadi untuk bagi tu, kita nak terus ke Miri. Bersama dengan Leo untuk pagi tu.
1: Okay.
0: Leo, sudah kita tak Leo. Sebelum kita nak berkongsi info bersama dengan Leo. Leo, dah ada air di Miri, Leo?
3: Sudah.
1: Alhamdulillah.
3: Madi-madi madi berkubang kami.
1: Berkubang?
0: Berkubang. Bukan macam tu air.
3: Dua hari si mandi.
0: So, biar asam putih.
2: Baguslah.
0: Asam putih asah. Buat dengar AJL lah. Lain cerita je.
3: Lain lain metana ya.
2: Ya, dia boleh dimakan ya.
0: Eh, jangan.
3: Jangan.
0: Okey, Leo, apa perkongsian kita di Miri untuk pagi tu? Silakan.
3: Okey, terima kasih Bab dan Aida. Dan dari Miri cerita itu tentang utilities juga berkaitan dengan projek bekalan air bersih bernilai 9 juta di kawasan Tinjar serang berjalan lebih awal daripada jadual dan dijangka siap sebelum Oktober tentu. Dan yang ya dikongsikan oleh Adun Telangusan Dato' Dennis Ngau, katanya projek yang mula 15 April tahun tu telah mencapai 33.3% kemajuan dan bakal menamatkan kebergantungan penduduk terhadap sumber air graviti yang tidak konsisten. Dan projek tu di bawah agensi pembangunan tanah tinggi HDA dan projek itu juga memberi manfaat kepada 2,000 penduduk di Long Loyang, Long Batan dan kawasan sekitarnya. Dan juga air bersih juga dilaksanakan di beberapa kampung lain antara kampung kawasannya di Telangusan termasuk Long Pilah, Long Pelutan, Long Bembang dan Long Kebok. Okey, yang berkaitan dengan projek bekalan air bersih dan itu berkenaan dengan projek pemulihan bernilai RM450,000 membaik pulih kerosakan akibat hakisan di satu seksyen Jalan Hill berhampiran dengan Taman Awam Miri dijangka siap pada 21 Julai. Dan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Lee Kim Sin katanya projek itu yang bermula 22 April lalu telah mencapai 45% kemajuan dan dibayari oleh peruntukan kejemasan JGR. Projek itu melibatkan pembinaan sistem saliran konkrit sepanjang 61 meter, saliran tanah sepanjang 91 meter serta satu lintasan jalan menggunakan paip PVC sepanjang 4 meter. Dan yang berita setengah tu seperti kata IJS tadi, itu berkenaan dengan rumah terbuka malam serumpun miri akan diadakan esok di Pusat Kebudayaan Forum Jalan Padang Kerbau dari jam 5 petang hingga 8 malam. Dan projek itu dianjurkan sempena Hari Raya Adiahara, Gawai Daya dan cuti sekolah bertujuan memperkukuhkan perpaduan serta meraihkan kepelbagaian budaya masyarakat Miri. Ya tadi dua setengah.
0: Dua setengah.
1: Aduh.
3: Begitu yang last sikit je. Sampai dua parah. Bagai tak ejek dia nak.
1: Okeylah, dua setengah lah. Okey.
0: Baik. Terima kasih Leo. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Syah dari Bintulu. Okey Syah. Assalamualaikum.
4: Hai. Waalaikumsalam Abad dengan Ida.
1: Ya.
0: Macam ni keadaan Bintulu dah surut banjir?
4: Alhamdulillah banjir dekat Bintulu tu dah surut dah. Ya, siapa jalan terus. Nak turun kerja pun siapa. Ada semua jalan tutup.
0: Kata aku. Jadi apa
4: tapi
0: pun
4: alhamdulillah lah.
0: Iyalah. Apa nama banjir di Bintulu pun dah surut juga. Jadi kita nak mengetahui apa cerita daripada Syah dari Bintulu, silakan.
4: Okey, berita di Bintulu ada 4 igit berita nak dikongsikan dalam cerita hari itu, iaitu hari itu berlangsungnya Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tampar yang akan dipertandingkan bertempat di Maktab Rendah Sain Mara MRSM Bintulu, anjuran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dan untuk pertandingan itu, had umur peserta adalah 15 tahun ke atas dan sebanyak 16 pasukan yang akan berentak merebutkan kemenangan kejohanan. Dan juga untuk program keduanya, iaitu program jualan ramah madani bergerak yang akan berlangsung hari itu di Rumah Layang Anak Kesawi, kilometer 24 Sungai Mas, Jalan Bintulu, Kuala Tatau, bermula pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang tu. Dan juga jualan program jualan madani bergerak yang akan berlangsung hari itu juga bertempat di Kampung Kuala Nyalau Bintulu, yang akan bermula pada pukul 10 pagi hingga 3 petang. Dan juga pada 14 Jun, program jualan madani bergerak yang akan berlangsung di Rumah Sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri, yang akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan pelbagai barangan keperluan harian dan asas ditawarkan pada harga yang berpatutan melalui inisiatif program jualan harga kasih sayang. Dan para pengunjung juga digalakkan membawa beg membeli belas sendiri bagi mengisi barang yang dibeli sepanjang program berlangsung. Dan untuk penggunaan beg plastik tidak disediakan. Dan sigi-gigi sebelumnya ingin saya kongsikan juga satu program larian anti penyalahgunaan dadah BPHB 2026 akan diadakan pada Ahad ini, iaitu 14 Jun 2024 bertempat di Dewan Suara Bintulu. Dan acara larian sejauh 5 km dijadualkan bermula pada pukul 6.30 pagi dan dianjurkan sebagai usaha meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah di samping menggalakkan amalan gaya hidup sehat di kalangan komuniti di bahagian Bintulu. Itulah sedikit apa cerita hari itu di bahagian Bintulu. Ida dengan Bat. Okay.
1: Alright. Okay. Terima kasih. Syah. Perkongsiannya hari itu. Ada 4 bahannya. Tapi pendek-pendek.
0: Betul Ida.
4: Takut kelak yang lain sih sempat kelak.
1: Okay. Seterusnya kita nak ke sini.
0: Kita dah pergi bersama dengan The Legend.
1: The Legend lah. DS. Tok seorang mahal juga tu.
5: Mahal.
0: Ya. Okay, silakan DS dari Sibo.
5: Terima kasih Bab dan juga Aida.
1: Ya.
5: Yang pertamanya ialah apa nama tu, kita pun sama tahu nak risiko kebakaran di ruang panjang tu masih lagi berlaku dan mewajibkan setiap bilik dilengkapi pemadam api antara agenda penting yang diutamakan di setiap rumah panjang. Dan menurut Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si, yang madah perkara tu perlu diberikan perhatian yang khusus oleh semua pihak, memandangkan masih terdapat struktur rumah panjang yang dipolah lah ataupun dibina daripada bahan kayu dan didiami oleh ramai keluarga. Sekaligus risiko kebakaran merupakan ancaman yang perlu ditangani secara proaktif. Ya, berkata demikian, ketika molah lautan kerja di rumah panjang di kawasan Sungai Gemuan, Sungai Kelupuk, Sungai Apung, Sungai Janting, Sungai Setubah dan Sungai Kabuk di dalam bahagian Parlimen Sarike. Dan yang keduanya, masih lagi lama sebenarnya, 11 Oktober yang akan datang. Namun demikian, Persatuan Bagi Orang Buta Sarawak ataupun PBOBS bahagian Sibu sedangnya akan menganjurkan rumah terbuka merangkap Pesta Makanan dan Pesta Ria ke-48, 11 Oktober yang akan datang. Dan pengerusi jawatankuasa penganjur Datin Sri Judy Lau, yang madah program untuk kelak akan diadakan di pusat PBOBS bahagian Sibu, Jalan Bukit Lima, bermula dari 8 pagi hingga 12 tengah hari, bertujuan untuk program amal. Dan seterusnya, seramai 37 orang pelajar dari kawasan Dun Daro sedianya menerima sumbangan insentif kemasukan Institut Pengajian Tinggi ataupun IPT itu sebagai dorongan untuk melanjutkan pengajian dan membina masa depan yang lebih cerah. Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Daro Yang Berhormat Dr. Safi Ahmad, yang madah pendidikan merupakan jalan terbaik untuk mengubah taraf hidup serta membuka peluang masa depan yang lebih cerah, khasnya kepada generasi muda. Dan seterusnya, orang ramai dijumpa hadir dan bersama-sama menjayakan program kempen Derma Darah 27 Jun yang akan datang, 9 pagi hingga 2 petang, dianjurkan oleh Pusat Hikmat N52 Dudung, Cawangan Sibu Jaya, dan juga Persatuan Persahabatan Zongho Sibu Belia. Okay. Dan yang terakhirnya, dari Sibu, kita harapkan France akan berjaya mengalahkan Senegal 17,000 bulan yang akan datang. Terima kasih. Nyajak dari Sibu untuk Pak dan juga Aida.
0: Sempat toh?
1: Sini datangnya teh. Kita sebenarnya nyokong siapa toh?
0: Senegal kali.
1: Senegal.
5: France.
1: Kau main lagi 17 bulan ah. Alright. Okay. Dan yang terakhir, kita nak pergi ke sini teh.
0: Kita
1: nak
0: bersama dengan Amy dari Syaman FM untuk pagi tu. Jadi apa perkongsian daripada Amy?
6: Okay, kita teruskan ya.
1: Yang
6: siapa nak kerangka panjang tu? Okay, tu berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada hari esok, hari Ahad 14 Jun 2026 ya, bertempat di Dewan Suara Sri Aman, bermula dari pukul 8 pagi sehingga 3:30 petang. Dan sebagai makluman juga, program anjuran Hospital Sri Aman dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Sri Aman ini adalah untuk meningkatkan kesedaran awam ya mengenai pendermaan darah. Dan sasaran bagi pihak hospital adalah untuk mengumpul sebanyak 150 poin darah sepanjang kempen tersebut ya. Dan antara aktiviti menarik yang disediakan di booth sepanjang program berlangsung termasuklah satu aktiviti yang melibatkan kanak-kanak ya yang berusia 7 hingga 9 tahun dan 10 hingga 12 tahun. Dan antara perkhidmatan yang lain, aktiviti yang lain, pemeriksaan kesihatan percuma ini untuk membantu memantau tahap kesihatan komuniti. Juga diadakan potongan rambut secara percuma. Perkhidmatan gunting rambut disediakan untuk para pengunjung yang hadir ya. Dan juga pameran pelbagai mengenai kesedaran kemanusiaan ya. Dan satu aktiviti cabutan bertuah. Jadi untuk itu, orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan lagi dan juga menjayakan program tersebut ya. Dan sebagai makluman, Perasmian dijalankan pada jam 9.30 pagi dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurhazah binti Haji Awang Sohor Adun N28 Lingga. Dan turut juga dihadiri kelak lah ya, semasa program tersebut dijalankan, iaitu Dr. Hazwani binti Muhammad Yusof, pengarah Hospital Sri Aman. Ya, salah satu aktiviti yang akan dilangsungkan pada pada hari esok, hari Minggu, 14 Jun 2026. Dan satu lagi, 3 tolak 1 jadi 2 aktiviti itu lah, set dah 2.5. Okay, berkaitan dengan sambutan Hari Keputeraan Agong ya, peringkat Sarawak. Jadi bahagian Betong dipilih sebagai tuan rumah ya, untuk sambutan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat Sarawak, yang berlangsung pada 11 Jun yang lepas ya, bermula sehinggalah esok 14 Jun 2026. Jadi pelbagai acara telah disusun sepanjang sambutan, termasuk Betong Kitchen. Betong Kitchen yang diadakan sehingga esok bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan. Itu juga untuk pameran Raja Kita di lokasi yang sama ya. Okey, dan berikutnya Majlis Kesyukuran Pelbagai Agama pada hari ini, dan dijangka hadir kira-kira 400 tetamu yang akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap sekitar jam 11 pagi kelak ya, dan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Dan kemudiannya turut diadakan semalam ya, khutbah khas di seluruh masjid di Sarawak, 12 Jun 2026. Dan untuk kemuncak sambutan akan diadakan majlis jamuan teh pada hari esok bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan. Dan pada sebelah malamnya akan diadakan konsert rakyat dijangka dihadiri oleh 5,000 pengunjung ya. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti bersempena dengan ataupun pengisian ya, sempena dengan sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak yang diadakan di Betong. Jadi dua perkongsian yang kita bawakan dari bahagian Seri Aman dan juga dari bahagian Betong masih berlangsung untuk aktiviti sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak di Betong ya. Okey. Kita kembali bersama Bab-bab kata si Syah teh.
0: Okey, baiklah. Okey. Nama baku kita bagi tu.
6: Nama baku. Bab-bab dan juga Ida.
1: Ya.
0: Baik. Utang kami ya.
6: Utang. Okey. Saya simpan utang anda.
0: Baiklah. Okey. Okey, jadi terima kasih banyak Amy dari Sri Aman atas perkongsian untuk pagi tu dalam cerita hari tu. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih AJL, Syah, lepas ya Leo. Ada Amy dan juga DS untuk bagi tahu. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah Sabtu depan kita akan berjumpa lagi bersama dengan penyampai yang lain.
1: Mestinya bukan kami.
0: Okey, apa-apa pun terima kasih banyak-banyak guys. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, seketika bersama dengan rakan penyampai kita dari stesen kawasan.
1: Betul.
0: Untuk perkongsian info dan juga aktiviti sedapnya. Bagi kita orang jalan-jalan untuk pagi tu guys.
1: Okey, kita dah jalan-jalan di serata Sarawak. Okey, ada tu adalah jam yang terakhir kita.
0: Kita dah
1: pada 3 minit
0: Dah sampai ke penghujung untuk selamat pagi Sarawak untuk pagi tu.

0: Okay, rasanya sampai di situ dulu.
1: Betul. Betul.
0: Selamat pagi Sarawak kita. Mm. Dan selepas tu kita akan dapat ikuti Rikas 10 pagi.
1: Yep.
0: Dan juga lepasnya akan bersama dengan Rinas untuk ekspresi. Kita ada carta, kita ada jejak seni untuk pagi tu. Jadi stay tune. Siapa kata tetamunya untuk pagi tu. Jadi macam biasa untuk demam Piala Dunia World Cup 2026. Dan tiga kanan bersama dengan Shakira.
1: Ya.
0: Dai Dai. Betul kah?
1: Betul lah Dai Dai.
0: Sorry babe.
1: Satu sejiwa.
2: We're ready. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Amerika ketika ini sedang mendahului 3-0 selepas tamat separuh masa pertama. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi pensiaran langsung di RTM Click. Tuan rumah Kanada mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Bosnia terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Tuan rumah kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Loring ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat Kanada sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya mampu bersaing dengan pasukan terbaik dunia dalam misi menamatkan penantian 24 tahun untuk menjulang Piala Dunia. Jelas Ancelotti, pasukannya memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan tinggi untuk menyaingi pasukan-pasukan elit dunia serta mencabar kejuaraan. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Manakala Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Mohamed Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan juga Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat yakin antara 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan serta pembebasan aset Iran yang dibeku. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Dalam pada itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. India mengemukakan bantahan keras kepada Amerika Syarikat berhubung serangan terhadap kapal-kapal yang dikendalikan rakyatnya di Teluk Oman. Kementerian Hal Ehwal Luar memanggil timbalan Ketua Kedutaan Amerika di India, Jason Meeks, bagi menyampaikan bantahan berkenaan. Serangan Angkatan Laut Amerika ke atas kapal perdagangan berbendera Palau Stabelo Rabu lalu telah mengakibatkan 3 pelaut India terbunuh. Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan global kepada 2.5% tahun ini berbanding 2.9% pada tahun lalu sekaligus mencatatkan kadar terendah sejak 2019. Menurut laporan prospek ekonomi global, separuh tahun bank itu penurunan unjuran berkenaan berpunca daripada kenaikan harga tenaga inflasi yang lebih tinggi.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Carta 10 Sarawak FM setiap Sabtu 10.05 minit pagi hingga 11 pagi. Sarawak FM, sehati sejiwa. Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady. Alhamdulillah, temu lagi kita di hari Sabtu, hari tu. Apapun, terima kasih kepada rakan penyampai kita dalam Selamat Pagi Sarawak. Bersama dengan DJ Aidan dan juga DJ Bab yang telah pun menemani kita orang dari sekitar pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi tadi. Dan kenek tu, saya mengambil alih pertemuan kita menerusi ruangan Carta 10 Sarawak FM pada pukul 10 pagi sampai pukul 11 pagi. Dan antara kedudukan yang terkini yang akan kita wawarkan dan kita akan sampaikan kepada anda, siapakah yang menjadi juara carta untuk minggu ke-19 minggu ini. Dan untuk edisi Sabtu hari tu 13 Jun 2026, bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah, tinggal beberapa baki lagi hari kita akan tukar tahun. Awal Muharram sikit lama lagi nak. Jadi apa yang kita orang rancang untuk hari Sabtu tu, semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga ceria bersama dengan saya Rina Smurah Prati untuk jam yang seterusnya Carta 10 Sarawak FM Nang Steady. Okey, untuk anda yang pun dah sik sabar, ada yang dah nunggu, ada pan radio, ada yang dah langgar kami orang di Facebook rasmi Sarawak FM, untuk kali tu terima kasih. Jangan lupa like, follow dan juga share dulu program kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, kita akan bersiaran selama 4 jam. Tapi untuk segmen yang pertama, pada jam yang pertama, kita dalam Carta 10 Sarawak FM mengetahui kedudukan lagu-lagu yang terkini daripada artis Sarawak dan juga komposer serta penulis lirik daripada Sarawak sendiri. Jadi terus untuk menemani kami hingga penghujung rancangan. Okey, jom kita dengar antara 12 lagu yang telah pun anda undi, yang anda pilih lagu kedudukan-kedudukan masing-masing. Dan mungkin ada yang dah menonton di YouTube. Okey, lagu ini cantik, lagu ini cantik, lagu ini sesuai, lagu ini yang patut menjadi juara. Jadi, siapakah agaknya untuk minggu tu yang menjadi juara carta mingguan minggu ke-19? Kita nanggar hujung rancangan kelak. Okey, jom kita dengarkan dulu kedudukan di tangga yang ke-12 pada minggu ini. Di mana kedudukan di tangga yang ke-12 pada minggu tu, agaknya lagu apa? Minggu lepas lagu tak berada di tangga yang ketujuh. Tapi tapi panjang tapinya lah. Nya tu kan 5 anak tangga. Allah. Okey, kita orang boleh lagi undi lagu tu. Okey, tontonan YouTube lagu tu di YouTube adalah sebanyak 2,333 jumlah tontonan, 22 minggu dalam carta. Dan lagu yang bertajuk Brotherhood daripada Mr. Mocha, komposer dan juga penulis lirik daripada Mr. Mocha. Apa kata kita bimbo dulu dengan lagu kedudukan di tangga yang ke-12 untuk Carta 10 Sarawak FM di minggu yang ke-19 untuk minggu ini. Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
0: Nombor 12.

0: Okay, Brotherhood. Oh, berada di tangga yang ke-12 untuk minggu ini. Dan tanya kepada lagu tok. Tapi kita orang boleh buat lagi undian untuk lagu tok masih lagi bertahan dalam carta 10 Surat FM pada minggu hadapan. Kerana dua lagu yang akan terkeluar pada minggu hadapan. Jadi, undilah lagu ke lagu kegemaran kita orang, okay? Okay, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan yang seterusnya. Okay, untuk kedudukan yang seterusnya, lagu ini. Lagu apa? Mungkin ada yang dah terdekat dah. Oh, okey, lagu tu berada di tangga yang ke-11 pada minggu lepas dan pernah menjaya berada di tangga yang ke-6, bukan tangga 11, tangga berada di tangga yang ke-6 pada minggu lepas dan kali tu nya naik 5 turun 5 anak tangga, berada di tangga yang ke-11 dan tontonan di YouTube sebanyak 1228 jumlah tontonan 7 minggu dalam carta. Lagu yang bertajuk Rosli Dobby daripada Ambush, komposer Ray Harris dan juga Azman Muhammad dan juga ataupun Armaning dan Tok Jua antara kedudukan di tangga yang ke-11 dalam carta 10 Sarawak FM. Jom kita dengarkan anda di carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 11.

0: Okey, itu dia lagu Rosli Dobby daripada Ambers yang baru kita orang dengarkan di kedudukan di tangga yang ke-11 untuk minggu ini. Okey, kita terus lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-10. Okey, kedudukan di tangga yang ke-10 pada minggu tu adalah lagu dalam judul dalam bahasa Melayu Sarawak. Dan kali tu ianya berada di tangga yang ke-10. Turun satu anak tangga minggu lepas berada di tangga yang ke-9 dan kali tu berada di tangga yang ke-10. Tontonan YouTube sebanyak 394 jumlah tontonan dan lagu tu masih lagi bertahan dalam carta 10 Sarawak FM selama 22 minggu dan kali tu nya berada di tangga yang ke-10. Apa kata kita dengarkan untuk anda dengan lagu yang seterusnya, lagu berjudul dalam bahasa Melayu Sarawak Lejuk Bercinta, komposer dan juga penulis lirik daripada Zamhari Al-Kazam, minggu ke-19 13 Jun 2026. Jom kita dengarkan untuk anda di tangga yang ke-10, carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 10.

0: Okey, lanjut betul bercinta daripada Abang Hafiz yang baru kita mau dengarkan di kedudukan tangga yang ke-10 untuk carta 10 Sarawak FM untuk minggu ini. Okey, kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya dalam carta 10 Sarawak FM. Lagu sama masih berjudul dalam bahasa Melayu Sarawak dan masuk pada 3 Januari 2026, 22 minggu dalam carta. Tontonan di YouTube lagu tu adalah sebanyak 503. Dan kali toknya turun satu anak tangga minggu lepas, lagu tu berada di tangga yang ke-8 dan kali toknya turun satu anak tangga berada di tangga yang ke-9. Jom kita dengarkan untuk anda kedudukan carta 10 Sarawak FM Nang Steady di tangga yang ke-9 untuk minggu yang ke-19. Ini dia Afif Tenor Kami Masih Sayang Kita, komposer JS Din dan juga penulis liriknya Jamaluddin Secheli di minggu ke-19. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Sarawak FM Kami Masih Sayang Kita, Afif Tenor, carta 10 Sarawak FM Nang Steady
1: nombor 9.

0: Kami masih sayang kita daripada Afif Tenor dan juga lagu yang berada di tangan ke-9 untuk minggu ke-19 untuk minggu ke-19. Okey, kita akan terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya, berada di tangga yang ke-8. Okey, lagu tu adalah pada minggu lepas berada di tangga yang ke-11 dan kali tu naik 3 anak tangga. Dan tontonan di YouTube sebanyak 665 jumlah tontonan dan pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-10, minggu yang ke-11 dan minggu yang ke-12. Jadi lagu tu Kenneth Tok berada di tangga yang ke-8. Lagu berada di tangga yang ke-8 tu adalah lagu yang berjudul Peralihan Cinta daripada Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Oli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. Jom kita dengarkan untuk anda di Carta 10 Sarawak FM, kedudukan di tangga yang ke-8, Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 8.

0: Cinta Izwan Dahlan yang berada di tangga yang ke-8 untuk minggu yang ke-19 untuk minggu ini. Tanya juga diucapkan kepada lagu Tok masih lagi bertahan dalam carta 10 Star FM. Okey, dan kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya adalah lagu yang berjudul ini dia. Nya naik 3 anak tangga untuk minggu Tok. Minggu lepas lagu Tok berada di tangga yang ke-10 dan kali Tok Nya alhamdulillah berjaya untuk naik carta 10 Star FM untuk minggu yang ke-19. Lagu di tangga yang ke-7 untuk minggu ini. Tontonan YouTube sebanyak 544 jumlah tontonan. Okey, lagu tu ada lagu yang kecil sikit dan 22 minggu dalam carta. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Star FM. Kedudukan di tangga yang ke-7, lagu yang berjudul Getar-Getar Cinta, dinyanyikan oleh Hamdi J, komposer dan juga penulis lirik daripada JS Dean. Jom kita dengarkan untuk anda di tangga yang ke-7, carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 7.

0: Okey, daripada Hamdi Junaidi getar-getar cinta berada di tangga yang ketujuh untuk minggu tu. Naik tiga anak tangga, tahniah juga diucapkan kepada lagu tu kepada kita orang. Jangan lupa untuk terus mengundi lagu tu supaya semakin hari semakin naik pada minggu yang akan datang. Okey, untuk minggu yang ke-20 pada minggu lepas depan. Jadi kita akan terus untuk kedudukan di tangga yang seterusnya, berada di tangga yang ke-6. Okey, lagu tu pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ketiga dan juga pada minggu yang ke-8. Dan lagu Tok bertahan dan carta 10 Sarawak FM sebanyak selama 22 minggu. Dan lagu Tok berada di tangga yang ke-6. Minggu lepas berada di tangga yang ke-5. Dan kali Toknya turun satu anak tangga. Tontonan di tiup sebanyak 43,504. Mesti ada yang tahu lagu tu nak. Jom kita bibo dulu dengan kedudukan di tangga yang ke-6 dalam carta 10 Sarawak FM yang dinyanyikan oleh Pretty Nina. Maunya digoyang, komposer dan juga penulis lirik kepada Pretty Nina.
1: Nombor 6.

0: Okey, maunya tiga yang daripada Pretty Nina membawakan pukul 10.42 minit pagi dan selamat pagi juga diucapkan kepada kita orang baru ajak tune kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kita terus untuk kedudukan di tangga yang kelima untuk minggu tok. Okey, lagu di kedudukan di tangga yang kelima pernah menjadi juara carta pada minggu yang ke-13. Berada dalam minggu ke-13 juga dan pernah menjadi juara pada minggu yang ke-13. Dan untuk lagu tu adalah lagu 7 sekalinya mau naik kali tu. Nya naik dekik naik sampai 7 anak tangga. Minggu lepas lagu tu nya tercorot sekali di berada di tangga yang ke-12 dan kali tu nya berjaya untuk naik kedudukan di tangga yang ke-5 top 5 dalam carta 10 SciFam. Okey, lagu tu jumlah tontonan di YouTube sebanyak 4400 dan 7 anak tangganya naik untuk minggu tu di tangga yang ke-5 untuk minggu ke-19 di carta 10 Star FM Nang Steady. Jom kita dengarkan untuk anda dengan lagu yang seterusnya adalah lagu dandut dalam bahasa Melayu Sarawak juga. Lagu Cinta Oce Oce dinyanyikan oleh Norhan, komposer Abdul Latif Oli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Sarawak FM Nang Steady.
1: Nombor 5.

0: Okey, daripada Nurhan Cinta Oce Oce berada di tangga yang kelima.
1: FM Nang Steady.
0: Nang Steady masih lagi berteman dengan saya Rina Surapati untuk jam yang seterusnya dalam Carta 10 Sarawak FM. Ya pastinya anda masih lagi ke udara bersama kami di Carta 10 Sarawak FM. Okey, kita ada tinggal 4 lagi lagu. Agaknya antara lagu 4 tu adakah yang lagu manakah yang menjadi juara carta untuk minggu yang ke-19? Tunggu di hujung rancangan kelak. Okey. Okey, kedudukan di tangga yang ke-4 untuk minggu ini dan kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang ke-4 adalah lagu yang pernah menjadi juara carta mingguan selama 3 minggu juat pada minggu yang ke-5, pada minggu yang ke-7 dan minggu yang ke-9. Dan kali itu ia masih lagi mengekalkan dalam carta 10 Star FM di tangga yang ke-4, tontonan di YouTube sebanyak 1099 dan lagu 20 minggu dalam carta di mana lagu ini adalah lagu yang berkumpulan. Okey, lagu yang berkumpulan itu adalah lagu dinyanyikan oleh kumpulan Rockaholic, Portrait Husang, komposer dan juga penulis lirik kepada Zulka. Jom kita dengarkan anda di kedudukan di tangga yang ke-4 dalam carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 4.

0: Okey, daripada Rockaholic dengan sebuah lagu Portrait Usang yang baru kita dengarkan untuk anda, kedudukan di tangga yang keempat dan kita ada tiga lagu lagi. Okey, kita terus kedudukan di tangga yang ketiga untuk minggu ini, carta 10 Sarawak FM, dan lagu yang mana pernah menjadi juara carta pada minggu yang lepas. Lagu minggu lepas, lagu Tok menjadi juara carta pada minggu yang ke-18 dan kali Toknya turun dua anak tangga. Tontonan di YouTube sebanyak 81,128 jumlah tontonan dan kali Toknya turun dua anak tangga. Jom kita dengarkan untuk kedudukan yang seterusnya dalam carta 10 Sarawak FM. Lagu yang berjudul Tuhan Menduga Kita dinyanyikan oleh Zulka, komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka. Jom dengarkan anda di kedudukan di tangga yang ketiga, carta 10 Sarawak FM, Tuhan Menduga Kita, Zulka, carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 3.

0: menugah kita daripada Zulka berada di tangga yang ketiga untuk carta 10 SFM untuk minggu yang ke-19 untuk minggu ini. Dan jangan lupa terus buat undian kita orang untuk minggu yang ke-20, minggu hadapan. Okey, alright, jom kita dengarkan untuk lagu yang seterusnya berada di tangga yang kedua dalam carta 10 SFM. Lagu yang pernah menjadi juara carta selama 3 minggu berturut-turut pada minggu yang ke-14, minggu yang ke-15 dan minggu yang ke-17. Dan lagu tu adalah lagu tontonan YouTube sebanyak 39,395, naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu tu berada di tangga yang kedua, ketiga, dan kali tu nya naik di tangga yang kedua. Jom kita dengarkan untuk anda kedudukan dia yang seterusnya dalam carta 10 Sarawak FM, iaitu lagu yang mana berjudul Merelakanmu, dinyanyikan oleh kumpulan Stan Akadai dan The Big Jam, komposer dan juga penulis lirik daripada Jimmy Palikat. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 2.

0: Okey, itu dia daripada Aston Akadai dan The Big Jam. Lagu Merelakanmu yang berada di tangga yang kedua untuk carta 10 Sarawak FM. Yang pastinya mesti tahu dah lagu apa yang menjadi juara carta untuk minggu yang ke-19 untuk minggu tok. Tahniah diucapkan kepada lagu ini yang mana lagu tok berada di tangga yang ke-juara carta 10 Sarawak FM. Lagu naik di tangga yang ke-pertama. Minggu lepas berada di tangga yang kedua dan tontonan di YouTube sebanyak 2,799 lagu yang berjudul Talam 2, Proxy Band, komposer dan juga penulis lirik El Hadam dan juga Dirul Proxy. Jom kita dengarkan untuk anda di Carta 10 Sarawak FM Nang Steady.
1: Juara Carta 10 Sarawak FM minggu ini.

0: Tahniah diucapkan kepada Prosiban juara carta mingguan untuk minggu yang ke-19. Jumpa untuk minggu hadapan untuk carta 10 Sarawak FM di Sarawak FM Sehati Sejiwa Nang Steady.
1: Sarawak FM
2: Hello peminat. Hari itu kita orang bersama dengan DJ Rina Saropati dalam ekspresi warnai hari anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik,
3: istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi menceriakan setiap waktu.
0: Yang pastinya anda masih lagi ke udara bersama dengan kami di Sarawak FM Satu Sejiwa. Dalam segmen yang kedua untuk kali itu adalah segmen Jejak Seni. Kita bawakan khas tetamu kita untuk hari itu. Mungkin ada yang dah tahu siapakah tetamu kita sebelum itu, dan kita akan menjemputnya datang ke konti bersama dengan kita berkenaan dengan celoteh-celotehnya berkenaan dengan estetika MUA di Sarawak kali itu. Dan kita akan bersamanya pada pukul 11.15 minit pagi kelak. Dan kita orang jangan lupa like, follow dan juga share untuk program kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Masih lagi pertemankan saya Rina Semarapati untuk jam yang seterusnya, pertemuan kita di segmen yang kedua dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan juga warisan yang akan kita bawakan khas untuk anda. Jangan ke mana-mana dan stay tune bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan kita akan berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya, yang mana lagu yang baru saja rilis baru-baru ini, yang komposernya adalah komposer dan juga penulis daripada Dr. Kamil Salim dan The Crimson Dos, dan juga lagu yang berjudul Kisahku di Asa Jaya yang baru saja rilis dan juga masuk dalam sistem kita untuk hari tu lah. Dan lagu tu adalah lagu yang terbaru. Jom kita dengarkan untuk anda di catat di Jejak Seni. Selepas tu jangan lupa stay tune bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa dengan lagu Kisahku di Asa Jaya Dr. Kamil Salim dan juga The Chris Sendos untuk anda di Sarawak FM.
4: Aku mahu membuka cerita kisahku di Asa Jaya.
5: Dari zaman ku masih kecil
4: sampai kini berubah wajahnya.

0: istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Mencirilkan setiap waktu.
1: Nyaman kopi kau tu, man. Tok, mesti silah, kopi yang jen, nah.
2: Nyaman, nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Jaya, wah.

istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Mencirilkan setiap waktu.

0: Hai, Assalamualaikum. Kami Zahir. Dalam kehidupan kita seharian, mesti ada naik dan turun. Kedak wada jua, bah. Untuk mengekalkan semua ya, mesti ada sikap bertolak ansur dan kesedaran sivik. Bercakap pasal kesedaran sivik, toh, semalam bila kami tengah berjalan-jalan di Pasar Kucing, nang penuh je kereta. Sampai saya ada tempat letak kereta. Dalam masa yang sama, adalah jua yang ambil kesempatan dengan meletakkan keretanya di belakang kereta orang lain. Nakkah mengganggu orang lain? Ish, taulah kita yang sekejap ajak bang. Tapi fikirkan orang lain jua. Cuba kita berada dalam sosial. Mesti panas jua hati lah. Oleh yang demikian, cara yang paling senang, tuliskan nombor telefon kita orang di kertas. Letakkan di cermin hadapan untuk memudahkan orang lain menghubungi kita orang. Senang nak? Mbak kata Sarawak, kacang ajak bah. Zahir dan Sarawak FM menyokong kesedaran sivik di Kuching 88.9 FM.
1: Istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Mencirilkan setiap waktu.
2: Menceriakan setiap waktu. Okey, masih lagi bertemankan saya Rinas Merpati untuk jam yang kedua kita. Seperti biasa dalam segmen kita untuk hari itu, mungkin ada yang dah nanggap poster awal tadi nah. Jadi kita akan bersama dengan tetamu khas kita, merupakan seorang mua Sarawak ataupun jurusolek yang kita akan kenalkan untuk anda, dan mengenali dengan lebih dekat lagi beliau. Selepas itu, dari pengalamannya sampai ke seninya kenek itu, macam ni dia bermain dengan jari halusnya. Jadi kali itulah kita orang kata tadi ambil peluang nak tahu lebih dekat. Biasanya kita dengarnya namanya di Facebook tu, macam-macam je celotehnya di si Facebook. Kali itu kita akan berceloteh lagi bersama dengan tetamu kita hari itu. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kerana datang ke Sarawak FM. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Rabi. Hari itu baru bertemu dengannya. Selamat datang kita ucapkan kepada Juna Hasli. Mungkin ada yang dah kenal dengan Juna Hasli ataupun ada yang baru kenalan. Jadi kita nak doloklah mengucapkan ribuan terima kasihlah kerana sudi luangkan masa dengan kami di Sarawak FM untuk segmen Jejak Seni kali itu, Juna. Kita ucapkan terima kasih kepada semua yang apa orang kata beri peluang dan juga stay tune bersama kami di Sarawak FM. Dan jangan lupa like, follow dan juga share Facebook kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, untuk yang mendengar dan juga pendengar-pendengar kita untuk baru batuk yang baru mengenali si Juna, boleh akan Juna kongsikan sedikit latar belakang Juna, macam ni permulanya perjalanan dalam dunia seni solekan, bermain dengan berus-berus jari halus kata orang, kata kita nak orang kata bila kita menyolek tu, bukan orang kata tadi cincai aja. Ada Juna. Tapi orang ada tadi tempek udah lah ya. Okey, boleh ceritakan sikit latar belakang Juna, silakan.
3: Okey, assalamualaikum semua. Kami Juna Asli. Semua orang kenal kami Juna sebagai Juna Asli lah. Okay. Terima kasih kepada Sarawak FM sebab dah sudi mengundang menjemput kami sepanjang hampir 14 tahun kami di situ. Itulah pertama kali kami diundang, dijemput. Terima kasih Sarawak FM. Okay. Nak cerita latar belakang kami dalam bidang solekan tu nak. Dah hampir 14 tahun lah kiranya. Dari tahun 2013 lah sebenarnya.
2: Dari umur kita berapa tahunnya?
3: Dari umur kami 21, 22 macam ni. Memang dah terlibat dengan dunia makeup. Tapi dulu kita bekerja. Bekerja sambil makeup orang. Jadi masanya memang agak ngaco lah di sini. Jadi sambil makeup sambil kerja saya sambil makeup orang. Jadi benda ya kan sekerja memang kan rasa macam si adil lah untuk kami. Kami tak dapat jak cuti, dapat jak emergency leave sebab makeup orang lah. Jadi benda yang akan ngaco kita pun attendance semua. Jadi kami ambil keputusan untuk berhenti kerja dan teruskan makeup customer sebab nang ada minat di sia.
2: Fokus pada solekan aja.
3: Okay. Sebab nang minat bah. Jadi siapa tu orang nak ngalang.
2: Betul.
3: Jadi dari sialah kami dulu kami part time aja. Kira part time lah macam sebab dulu kita si macam kini tu mudah dapat customer. Dulu kita dikenali dari mulut ke mulut. Sekda nak viral kah, sekda nak TikTok kah, sekda.
2: Sekda zaman ya.
3: Ah zaman ya belum wujud lagi nak TikTok lah apa sekda.
2: Betul.
3: Nak real kah apa Instagram memang sekda.
2: Semua si wujud dulu.
3: Kita wujud dari mulut ke mulut. Dari mak menakan, cousin, oh aku berias dengan cousin aku. Aku suka berias dengannya. Macam ya lah.
2: Oh, berpadah lah.
3: Kita dikenali dengan cara macam ya dulu mari.
2: Oh.
3: So dari sialah kita dikenali sampailah 2017 baru kami start
2: fokus 100%
3: full time.
2: Oh full time.
3: Start itu 2017 ya. Nang pagi petang siang malam lah. Makeup customer nang aku mula nyetek celang mata awal pagi balik malam.
2: Oh nang saya dah nemu nak ya di rumah.
3: Sebab lapan dolar makeup kita murah bah. Jadi kita jadi agak orang. Kira macam lah. And then dolar mua dapat dihitung. Juru solat tu dapat dihitung. Yang dulu famousnya hanya bridal je. Bila kampung-kampung nak.
2: Betul.
3: Sidaknya je dulu famous. Makeup artist tu nya zaman dulu sidak nyebut makeup artist.
2: Oh.
3: Mak Andam.
2: Betul.
3: Juru solat kita dikenali dengan nama ya. Jadi mua dulu dapat dihitung dalam kucing tu dapat dihitung masih dapat dikira tu orang. Si macam kinetok dah macam cendawan tumbuh selepas hujan. Benang banyak mua. Jadi customer pun rambang mata.
2: Betul.
3: Bila rambang mata, oh walaupun dah booking kita ini tetap hanya tetap sebab orang lain lagi. Akhirnya macam nyalah hanya rambang mata sebab semua makeup kaca.
2: Betul.
3: Jadi kami pun rasa macam kami sebagai boleh dikatakan senior juga lah dalam bidang makeup tu nak. Insecure juga lah dengan makeup orang kini tu, makeup artis kini tu sebab makeup sidaknya kaca-kaca. Jadi kami orang sebagai senior perlu juga belajar cara makeup macam ya. Supaya kami orang tu macam apa kata orang tu, walaupun dah lama makeup memang masih apa kata orang tu
2: relevan lah.
3: So orang pun si takut nak hire kami orang. Orang pun si fikir kau makeup artis lah mak, mesti makeup kau lama-lama buat macam dolok mari si. Kami orang walaupun orang lama dalam bidang seni tu nak, dalam bidang solekan tu makeup, kami orang sentiasa berubah-ubah.
2: Betul, sentiasa belajar, sentiasa berubah. Sebab betul. Kita kini tu masih lagi ngikut trending.
3: Yes.
2: Sebab zaman dolok mungkin kita nanggar cara makeup, cara bibirnya di digicu nang merah kata orang
3: dah. Ngikut tema baju. Baju kau warna purple
2: juga.
3: Eyeshadow warna purple juga. Mun baju warna biru, eyeshadow warna biru. Kening jangan padah lah. Zaman dulu pakai kening. Mun kening ya dimbak ke zaman kini tu memang kena viral.
2: Betul.
3: Shading dulu pakai pun tajam.
2: Betul.
3: Tangga tepi hitam je. Tapi benda ya tapi zaman dulu makeup macam ialah kaca. Hitam-hitam jak mata, kening hitam, shading gelap, bibir merah, tapi makeup macam ialah dulu paling kaca di mata netizen. Tapi gini tu kita disajikan dengan macam-macam jenis makeup. Jadi bila kita langgar makeup mesti mari kita rasa macam kena tu makeup macam tu. Dia macam belik bagi kita. Tapi zaman dulu kacak je.
2: Zaman dulu memang orang kata tadi saya dah milih. Sebabnya saya dah choice juga nak. Kini tu banyak pilihan bak kata Juna tadi. Di Facebook semua orang survey. Terutamanya bila makeup solekan daripada pengantin, bertunangnya memang beza nak. Ada yang makeup light, berat. Jadi pandangan Juna kini tu lah kita nak tahu nak. Jadi apakah yang sebenarnya estetika dalam seni solekan tu sebenarnya?
3: Bagi kami dalam dunia solekan tu, dalam bidang solekan tu, nya secukup kita mau orang, kita nya secukup dengan kita mau mencantikkan orang aja. Nya mesti mau ada tiga. Yes, tiga minat, dua skill, ketiga kreativiti. Mesti mau ada tiga gig ya. Kau pula dalam makeup apa sekalipun, kau mesti mau ada tiga gig ya. First minat, mesti mau ada minat. Kita saya minat.
2: Siapa
3: jadi? Mesti jadi. Kami dari hobi jadi minat jadi career. Kedua skill. Kita makeup orang mesti ada skill.
2: Betul.
3: Dulu mesti mari jarang kita dengar orang buka kelas makeup. Kami dulu mari nak pergi kelas makeup terpaksa pergi KL, pergi Sibu. Kota nak join kelas makeup tu. Tapi kini tu everywhere kelas makeup. Siapa-siapa je boleh join. Personal class, grouping, workshop, semua. Kami pun dah mula tahu kelas. So siapa-siapa je boleh join. Yang ketiga, kreativiti. Kita makeup orang, kita mesti mau ada kreativiti, ada idea. Ni lah apa kita nak makeup
2: sebarang
3: macam kita mesti kita langgar muka customer, kita mesti fikir aku nak makeup macam tok dengan mukanya, aku nak malah kening macam tok dengannya, kita mesti mau ada idea, kreativiti, semua yang mesti mau ada. Kita si dapat nak datang terus makeup si orang hayat kita mestinya mengharapkan lebih daripada
2: betul.
3: Kita so dalam dunia makeup tu untuk yang newbie dia mesti mau ada tiga benda ya, minat, skill, kreativiti.
2: Dirangkum sekali.
3: Yes.
2: Dan ialah antara orang kata tadi petua pada diri kita pun.
3: Kami selalu terapkan dengan student kami. Nak makeup semua orang boleh makeup. semua orang boleh makeup
2: betul.
3: Tapi sama kah kita makeup muka kita dengan muka orang? Si sama. Kami orang untuk julu solek macam-macam muka orang yang kami orang dah jumpa. Si semua kami orang berjaya untuk
2: menghasilkan yang terbaik lah.
3: Kadang ada hari kami orang si bernasib baik gagal. Ada orang suka, ada orang si suka. Ya memanglah. Sebab yang kita perlu macam benda yang kita belajar. Kadang-kadang pengalaman yang mendewasakan kita.
2: Betul. Dulu
3: aku pernah mula salah macam tu. Sekarang aku dah mula salah macam tu lagi nak. So kita makin hari makin improve lah.
2: Jadi macam ni orang kata tadi bidang makeup artist tu nya boleh menarik yang paling dekat dengan hati Juna sendiri.
3: Menarik kami pernah beberapa kali terfikir aku nak berhenti makeup tu. Aku rasa macam dahlah aku kepak. Tapi minat dia
2: siapa juga?
3: Siapa? pun aku seingat seorang, aku kat kelas lah. Akhirnya macamnya kami minat nangga benda cantik. Kami suka benda-benda yang cantik. Termasuk diri kami sekali lah, kami suka benda-benda cantik dan kami suka mencantikkan orang. Jadi benda yang si dapat ngalang kami. Sebab yang kami madah, benda tu mesti mau ada minat. Minat betul. Yang mendalam. Kami minat shopping barang makeup. Kami suka review barang makeup. Jadi kami mau orang yang anggap kami cantik juga. Especially makeup dengan skincare. Kami memang pun kami mulai affiliate pun kami memang fokus dengan dua benda ya. Jadi backup tu siapa jauh dengan kami. Kami memang
2: sentiasa ada.
3: Yes. Kami dulu masa sebelum nak jadi makeup artist, kami time sekolah-sekolah nak. Kami suka nangga pak menakan kami saudara mara kami bridal nias orang. Jadi risi kami belunga jangan nangga orang nias.
2: Merhati aja lah.
3: Nang kacak bah bagi kita nak pandai untuk makeup. Kadang-kadang kami suka pakai makeup mak kami nias muka diimpun. Dulu bersama mari beli makeup dekat Shopee, dekat pasar malam makeup muka diimpun. Jadi dari sia timbulnya minat. Jadi kami sedaya upaya nak buka kelas makeup teh untuk orang yang si pandai makeup. Pandai makeup. Tapi kami memang fokus dengan basic kelas lah. Supaya orang yang si pandai makeup si pernah makeup.
2: Si pernah megang makeup.
3: Supaya si tahu apa jenis berus ya. Jadi tahu. So macamnya lah bagi kami dalam makeup tu. Sebenarnya minat paling penting.
2: Minat penting.
3: Yes, minat
2: jadi,
3: paling penting.
2: Jadi apakah trend yang solekan kenek tu yang kenek tu sedang mendapat perhatian orang ramai kenek tu bagi Juna?
3: Macam biasa. Thai look.
2: Thai look kau.
3: Duin. Ya memang tengah trending time tu. Sebab ya kami orang sebagai senior makeup artist. Bukan setakat kami, banyak senior makeup artist perlu ngikut trending. Supaya si lapuk. Kata orang supaya si lapuk. Kadang-kadang customer tu walaupun dia tahu makeup kita macam tu, tapi dia sengaja request. Sebabnya minat yang kita jual. Kadang-kadang kami akui lah orang hayat kami, dia orang minat yang kami. Kadang-kadang mak daknya, kakak daknya minat yang kami pernah hayat kami sebelum tu. Jadi daknya macam malas nak mikir orang lain, kami kami jual. Jadi dia orang hayat kami bukan semata-mata kerana solekan kami ya. Tapi kerana diri kami. Kadang-kadang si tanya bercerita, kami suka hayat kita. So kami selesa kita. Kami memang layan customer kami macam kawan. Macam adik. Kami memang macam ni. Kadang-kadang bila customer request nak kak, boleh si kami tahu makeup kita macam ni macam tu nak. Boleh si kami request makeup macam tu kak. Kita pola lah sengangan kita mampu. Jadi kami orang, jadi macam kami sebagai juru solek, kami perlu ambil tahu juga dengan trending makeup apa yang trendingnya. Kami orang si dapat nak scene aja.
2: Betul.
3: Paling-paling pun kami mesti belajar tekniknya, ambil tahu macam ni cara nak buat makeup supaya in future ada bride yang request, jadi kami orang boleh pula. Mm-hmm. Si dapat tambah dah. Oh, si dapat terus. Semua si dapat. Jadi susah juga nak. Orang yang minat dengan kita, minat solikan kita. Jadi kita mesti buat usaha juga lah.
2: Macam-macam ni pun.
3: Yes. Mm-hmm. Mesti buat ada usaha untuk untuk diri kita pun juga, in case kita, at least orang tahu bahawa oh, semua benda makeupnya pandi.
2: Macamnya. Jadinya adalah merupakan aura yang tersendiri.
3: Yes.
2: Yang ada dalam diri kita. Sebab orang suka dengan cara kita, pembawaan kita dengan customer juga.
3: Betul. Sebab makeup artist sebenarnya perlu cipta sikit vibes ya. Mm-mm. Supaya orang suka dengannya. Sebab kami dalam Facebook, kami si dapat sunyi. Kami mesti pula apa-apa je benda nyuruh orang tertarik nak komen, tertarik nak share. Sebab ia adalah personal branding kita. Mm-hmm. Jadi orang kenal kita. Orang dari lawas, bune, jauh-jauh sanggup hayat kita. Sebab apa? Bukan sebab semata solekan kita semata-mata, sebab diri kita. Macamnya.
2: Betul. Jadi mun orang kata tadi, bagi seorang mua lah, mua seperti Juna yang dah bertahun-tahun dah dalam bidang solekan tu nak. Jadi macam ni, Juna boleh mengekalkan identiti Juna sendiri walaupun mengikut trend semasa kena tu.
3: Oh, macam ni pun kami kami orang belajar signature orang lain. Contoh yang masuk kelas orang tu, Alha Alpha. Okay, contoh. Contoh ha. Macam ni pun kami belajar signature Alha Alpha. Kami tetap dengan signature kami pun. Kadang-kadang orang selalu bila kami make up, orang mesti akan madah, akan komen, Kak Juna lepas di make up kita, kena muka kita. Sebab tangan kita. Tangan kita tu memang tetap air tangan kita, sekarang berubah. Cuma bila kita masuk kelas, kita akan belajar teknik orangnya. Macam ni cara nak nyuruh makeup tahan lama. Macam ni nak mula kening macam paca-paca. Macam ni cara nak jahit bulu mata. Macam ni cara nak dapatkan shading. Macam ni benda yang kita belajar. Kita bukannya belajar semata-mata mau tahu macam ni signature orang aku, mau makeup aku sebiji macam yang si dapat.
2: Memanglah.
3: Tangan kita tu lain-lain.
2: Ni yang mau nak.
3: Yes, tangan kita tu lain-lain.
2: Lain dari main kertas karbon ke elemen.
3: Si dapat di photo state.
2: Si dapat.
3: Yes. Lain-lain. Jadi kita mesti mau ada signature kita pun. Kadang orang kenal signature kami melalui bibe. So kami suka nyuruh bibe orang bunggil. Kadang kenal dari shading hidung, dari part eyeshadow. Tu mesti Juna makeup tu. Betul lah.
2: Orang dah tahu.
3: Orang dah tahu. Memang setengah orang memang dah tahu. Kadang-kadangnya tahu makeup kami daripada cara kami ambil gambar. Macamnya. Selalunya memang macamnya.
2: Biasalahnya nak bila kita nanggar nak makeup-makeup Juna tu memang ada orang kata daripada hasil tangan tersendiri. Memang si dapat tiru 100% daripada orang lain.
3: Yes. Orang boleh nuntut ilmu yang kita. Betul? Tapi nak tiru 100% memang siapa.
2: Betul. Seperti yang kita nanggar di Facebook Kenet tu adalah antara hasil-hasil yang di karyakan oleh Juna yang sedikit sebanyak kita ambil lah daripada Facebook Juna sendiri. Hey. Okay, itu adalah antara hasil karyanya sendiri lah, bukan karya kami. Okay. Jadi
3: hasil karya yang si seberapa tu.
2: Tapi bila kita nanggar vibe-vibe cara hasil sentuhan jalur halus yang telah pun dihasilkan oleh Juna sendiri, memang kacak. Kadang-kadang ada orang madang nak kena mukanya tu macam tu, macam tu. Tapi boleh sih kita mula muka kami contoh ha.
3: Contoh.
2: Kita mula muka kami macam Datuk Seri Siti Nurhaliza membah lah, boleh sih. Ada sih orang orang minta macam ya dengan kita request.
3: Beberapa
2: macam
3: tahun
2: macam artis sikit lah.
3: Beberapa tahun yang lepas kami pernah dapat seorang bride yang request buat makeup macam seorang influencer tu. Waktu zamannya sebelum COVID ataupun semasa COVID saya silap kami. Kami pernah dapat soalan macamnya. Tapi zaman dulu kami jenis si pandai melawan, si pandai nak menyuarakan pendapat. Jadi kami ada awaklah boleh je.
2: Macam ajak ajak lah.
3: Kami jenis nurut kata customer dulu mari, sebab
2: faham?
3: Zaman dulu mari kita masih belum ada keberanian. Kita turut je. Tapi bila lepas habis makeup, nya si puas hati. Sebab si sama tekondok cerita. Jadi kami rasa macam si halah yang mungkin Tuhan dan nyuruh aku improve lagi kan. Si kerja orang nak nanggar improvement lagi. Kami sejenis bila orang request dolok mari kami awak je. Tapi kini tu bila orang request, kami awal-awal pesan, kami boleh make up kita sesuai dengan keinginan kita, tapi kami si dapat tekot satu sepatu sama. Mm-mm. Sebab features kita lain, skin tone kita lain, skin Mm-mm. texture kita lain. Nah, kita si tahu dalam kita tengah makeup mata kita baik ke, mata kita sensitif ke, mata kita sepet, eyelid kita terlalu gelap, apa tebal ke. Kita si dapat nak expect apa yang jadi semasa proses makeup. Jadi nya depend dengan keadaan. Kami selalu kan expand. Kami memang akan expand dulu dengan customer. Kini tok lah. Okay. Lepas COVID, kami memang dah ubah habis-habis cara kami kerja. Dari segi kami menjawab customer, dari segi quotation makeup, dari segi cara kami bekerja, kami memang dah 100% tukar. So kami semua jadi macam dulu. Kami nang dah bernazar, dah berazam, mun ada orang hayat aku, aku mesti macam tu. Berubah. Sampai kini tok kami lebih tegas. Kami si mudah dimakan orang, diulam orang lagi kena dulu-dulu mari. Dulu mari, kita lagi macam takut-takut. Takut-takut nak menyuarakan pendapat kita. Sebab takut orang si suka kita. Betul. Kini tu, kau suka, si suka, atuk lah aku. Kau harus
2: kena terima kenyataannya.
3: Kita hayat kami, kita harus terima cara kerja kami. Walaupun kita bayar kami, ia bukan apa kata orang tek lesen untuk kita mengarah-ngarah kami. Sebab kita yang nak make up, kami yang make up kita.
2: Betul.
3: Jadi kami lebih tahu apa yang sesuai, apa yang sesuai ikut features kita. Kadang-kadang bila kita ikut dalam gambar, belum tentu sesuai dengan muka kita.
2: Betul.
3: Ya. So lagi-lagi macam menong request Thailand look, okay, boleh request. Tapi ada beberapa part kita perlu ubah lah. Si 100% kita akan ikut. Betul? Contohnya macam mun kita mau foundation kita nipis, sedangkan kulit kita ada texture, si dapat. Kita mesti mau tutup texture kita ya. Sebab kita terlalu gila nipis, ikut macam model. Model yang dah flawless. Skin texture kita ada nampak bekam-bekam jerawat. Kita dah nipis, memang si dapat. Lama ada apa-apa orang dah komplain.
2: Betul. Dari jauh dah tahu.
3: Apa
2: dah
3: hal
2: tahu.
3: Makeup kau macamnya? Apa hal foundation kau macamnya? Memang muka kau si pandai makeup kurang. Memang foundation muka kau si bagus. Kira macamnya lah. Kita si mau benda yang berlaku. Jadi kita ubah sikit-sikit. Kita si dapat ikut 100% apa yang ada dalam gambar.
2: Betul. Jadi sepanjang bergelar sebagai muka Tok Juna, apa pengalaman yang paling kita si dapat kita lupakan? Mesti ada cerita di sebalik menjadi seorang mua tu sepanjang
3: banyak.
2: Ada nak banyak. Salah satunya apa?
3: Banyak. Tidak dinaikkan banyak. Tapi semuanya berlaku sebelum COVID lah.
2: Yang paling kita sih dapat lupakan lah.
3: Yang paling kita dapat lupa. Kami si kisah aku panjang sikit cerita tu lah. Okay. Masa ya kami tengah kami terambil 3 orang bride pagi. Okay. Selalunya kami dapat je handle 3 bride all pagi ya. Selalunya memang semua mua memang dapat je handle bride 3 orang pagi ya.
2: Okay, dalam dalam situasi ya untuk makeup ya, ambil masa berapa lama?
3: Selalunya kami makeup customer ambil masa sejam 15 minit, sejam 30 minit. Sekali dengan tu tudung semua nak. Kami dah mesej siap-siap atau awal masa. Kami atau dia nak. Okey, tok cukup, tok memang cukup. Sebab yang last kali
2: dah estimate masa masing-masing.
3: Sebab yang last kali akad nikah pukul 10. Jadi dia boleh je makeup dalam pukul 8. Yang awal sekali makeup adanya akad nikah pukul perlu bergerak rumah dia pukul 7. Okey, yang second hanya perlu bergerak dari rumah pukul 9. Jadi kami dah tahu dah masa ya yang sebagus-bagusnya. Tetapi si semua pun nasib baik hari ya. Kita minta dengan Tuhan, ya Allah mudahkan urusan aku hari, tetapi Allah berkehendakkan lain. Mungkin ada hikmahnya juga lah. Kami si pernah marah, kami si pernah manas. Awal pagi ya, kami 45 minit kami tunggu customer yang sepatutnya makeup pukul 4.30 pagi. Kami 45 minit kami nunggunya. Sebabnya madahnya perlu mandi bunga, mandi pengantin dulu. Jadi kami madah mun kita benar-benar nak mandi pengantin sepatutnya. Sebelum kami datang kita dah settle. Tetapi lain jadinya. Kami pukul dekat pukul 6 buat kami dapat start makeupnya. Padahal pukul 6.30 ya kami perlu ke next customer yang kedua.
2: Sebab kita dah atur masa yang untuk tiga-tiga bride tete.
3: Lagipun rumah customer pertama dengan kedua dekat je. Jadi okeylah tok. Okeylah bagi kita tete. Pukul 4.30 jadi pukul 5.40 sampai makeupnya. Aduh macam ni tok.
2: Ikut dah setengah makeup dah dia pola.
3: Sepatutnya pukul 6.30 ke 6.45 kami dah di rumah pengantin kedua. And then si hal aku message tolok dengan pengantin kedua ya. Pengantin kedua jenis si sabar. Jenis si sabar dan jenis kurang tolerate kata orang. kami bobo pun tu pukul tujuh kami mesti dah tutup. Pukul lapan kami mesti tutup. Okey lah, salah kami usaha. Mm-hmm. Kadang-kadang customer tu ada yang okey, ada yang simak nima. Mm-hmm. Apa jawapan dari kita simak nima alasan kita.
2: Oh.
3: Jadi nang kami usaha namna dah siap pengantin pertama, kami terus ke pengantin kedua. Tahu sibuk apa kami datang ke pengantin kedua ya. Pukul 7:40.
2: Oh, 7:40.
3: Hanya perlu ke lokasi akad pukul 9.
2: Hmm.
3: Jadi si panjang masalah. Mm-hmm. Jadi kami biasalah bila pengantin nak marah, hanya seakan kelakang kita.
2: Oh.
3: Kami coba lah mak yang berguru ke apakah. Okey. Ya, ada jawab sikit-sikit. Okey lah. Lepas saya habis makeup pun semua, okey. Cun-cun pukul 8:45 nya habis makeup.
2: Hmm.
3: Oh, cun-cun lah tena. Tapi tetap dia kita akhir.
2: Oh.
3: Sebab sepatutnya pukul 8:45 nya dah di
2: berada lokasi tu.
3: Yes. Oh. Berjalan lagi, perjalanan lagi. Jadi, oh, nang akhir lah nya. Lepas itu, ke next customer nya sepatutnya akad pukul 10.
2: Oh.
3: Pun akhir juga kami ya. Jangan teruk benar kami, kena entam. Kami masuk parking. Family pengantin dah tunggu di luar.
2: Mm-hmm.
3: Undang jahit habis bukan family pengantin. Yang salah kami.
2: Mm-hmm.
3: Tegal kami lambat 40 minit customer pertama. Nya jadi efek ke pengantin kedua ketiga.
2: Mm-hmm.
3: Belum 4 dah habis makeup tak kena kepung asu.
2: Oh. Mana cerita aja.
3: Oh. Kepung asu. Ya Allah ya Tuhanku. Lepas saya nak nyuruh kami makin lambat customer ketiga. Parking depan rumahnya dah jauh bah.
2: Mm-hmm.
3: Kami terpaksa parking dekat depan simpang. Jadi nak pergi ke rumahnya jauh.
2: Mm-hmm.
3: Dalam perlu berjalan kaki lah. Lepas saya naik ke tingkat atas. Gemas barang. Cun-cun pukul 9 suku. Baru kami dapat make upnya.
2: Mm.
3: Ya Allah. Bayangkan kami perlukan 1 jam 30 minit untuk make up.
2: Oh.
3: Pukul 9.14 baru kami start make upnya. Dan bayang kita. Cukupkah masa ya? Memang sih cukup.
2: Mm-hmm.
3: Jadi kami nak habis sejak makeup malam petang sikit lah, kami mesej kami semua customer.
2: Oh.
3: Minta maaf, kami terima tutup. Kami jenis si suka nak apa kata orang tu, walaupun kami kena no, kena viral kah, kena apa kah, kami tetap milih untuk si berbalas.
2: Betul.
3: Kami tetap dengan pendirian kami diam aja.
2: Jalan seelok-eloknya lah.
3: Diam aja sebab yang salah kita.
2: Mm-mm.
3: Sebenarnya beberapa kali pernah berlaku kes macamnya, tegal lambat customer ataupun kami dah tahu mana masa perjalanan make up orang. Mm-mm. Tapi kadang-kadang kita sih bernasib baik bah. Jadi kita sih dapat nak salahkan orang lain. Yang salah kita pun cuak lah, walaupunnya bukan salah kita.
2: Oh.
3: Ya kami selalu misalnya student kami memang kita dah jadi mua, mental harus kuat.
2: Betul.
3: Jangan cepat melatah. Orang anak makeup kau kelabu kah?
2: Mm-hmm.
3: Orang anak makeup kau jahit shading kau terberong kah? Oh. Kening kau lintah kah? Kau terima.
2: Oh.
3: Kau terima. Kau sih perlu post panjang-panjang dalam Facebook.
2: Oh.
3: Kau luahkan perasaan kau sih perlu. Kita dalam proses belajar.
2: Betul.
3: Bila dalam proses belajar, kita perlu terima lah pendapat orang.
2: Banyak benda yang kita mau perlu improve.
3: Yes,
2: lagi.
3: Datuk Ahal Afa lagi. Kena anak, kena condemn orang, makeupnya macam tu. Mm-mm. Apa tadi kita yang bilis tu?
2: Oh.
3: Yang dulu soleh kampung tu. Jadi memang macam, oh, Ahal Afa datuk ya lagi.
2: Oh.
3: Kena condemn, apa tadi aku? Aku elect je. Aku sih perlu nak gelabah.
2: Oh.
3: Orang tetap, apa kata orang tak, macam ni pun aku ada asyik ni je kumpul. Orang kau hargai hasil kerja aku. Jadi, si perlu bingung. Elect je.
2: Si pun bingung. Yalah, dalam pengalaman orang kata tadi, pengalaman yang paling si dapat Juna lupakan. Sebenarnya banyak yang nak diceritakan Juna. Tapi masalahnya masa kita si misen kan.
3: Oh, terlalu banyak.
2: Terlalu banyak. Hmm. Jadi, sebelum kita mengakhiri juga dalam segmen kita kali itu, apa pesanan khas Juna kepada pendengar-pendengar kita di SOFM yang meminati dunia kecantikan dan juga seni, terutamanya dalam bidang solekan ataupun kata kita orang kampung lolok mandam nah.
3: Yes, mandam.
2: Mungkin ada nasihat kepada pendengar kita untuk kali itu yang tune kita di radio SOFM dan Facebook SOFM. Silakan Juna.
3: Okay, nasihat kami lah sebagai mua yang awal mula yang dah nak silam lagi nak pencen lah. Silam lagi nak bersama.
2: Pencen.
3: Oh, ngajau lagi. Ngajau lagi. Kita orang nak make up customer. Nak jadi mua. perlu ada minat. Nya bukan setakat ada minat, nya perlu ada skill. Kita perlu rajin masuk kelas makeup. Masuklah apa-apa jenis kelas makeup, mahal ke murah, kumpul duit untuk masuk kelas makeup. Kumpul pengalaman
2: untuk diri sendiri.
3: Banyak yang bertanya. Kita ada, kita orang ada banyak senior. Cerita orang boleh tanya. Okay, tanya, oh macam ni, macam tu, macam tu. Perlu tanya, perlu banyak yang bertanya. Jangan malu, mungkin kita malu, kita si pandai.
2: Betul.
3: Gia juga untuk isi pandai terus bermakeup. Mungkin kita minat makeup, kita pedulikan, persetankan apa penangan orang kek kanan. Oh, kau masuk kelas makeup sih, kau pandai makeup. Hello.
2: Keluar berkata hello. Hello.
3: Belajar. Ya, kemudian kita belajar sih, kita belajar itu terus pandai. Kita betul? Mesti mau rajin belajar
2: semua.
3: Untuk newbie kita orang perlu apa kata orang tek, banyak yang bertanya. Sebab kita orang akan berjumpa dengan macam-macam jenis klien.
2: Betul.
3: Macam-macam jenis kulit klien, macam-macam kerenah klien. Jadi kita orang perlu, oh Kak Juna macam ni cara kami nak atasi macam tu macam ni. Tanya aja. Aku jenis, kami tak jenis, mun kita tanya kami akan jawab. Lambat cepat kami memang akan reply.
2: Walaupun bolo-bolo WhatsApp-nya
3: yes, walaupun reply. Sampai lagging nak buka WhatsApp-nya, kami memang akan reply. Kami bukan jenis macam sin-sin luar si. Kadang customer yang kami sin yang memang ke spam aja lah. Memang yang ke spam sampai kami reply. Siap dah aku manas. Mun nak tanya-tanya aja. Mungkin tahu nak masuk kelas makeup cari kami.
2: Okay, dalam Facebook-nya adalah Juna
3: Hasli.
2: Kita orang boleh carinya di Instagram, di Facebook, di TikTok, dalam media sosial. Mana yang nak belajar dunia solekan, bukan yang untuk nak hias orang aja, tapi untuk diri sendiri. Mana yang nak pergi pejabat ke, perlu pun makeup juga, nak kacap macam Juna je nak.
3: Kacap depan lelaki.
2: Sik salah nak. Jangan kacap pun orang lain aja. Untuk diri sendiri adalah pertama. Sebab ia kita orang kata tadi, kata masuknya Juna ke South FM tadi, wow. Ialah diri Juna. Orang kata yang membuat vibe aura yang tersendiri. Jadi orang kata tadi jangan malu bertanya. Mungkin ada yang nak PM Juna, carinya di Facebook, Instagram dan juga di TikTok. Ini banyak kelakar popet-popet jadi siar. Kita orang boleh masuk saja. Terutamanya di live Facebook ataupun di TikTok.
3: Menang.
2: Okey, apa pun terima kasihlah Juna kerana sudi berkongsi kami di Sarawak FM. Untuk kali itu first time datang ke Konti katanya. Jadi
3: mau cari tanah tu.
2: Mau cari tanah. Ada bunga belakang ada. Okey, apa pun terima kasih dan insyaAllah kita akan jumpa dalam segmen Jejak Seni yang akan datang. Terima kasih Juna. Assalamualaikum.
3: Sama-sama. Aku salam.
2: Okey.

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zona negeri Sarawak.
1: Baik, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.20 minit tengah hari. Zon 1, 12.22 minit tengah hari. Zon 2, 12.27 minit tengah hari. Zon 3, 12.30 minit tengah hari. Zon 4, 12.35 minit tengah hari. Zon 5, 12.37 minit tengah hari. Zon 6, 12.37 minit tengah hari. Zon 7, 12.40 minit tengah hari. Dan zon 8, 12.43 minit tengah hari.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Express Warna Ini Sarawak.

Ahad, langit tanpa tiang membawa ke pukul 12.17 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga diucapkan kepada anda yang lagi bersama dengan kami di Sarawak FM sehati sejiwa. Masih lagi bertemankan saya Rina Semerpati untuk jam yang ketiga pertemuan ekspresi warnai hari anda Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan selamat tengah hari kepada anda. Mungkin hari Sabtu tu biasalah ada yang baru bangun tengah hari, ada lelah lekat bekerja seharian seminggu tu tenang, hari tu dah dalam masa rehat dan hari tu baru jelang mata dah naik dah matahari batas palak kata kita. Kadang-kadang lah bila kita bangun lewat tu orang tua kita si suka nangka sebab rezeki kita si masuk kata orang. Jadi orang kata tadi apapun selamat bersiaran bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa. Okey, kepada anda yang bersama dengan kami di Facebook Sarawak FM, terima kasih. Jangan lupa like, follow dan juga share. InsyaAllah saya akan bacakan juga antara komen-komen daripada anda untuk mendengar kami di mana-mana sahaja waktu ini. Yang penting anda like, follow dan juga share. InsyaAllah saya akan bacakan juga lah antara komen yang dah pun bersiaran bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa. Okey, apapun terima kasih diucapkan kepada Ina SN. Selamat tengah hari diucapkan, semoga lancar. Dan katanya apa tajuk lagu tu, siapa penyanyinya, lama kami cari lagu tu katanya. Oh okey, salam Saturday. Okey, untuk semua dipermudahkan segala urusan kita, amin. Nak request lagu Sayang Orang Yang Sama daripada Adira. Lagu yang baru kita dengarkan tadi adalah lagu yang berjudul Langit Tanpa Bintang, dinyanyikan oleh Ar-Arad. Lagu tu telah popular pada tahun 2025, tahun lepas. Kenek tu masih lagi trending lah. Alright, dan terima kasih kepada Mas Nahloso, selamat bertugas katanya, salam hujung minggu untuk semua pendengar-pendengar setia di Sarawak FM. Semoga sihat, ajak semuanya. Ada kesempatan minta putarkan lagu Tanpa Cinta, nyanyian Meli Alhas, istimewa untuk hiburan kita bersama insyaAllah. Dan terima kasih juga Hadibah Habibah. Assalamualaikum Cik Juna, katanya rindu dengan kita dua Rina sebelum ya tadi. Kami tu rindu dengan orang kelakar sebab kami semua bergila berkelakar. Ai, kenaknya macam ni. Okey, apapun terima kasih juga diucapkan kepada Madu Kemenyan kerana menonton kami di Persebuk tadi awal pertemuan sampailah kenek tu alhamdulillah. Dan juga salam ekspresi untuk semua. Semoga dipermudahkan layan nejat. Terima kasih. Alright, ada daripada Mami SP, Juna is the best. Terima kasih. Daripada Suhayati Abdullah katanya, hai Juna Asli, semoga terus maju dalam bidang mua, all the best all one day. Kami mau jak berias dengan kita mula ada event kelak. Boleh jak calling jak Juna kelak. Okey. Okey, Suhayati terima kasih banyak. Dan dengan kita ada juga sejeli-jeli. Salam cantik. Salam ekspresi untuk Arito. Semoga ceria selalu buat sahabatku. Semoga ceria selalu. Salam hujung minggu. Dan satu lagi komen yang Rina nak bacakan daripada Zainuddin Ibrahim. Salam DJ Rina Seroprati katanya. Selamat pagi ekspresi. Jual tengah hari tu katanya di MPKS Mirat. Semoga kita sentiasa sehat. Dan minta putarkan lagu Kopi Dandut yang tengah dijerai. Ya, nak tahu. Okay. Alright, apa pun terima kasih insya-Allah. Kita akan putarkan lagu-lagu permintaan yang anda. Ya, pastinya anda terus untuk bersiaran bersama kami. Jangan balik siaran. Terus menemani kami di Sarawak FM sehati sejiwa. Jom kita layan dulu lagu permintaan daripada rakan kita Kopi dan daripada Baby Shima untuk anda. Dan semoga pemandu-pemandu kita yang memandu dalam jarak jauh hari itu, semoga sehat, segar, mata bugar matanya. Dan terus untuk mendengar kami frekuensi 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Semarahan. Stay tune, cantik.

0: Jalan Raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat pada Zuhur bagi anda yang berada di zon 8 Kuching Bok Lunduk dan juga Sematan pada pukul 12.43 minit tengah hari. Terus lagi untuk bersama kami di Surat FM, Sehati Sejiwa Cantik.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat.
2: Hijrah menggalakkan perpaduan, menuntut ilmu, membina ekonomi dengan lebih baik. Hijrah juga menyeru kita membaiki akhlak, mendidik diri menjadi orang yang merendah diri, rendah hati dan tidak sombong. Peristiwa hijrah juga memberi panduan kepada kita cara mencari sahabat yang boleh dipercayai, amanah dan setia. Salam Ma'al Hijrah daripada kami di RTM.

Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.

0: hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, pengurusan sumber air negara perlu terus diperkukuh bagi menghadapi cabaran perubahan iklim pada masa hadapan. Pensyarah Bidang Hidrologi dan Sumber Air Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman berkata, usaha itu perlu digerakkan menerusi pelbagai inisiatif penyelidikan penggunaan teknologi moden serta kerjasama strategik antara agensi termasuk penilaian semula data hidrologi serta keupayaan infrastruktur sedia ada.
2: Sebagai contoh, pada masa dulu aras air paling rendah mungkin 20 tahun dulu 3 meter. Tapi dengan data sekarang yang kita ada, aras air yang paling rendah mungkin 2 meter ataupun 1 meter. Dan mungkin pada masa dulu loji-loji dibina untuk menampung air yang 3 meter. Mungkin sekarang perlu ditengok balik ataupun perlu ditambah baik balik. Mungkin air yang selamat untuk kita pam mungkin 2 meter ataupun 1 meter.
1: Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman. Di Perlis, 8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis awal pagi tadi. Pengarah bomba Perlis, penguasa kanan bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, kebakaran melibatkan 8 rumah kelas B dan sebuah motosikal yang musnah sepenuhnya. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud melanda wilayah Mindanao di Filipina pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pada kedalaman 10 km, kira-kira 101 km selatan dari Coronadal City. Penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kawasan selatan Filipina pada Isnin lepas dilanda gempa bumi kuat 7.8 magnitud yang menjejaskan ratusan ribu penduduk Mindanao. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Setakat Khamis, kurang-kurangnya 47 disahkan terbunuh, manakala 31 orang hilang.

0: ekspresi warnai hari anda.
1: Tarik dua-dua.
2: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sarawak 1448 Hijri berlangsung dari 16 hingga 17 Jun di bahagian Miri.

Hijrah menggalakkan perpaduan, menuntut ilmu, membina ekonomi dengan lebih baik. Hijrah juga menyeru kita membaiki akhlak, mendidik diri menjadi orang yang merendah diri, rendah hati dan tidak sombong. Peristiwa hijrah juga memberi panduan kepada kita cara mencari sahabat yang boleh dipercayai, amanah dan setia. Salam Ma'al Hijrah daripada kami di Al-Fatihah.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
3: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan stream langsung di RTM Klik.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.

Shakira bernabai dadai ha FIFA World Cup domon bola kini tu nak oh ha ki apa pun terima kasih kepada adik kakak masih lagi untuk bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa. Okey, untuk info yang kita nak kongsikan bersama dengan kita orang adalah bersama berkenaan dengan jabatan sejingkat yang kini tu sedang dibina merentangi Sungai Sarawak, bukan sekadar menghubungkan sejingkat dengan Tanjung Bako, malahnya dijangka menjadi pemangkin baharu ekonomi di pesisir Sarawak. Jadi dengan pembinaan jabatan sepanjang 1.28 km tu, akses ke kompleks pendaratan ikan Tanjung Bako akan menjadi lebih mudah dan juga efisien selagi sekaligus memperkukuhkan industri perikanan negeri. Kemudahan infrastruktur itu yang lebih baik bakal mempercepatkan lagi proses penghantaran hasil laut, pengurangan kos logistik serta meningkatkan kualiti dan daya saing produk perikanan Sarawak di pasaran. Selain merancangkan aktiviti pendaratan ikan, projek itu juga turut dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan dalam sektor pemprosesan, logistik, pemasaran dan juga industri hiliran berkaitan. Dan setakat April lalu, projek bernilai 366 juta tok telah mencapai 84% kemajuan dan kini tok berada di peringkat akhir pembinaan. Dan jambatan sejingkat bukannya sahaja menghubungkan dua yang dipisahkan Sungai Sarawak, malahnya bakal menjadi pemacu pertumbuhan industri perikanan dan ekonomi pesisir yang lebih mampan pada masa yang akan datang. Jom kita berbual dengan sebuah lagu Iban kali tu. Masterpiece menyadi untuk ada di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan document request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Okey, waktu sekarang menghampiri 1.30 minit tengah hari dan sebelum kita ikuti program track muzik tanpa henti, selepas tu sikit info yang kita nak kongsikan bersama dengan kita orang, itu di Jepun, tekanan ekonomi dilaporkan memaksa ramai warga emas untuk terus bekerja walaupun selepas usia persaraan. Jadi kertas putih kerajaan Jepun menunjukkan hampir 40% rakyat berusia 65 tahun ke atas masih mahu bekerja dengan faktor utama adalah menambah pendapatan. Jadi selain keperluan kewangan, ramai juga yang berpendapat pekerja membantu setidaknya kekal sihat, aktif dan juga terus terlibat dalam masyarakat. Jadi situasi itu berlaku ketika Jepun berdepan dengan cabaran populasi menua serta kekurangan tenaga kerja. Dalam perkembangan yang lain, turut mencetus pembincangan mengenai jaminan persaraan dan kos sara hidup apabila semakin ramai warga emas dilihat ataupun dilihat terus bekerja bukan sekadar pilihan tapi kerana tuntutan ekonomi semasa. Itu di antara perkongsian yang terakhir kita menerusi ruangan ekspresi warnai hari anda. Apapun, terima kasih kepada adik kakak yang telah pun bersiaran bersama kami seawal pertemuan sampailah ke laptop dalam carta 10 Sarawak FM dan juga kita dah pun dalam jejak seni Sarawak FM bersama dengan tetamu khas kita estetik MUA iaitu Juna Hasli dan juga kerektok dalam pukul 1.30 minit tengah hari dan kita bawakan khas rancangan untuk anda dengan lagu-lagu yang kita telah pun sajikan sampai pukul 2 petang. 2 petang kita akan ikuti berita ringkas dan selepas dia akan bersambung siar rancangan kami dalam ritma muzik retro terbaik dan pengisian-pengisian yang lain yang akan menemani anda walau di mana cua anda berada dan pastikan anda tune kami di Sarawak FM sahaja sejua. Jangan beralih siaran, terus menemani kami di mana-mana anda berada. Apapun, terima kasih kepada semua yang telah pun menemani kami seawal pertemuan dan saya Rina Smarpati mengundur diri dengan lafaz suci lagu ni, tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu tracks muzik tanpa henti untuk ruangan kita di ekspresi warnai hari anda. Jom kita dengarkan untuk anda dengan lagu track muzik tanpa henti. Assalamualaikum, bye-bye, jumpa lagi.
2: Music ekspresi.

0: kami,
1: Tika Terbang.
0: Dengarkan Sarawak FM,
2: sehati sejiwa,
0: 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.
3: Track ekspresi, kompilasi lagu tanpa henti, setiap Sabtu dan Ahad, 1:30 minit ke hari hingga

0: ekspresi.
1: Aku mahu membuka cerita kisahku di Asa Jaya.
2: Dari zaman ku masih kecil
1: sampai kini berubah wajahnya.

0: Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Assalamualaikum. Semoga bahagia hari tu kita on semua. Ada macam biasa, bila masuk pukul 2, kita orang dah melangkah dalam zone retro yang akan menghiburkan kita orang selama 4 jam dengan lagu-lagu malar segar. Dan terima kasih untuk DJ Rinas yang dah pun menemani kita orang semestinya dalam ekspresi yang terus bersama-sama dengan lagu-lagu terkini tadi. Sepuluh pagi sampailah ke pukul 2 petang. Terima kasih Rinas. Dan rasanya nyatok nak pergi makan. Nenek dari pagi tadi nak sampai petang. Perut dah pun berkeroncong. Okey, untuk kita orang yang berjamu selera pada waktu tu, baru je ada kesempatannya, selamat menikmati hidangan petang kita orang. Sambil-sambil ya, terus dengarkan Sarawak FM yang terus menghidangkan lagu-lagu retro. Di sampingnya juga kami akan kongsikan pelbagai info. Dan untuk jam pertama tu, kami akan kongsikan apa yang viral. Dan seterusnya untuk jam yang kedua, macam biasa setiap hari Sabtu dan Jumaat kita ada silang budaya. Dan hari tu kelak kita akan bersama dengan seorang tetamu dari Nogori. Siapakah agaknya? Rasanya ada juga yang dah nanggap poster kan? Jadi jangan lupa untuk bersama-sama dengan tetamu kita. Dan penerbit untuk hari tu ialah Wan Nani. Apa aktiviti kita orang untuk hari tu, boleh kongsikan, boleh komen juga di ruang komen di live Facebook Sarawak FM. Mungkin banyak juga perancangan hari tu kan, aktiviti-aktiviti yang nak dipolah. Mungkin ada yang nak mula BBQ kah, ataupun ada yang nak gila-gila kajak di rumah, ataupun ada yang nak keluar sekejap je lagi. Kasih korang juga ada yang kongsi hat di rumah waktu tu. Jangan lupa makan ubat ke, cuaca si menantu panas. Sejak jangan lupa banyak minum air suam ke. Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu retro daripada Neo One in a Million. Dan tajuk ada lagu Sonar Instinct dengan lagunya Sahabat Semati. Terus bersama Tok La Ritma Music Retro Terbaik.
1: Jet setter, go getter.

0: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 minit petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.
1: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari.

Ritma Music Retro terbaik. Okey, kami nak kongsikan apa yang viral. Tok, kisahnya seorang ibu berkongsi pengalaman cemas apabila anaknya tertelan 2 batang dawai besi daripada kek hiasan kek hari jadi. Dan kek tok ditempah oleh maknya tadi khas sempena dengan ulang tahun anaknya. Namun sambutan ia bertukar menjadi detik yang si disangka-sangka. Dan menurut seorang ibu yang bernama Shiha, anaknya Riyash sangat meminati bowling. Jadi sempena hari lahir anaknya, saya tempahlah kek yang bertema bowling daripada seorang pembuat kek tempatan yang mempunyai pengalaman lebih 20 tahun. Katanya pembuat kek tu sudah dimaklumkan bahawa hiasan pin bowling di atas kek tersebut akan dimakan oleh anak-anak, dan saya beri jaminan bahawa keseluruhan kek ia selamat untuk dimakan. Okey, kisah tok berlaku di India. Jadi masa majlis yang berlangsung, Riyansh toknya mengambil hiasan pin bowling yang berwarna emas di atas kek dan memakannya. Shiha tadi turut memberikan 2 lagi hiasan pin bowlingnya kepada anak-anak tamu yang hadir pada majlis pada haria. Dan si lama lepas ya, ada seseorang tamu yang memaklumkan terdapat batang keras dalam hiasan pin tersebut. Tapi si Shiha tak tadi nyangka ia hanyalah pencuri gigi biasa sebab anaknya kelihatan dalam keadaan yang baik. Jadi pada keesokan harinya, Shiha tak tadinya menghubunglah pembuat kek tadi dan dimaklumkan batangnya sebenarnya besi penyokong hiasan pin bowling. Dan pembuat kek ya ngakulah nya lupa nak madah tentang hal tok tadi. Aduh. Jadi selepas hari, kedua-dua batang besi yang berjaya keluar secara semajadi dan anaknya dilaporkan selamat. Macam ni ya. Tapi maknya tok dah madah dengan pemolah pembuat kek ya. Dia dah madah dengan si pemolah kek ya bahawa pin bowling yang kelak hiasan ya memangnya akan baik makan untuk anak-anaknya dengan anak-anak tetamu yang datang. Nasib baik jua lah. Asyik dah apa-apa gila yang serius, tapi memang sangat-sangat bahayalah. Sebab biarkannya lubnya lebih tertarik dengan hiasan sebenarnya kan. Jadi berhati-hatilah ha. Semoga kisah tu akan jadikan sebagai teladan lah untuk kita. Bila nak mula kek-kek macam tu, kita kena beringat-ingat selalu supaya si berlakunya kesan-kesan yang berlaku macam biar tu tadi. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur. Ada lagi si Gek yang kami akan kongsikan apa yang viral. Jadi jom berhibur dulu bersama dengan Farah dengan lagunya Bagaikan Puteri, hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: Ritma, muzik, retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Tik.
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, asyik kami mau makan.
2: Hello? Hello?
3: Sindah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi, oi. Eh, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai teleponnya. Oh, aku lama juga nunggu.
1: Ya, dua belakang.
5: Lama ada Anton.
1: Telefon gerik pun si senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
3: Nah, pakai lah.

Safa Gafa dan juga Liza Abdullah dengan lagunya Ombak di Laut. Dah pun pukul 2.42 pada petang. Waktu tu assalamualaikum sepetang semuanya. Untuk kita orang yang baru je dengar Surat FM pada waktu tu, bertemankan kami Nana untuk pertemuan hari Sabtu hari tu, hari yang ke-13 di bulan Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hanya beberapa hari je lagi kita akan melangkah ke tahun yang baru, tahun dalam bulan Islam, iaitu 1448 Hijrah. Asyik berasa cepat je asam sebelah luar. Okey, untuk kisah apa yang viral yang seterusnya tu kami nak kongsikan. Ha, untunglah muka kacak. Tu yang viral baru-baru tu, iaitu seorang penjual makanan jalanan di Istanbul, kini tu menjadi fenomena internet apabila wajahnya yang tular di media sosial menarik perhatian pelancong dari seluruh dunia. Bukan saja nak beli makanan tapi juga bergambar bersamanya. Albert Emil, penjual buah berangan dan juga jagung, hanya telah pun bekerja di gerai keluarganya di kawasan pesisir bersejarah Karakoy sejak 7 tahun yang lalu bersama dengan 2 adiknya. Namun, sejak tahun 2004 lagi apabila video memaparkan dirinya menjadi viral sebabnya ada penampilan yang menarik. Jadi gerai ya mula dibanjiri pelancong dan juga peminat. Dan kini tu gerai berkenaan bukan saja menjadi lokasi untuk menikmati snack pantas tapi juga berubah menjadi spot popular untuk pengunjung bertemu, berbual dan merakam gambar bersama dengan Temel. Jadi propertinya tu semakin meningkat apabila sidak pemandu pelancong dah mula memasukkan gerai zatnya tadi dalam itinerary lawatan zatnya. Jadi mu tak orang pergi siang, tak orang boleh pergi ke gerai zatnya. Dan selain ngami juga lah pempengaruh media sosial tu menghasilkan kandungan mengenai dirinya. Dan fenomena tu secara langsung lah memberikan perhatian kepada makanan jalanan yang dijual keluarganya sejak lebih 15 tahun yang lalu. Kita orang boleh naga di Instagramnya, iaitu alpertemel04. Mok naganya macam ni. Ya, untung rezekinya lah nak oh. Okey, itu antara kisah yang viral. Dan pada pukul 3 petang kelak kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Jadi teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Terima kasih untuk semua yang terus mendengar Sarawak FM pada waktu tu. Kita ada Rosnina Francis, hai. Nak request lagu Bintang Kehidupan, Nikit Adila. Terima kasih Nana, semoga cerai selalu. Terima kasih. Dan juga ada yang singgah tu, iaitu Sariwani Seri, hai. Selamat petang. Jaiton S, hai kak. Apa khabar hari Tok Nana? Kami sihat. Nak dengar lagu M. Kilau. Apa-apa pun lagu, Sik Kisah. Janji menghiburkan katanya. Okey, insyaAllah. Ha? Dan lagi kita ada Mak Usu. Hai Mak Usu. Tengah pelapa ya. Rehat sejak petang tu. Panas nak dengar lagu Zaliha Hamid. Ternyata teman hati kekasih orang. Tunjukkan semua sahabat Surat FM. Semoga terhibur hendaknya. Dan lagi kita ada Noraini Amran. Tengah rehat-rehat hari Sabtu tu dengan radio jak. Saya dah jalan ke sini, diam di rumah jak, cuaca panas tanya. Apa pun selamat berehat untuk kita. Dan sikit lagi daripada Nora Ngah Nora. Nak dengar lagu Rafiq Abuang, Kerana Kebahagianmu, untuk hiburan diri sendiri dan juga sahabat Surat FM di sini pun berada. Semoga terhibur. Terima kasih Nana. Sama-sama juga. Ya, tadi antara kawan-kawan kita yang singgah menyapa di laman Facebook Sarawak FM. Tak orang pun boleh juga komen apa aktiviti tak orang hari tu. Boleh kongsi-kongsikan bersama. Okey, mungkin waktu tak ada yang tengah duduk-duduk, tengah habis rehat, tengah lepak-lepak, apa kata kita layan lagu seterusnya tu. Daripada Dil Ek Mandir Lata Mageska dan juga Mina Kumari. Mesti ada yang mengelamun, mesti ada yang mengenang kembali kisah-kisah silam. Okey, terus layan tu Ritma Music Retro Terbaik. Kembali lagi bersama Kak Nana untuk jam yang kedua, semestinya di Sore.

0: lengkap, petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari. Dengarkan ritma muzik retro terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik.

0: Zon 4 Igan Oyak Balinian Mukah Darat Sibu Karawit Kapit dan Song pukul 4 petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Julau Bintang Ngoda Rajang pukul 4.2 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Spa Pusat Seratok Roban dan Debak 4.2 minit petang. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Sebuyau Gedung dan Maludam 4.5 minit petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 di Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan 4.8 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Sarawak FM. Di sini pun berada bersama kami Nana dalam program Silang Budaya, sebuah rancangan yang membawa kita mengembara mengenali keunikan budaya, warisan dan juga tradisi masyarakat dari pelbagai negeri di Malaysia. Dan pada hari ini kita akan mengembara ke Negeri Sembilan yang terkenal dengan masakan bercita rasa pedas, lemak dan kaya dengan penggunaan santan serta rempah ratus. Dan saya percaya hari ini ramai yang tertunggu-tunggu tetamu kita pada hari ini, sebab dalam live ni pun dah ada yang tanya ni, wah nak tengok Zamira.
5: Masya Allah.
4: Kita bersama dengan Puan Zamira Shahabuddin daripada Zamira Dapur Kayu, pengusaha produk tradisional seperti rempah 13, dodol, wajit, cili oil, daging salai, rendang ayam dan juga rendang pucuk ubi. Selamat datang ke Surat FM, Puan.
5: Terima kasih DJ Nana. Terima kasih undangannya membawa ZEK ataupun Zamira Dapur Kayu ke konti hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak undangannya. InsyaAllah.
4: Okey, dan boleh tak Puan Zamira perkenalkan diri dan ceritakan sedikit sebanyak mengenai Zamira Dapur Kayu ataupun ZDK.
5: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama saya Zamira binti Shahabuddin, dikenali sebagai ZDK lah. Okey, pengasas kepada Zamira Dapur Kayu. Okey, Zamira Dapur Kayu ni sedikit latar belakangnya, saya bermula daripada sebelum masuk ke dunia keusahawanan ni, saya adalah seorang pramugari VVIP yang membawa kerabat-kerabat diraja seperti golongan-golongan tuanku ya, agung-agung sekarang ya, saya pernah bawa tuanku Mizan ya, kerabat-kerabat diraja Tun Mahathir, semua kerabat-kerabat lah dalam Malaysia. Dan alhamdulillah kita dikenali sebagai antara anggota tentera yang terlatih juga, insyaAllah.
4: Dan bagaimana tercetusnya idea ni nak memulakan perniagaan makanan tradisional Negeri Sembilan ni?
5: Okey, sebenarnya benda ni tercetus bila bapak saya didiagnose kanser prostat. Okey, saya terus ambil keputusan untuk berhenti dan balik ke kampung. Tercetusnya Dapur Kayu ni kerana bapak saya memang suka makan masakan yang berasaskan dapur kayu ni. Jadinya memang ada dapur buruk je kami dulu bermula. Dan dari situlah bermula nak buat apa. Lepas dah berhenti tak ada nak buat apa. So macam apa nak buat ni, apa nak buat, sebab bapak dah tak bagi terbang. Jadinya dia kata balik kampung lah, dia kata duduk kat kampung lah. Lepas tu mulalah berjinak-jinak memasak dengan dapur kayu. Dari situlah bermula dan tercetusnya idea tu. Alhamdulillah.
4: Dan mengapa Puan memilih nama Zamira Dapur Kayu sebagai identiti perniagaan ni?
5: Sebenarnya Zamira tu memang totally nama saya lah. Okay, nama saya. Dan Dapur Kayu tu sangat sinonim daripada kami, dengan kami daripada kecil-kecil dulu memang dah dikenali dengan masak-masak. Orang kata pondok-pondok tu memang kita dah suka masak-masak macam gitu. Jadinya masa dah besar ni pun masih lagi ada dapur yang berasaskan rim lori tu. Itu sangat signifikan pada saya, di mana rim lori tu bapak saya ni sangat kreatif ya, dia buat rim lori tu khas untuk saya masak-memasak. Jadinya kita buat macam kairu amin juga, satu hari satu resepi. Dan dari situlah wow, tak boleh tinggal dapur kayu ni tu, yang jadinya nak juga masak dapur kayu. Di situlah bermulanya. Alhamdulillah.
4: Okey, sepanjang sebelum berkecimpung dalam dunia usaha keusahawanan ni kan, pernah tak Puan terfikir macam mana aku terjebak dengan bisnes macam ni?
5: Memang satu persamaan dia mungkin sebab saya bahagian servis lah. Daripada TUDN dulu pun serve tuanku makan pun kita beri orang makan. Jadinya bila benda ni, mak bapak saya memang suka bagi orang makan. Daripada dulu orang tua-tua dulu memang suka ajak orang datang makan. Dari situlah dia buat bisnes dari rumah je lah, bermula masak-memasaknya. Mula-mula masak sepinggan dua dan sampailah kedai makan, dan alhamdulillah membawa ke Sarawak lah.
4: Rezeki tak salah alamat,
5: betul,
4: tu macam kan.
5: Betul.
4: Dan nak tanya jugalah, apakah keunikan masakan Negeri Sembilan yang membezakannya dengan negeri-negeri yang lain ni, Puan?
5: Yang sangat sinonim, orang memang tahu Negeri Sembilan ni Podeh. Podeh. Dan tempat saya tinggal pun Pekan Podeh. Orang sebut Pekan Pedas, disebut Pekan Podeh. Maksudnya kepedasan dengan Negeri Sembilan ni memang tak dapat lari. Memang ada cili padinya, memang ada gulai, orang kata gulai bersantannya, lemaknya. Di situlah kami dikenali dengan lomak Podeh tu. Dari situ, insyaAllah.
4: Okey. Dan Negeri Sembilan ni memang terkenal lah dengan masakan berasaskan cili dan juga santan. Boleh Puan kongsikan keistimewaan ini?
5: Okey, dia punya keistimewaan dia, dia satu pedas, lemak, dikombinasikan bersama, buatlah untuk nak masak daging ke, nak masak ayam ke, nak masak sayur mayur pun menjadi dengan gabungan Podeh dan juga lemak ni. So dia jadi satu kombinasi lauk yang sangat-sangat sempurna dan disukai ramai lah, insyaAllah.
4: InsyaAllah. Dan ni nak tanya juga ni, hidangan tradisional Negeri Sembilan yang wajib dicuba oleh rakyat Sarawak, apakah antaranya?
5: Wow, antaranya yang wajib dirasa oleh orang Sarawak, orang kata mencerik,
4: ceriknya
5: kan, wajib rasa dodol. Ataupun kami Negeri Sembilan panggilnya penganan.
4: Penganan.
5: Orang luar daripada Negeri Sembilan panggilnya dodol. Kami orang Negeri Sembilan panggilnya penganan. Itu. Selain daripada itu, kita ada wajik ataupun nasi manis, dan kemudian kita ada gulai salai-salaian. Maksudnya daging salai, itik salai, orang kata apa, ikan-ikan bersalai yang dimasak dengan masak lemak. Gulai kuning lah, maksud macam tu.
4: Dan saya juga mempunyai ipar orang Negeri Sembilan juga. Dia masak apa tu?
5: Masak apa tu?
4: Telur itik.
5: Telur itik. Gulai telur itik orang panggil.
4: Saya tak pernah rasa. Boleh ke masak macam ni? Boleh, sedap dia cakap.
5: Boleh, sedap. Asalkan kombinasinya cili padi dan juga santannya menjadi.
4: Okey, lepas ni kita nak tahu lagi detail. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya. Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Okey, masih lagi kembali bersama kami dua pada petang tu dalam Silang Budaya bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Puan Zamira. Dan saya nak tengok dululah dekat laman Facebook ni, orang ramai juga peminat Zamira ni.
5: Masya-Allah.
4: Harap Mira tak nervous pada Kahar. Nina Zid, peminat Mira hadir katanya.
5: Masya-Allah, terima kasih.
4: Dan juga Rukia nang steady Zamira dapur kayu.
5: Terima kasih.
4: Semangat
5: luar biasa.
4: Okey. Ni Zamira, antara produk yang dijual, yang manakah yang paling dapat sambutan yang menggalakkan lah
5: di Sarawak ke maksudnya?
4: Di Sarawak ni.
5: Yang pertama sekali kita bawa masuk adalah dodol. Dodol Zamira dapur kayu. Ini dodol ni memang saya ikut resepi nenek moyang. 11 tahun yang dulu kita jualkan, tak pernah diubah resepi. Maksudnya resepinya, beras pulutnya kita kisar sendiri, masak 10 jam, dapur salai, dapur sabak, ini memang kita ikutkan, tak pernah ubah. Dah 11 tahun dah Mira jual. Maksudnya lepas jadi stewardess, terus jadi tukang kacau dodol. Terus tukang kacau dodol. Dan produk yang kedua Mira bawa masuk adalah rempah 13. Memang Mira dikenali dengan ratu rempah lah orang panggil. Kerana kita dikenali dengan rempah 13, rempah serbaguna ni. Ini alhamdulillah dah menjangkau ke seluruh negara-negara ternama, antaranya Amerika, kita dah pergi Dubai, Qatar, kita dah bawa ke Jepun, kita dah bawa. Alhamdulillah ini memang diperakui. Orang putih sendiri pun memang suka. Wow, amazing, dia kata rempah 13, dia tak pernah jumpa. Ini rempah memang keturunan nenek moyang saya lah.
4: Apa yang istimewanya dalam rempah 13 ni?
5: Okey, rempah 13 ni yang paling istimewa, rempah ratus yang ada sekarang ni paling kurangnya 7-8 je yang ada. Tak ada sampai 13. Dan ini 13 jenis rempah, terdiri daripada ketumbar, jintan halus, jintan kasarnya, 13 rempah. Dan ianya tidak ada MSG, garam, gula, perisa, tak ada. Memang totally rempah yang telah dibakar dan telah disangai. Maksudnya rempah ni boleh makan macam gitu-gitu je.
4: Makan macam tu je?
5: Ya, sebab rempah ni dah dimasak. Memang orang kata boleh masak terus, nak tabur masa masa tumis boleh, nak masa tengah-tengah melegak boleh, dah tutup api pun boleh. Ini gunanya rempah ni, memang amazing, sangat luar biasa rempah ni. Kena cuba ni, orang Sarawak memang kena cuba ni. Masak pun apa, tak kisah. Maksudnya serbaguna tu, sayur boleh, telur dadar boleh, goreng ikan, goreng ayam. Sampailah kita masak daging salai pun letak rempah 13.
4: Nak minum pun boleh kan?
5: Boleh. Untuk dalam pantang boleh, untuk nak buat majun boleh, buat kuih, karipap, semuanya boleh. Ini luar biasanya rempah ni. Dah pernah rasa belum orang Sarawak ni?
4: Kena cuba ni.
5: Rempah 13 ni.
4: Nanti saya pun nak cuba jugalah.
5: Boleh cuba.
4: Okey, kita nak bercakap tentang dodol ni kan. Apa rahsia menghasilkan dodol yang sedap dan mengekalkan rasa tradisional ni?
5: Okey, untuk masakan-masakan tradisional ni pada saya ya, terutamanya resepi yang diberi oleh nenek moyang jangan sesekali diubah. Kerana orang ramai sekarang ni nak fusion, nak benda yang style, nak yang viral katanya kan. Tapi dia lupa keaslian tu. Kita nak mengelakkan keaslian produk ini dicemari. Sebab tu saya memilih untuk kita dapat resepi daripada nenek moyang tu, kita terus kekalkan sampai sekarang. Dah 11 tahun dah Mira berjualan dodol. 11 tahun masih benda yang sama, cara masak, cara yang sama. Sampailah kita mesinkan beras pulut tu, mesin tetap cara yang sama. Sebab tu kita rasa dia maintain je. Tak ada ubah rasanya, insyaAllah.
4: Itulah saya risau juga kan, kalau ada yang buat dodol cheese kan.
5: Ya. Nak hitam saya dengar kalau dia buat dodol cheese ya. Dodol strawberry katanya. Jadinya dah tak ada keaslian dekat
4: betul.
5: Situ. Kan kesian nenek moyang, sebab resepi ni tak semua orang boleh buat. Maksudnya nak masak 10 jam, 8 jam, siapa nak berdiri, masaknya dah kuarang. Tak ada orang boleh buat benda tu.
4: Bukan
5: nak
4: senang.
5: Pakai mesin senang. Memang boleh siap beribu-ribu paket, tapi keasliannya memang dah tak ada dah. Rasa sedap, smoke tu dah tak ada dekat situ.
4: Itulah rahsianya untuk menghasilkan dodol yang sedap menggunakan kaedah-kaedah lama kan.
5: Betul. kita pakai okay. dekat orang.
4: Saya nak tengok yang tu wajit pulut manis.
5: Ni pulut manis.
4: Yang ni pun biasa dihidangkan untuk masyarakat Negeri Sembilan ni.
5: Ini pun Negeri Sembilan memang ternama. Pulut manis ni di Sarawak dipanggilkan pulut manis, tak salah Mira.
4: Wajib
5: juga ayah. Ada yang panggil pulut manis kan. Tak sangka Mira, mula-mula Mira perkenalkan dodol dan kita bawa masuk juga wajib ni, jadi kesukaan rupanya. Ini kita pakaikan kombinasi gula pung. Gula pung ini kita pakai gula merah. So ini memang original resipi Negeri Sembilan. Rasanya memang nang nyaman, kata orang Negeri Sembilan.
4: Nang mantap
5: lalak, kata dia.
4: Nang mantoi.
5: Baru belajar ini nang mantoi. Ini dia wajib. Luar biasa.
4: Okey, dan yang tu pula garlic chili oil. Yang ni macam mana pula tercetusnya idea menghasilkan chili oil ni?
5: Ini pun ada kisah yang sangat menarik garlic chili oil ni. Okey, garlic chili oil ni, saya ni sekolah Cina. Kami ni adik-beradik sekolah Cina, jadinya wokai jiang huai. Woi shen tu hasiao. Maksudnya Mira ni memang sekolah Cina, dah biasa hidup dengan masyarakat Cina. Jadinya makanan-makanan yang saya suka makan memang jenis-jenis mi dan akan dihidangkan dengan chili oil. Chili oil ni antara benda yang wajib untuk orang-orang Cina makan, mesti kena ada dekat meja. Jadi ni Mira kata Chinese punya style, tak ada rempah 13, why not Mira adaptasikanlah chili. Orang kata gitu kan, kita raikan orang-orang fans-fans kita masakkan garlic chili oil ni, resepinya ada taburan rempah 13, jadinya luar biasa. Dan ini pun meletup juga, alhamdulillah penerimaannya luar biasa. Terutamanya di Sarawak juga. Terima kasih.
4: Penyatuan dua jiwa.
5: Dua jiwa ni luar biasa ni. Terima kasih.
4: Okey. Dan selain tu juga Zamira juga terkenal dengan daging salai kan. Masak daging salai. Dan apa keunikan daging salai dan juga rendang yang dihasilkan oleh ZDK?
5: Okey, ZDK, kalau orang sebut ZDK, insyaAllah mereka akan tahu, yang truly fans ZDK, diorang memang akan tahu rendang ataupun daging salai kami memang ini diramukan. Maksudnya daging, okey, contohnya ini daging yang kita nak salai, yang kita nak bakar, mesti diperapkan dulu, mesti di orang kata digosok-gosokkan dengan
4: digeramek-geramek,
5: dulu dengan rempah 13. Jadinya begitu juga masak daging salai dengan rempah 13, dan juga rendang tu terdiri daripada 13 jenis rempah, iaitu rempah 13. Itu memang wajiblah menggunakan rempah 13. Rendang tidak berkerisik, tapi hanya menggunakan rempah 13 semata-mata.
4: Tak ada kerisik.
5: Semata-mata rempah 13. Keunikan dia dekat situ, istimewanya lah.
4: Okey, kalau pendengar dapat tengok di laman Facebook kami, tengok keunikan dia, kesedapan dia, baru Masya sampai Allah. Ke sini pula.
5: Masya Allah.
4: Dan tadi pun ada juga tentang daging salai jadi dibakar. Semuanya menggunakan dapur kayu lah.
5: Dapur Sabak ataupun dapur arang. Kat sini, kat Sarawak, kita banyak menggunakan arang.
4: Arang.
5: Sebab arang ni pun bukan senang untuk nak dikelolakan, sebab arang ni benda yang unik. Kalau tak pandai kontrol api, memang hangit. Memang hangus. Jadinya sebab tu antara benda yang unik, maksudnya skill ada dekat situ juga. Kita nak, kalau pakai dapur gas kita senang-senang nak kontrol kan, tapi dapur kayu, dapur arang memang susah untuk nak kontrol. Jadinya skill satu one step level lah kan, kita ke forward ke depan.
4: Bila terlihat video tadi kan, jangan persoalkan tentang harga. Sebab berdiri lagi
5: betul
4: nak nak mengayuh tu orang badan lah.
5: Mengayuh 10 jam nak mengayuh dodol tu.
4: Memang penat lah kan.
5: Memang bukan senang.
4: Okey, nak tanya jugalah, adakah puan pernah cuba masakan tradisional Sarawak?
5: Saya berkahwin dengan orang Sarawak, first time saya rasa mak mertua saya masak pais udang.
4: Pais udang.
5: Nyaman, sedap. Saya tak pernah rasa seumur hidup saya mak mertua buat sendiri. Orang tua tu punya air tangan ni memang lain lah.
4: Memang amazing kan?
5: Amazing. Sedap. Apa orang Sarawak panggil dia amazing, tapi memang pada saya yang paling sedap saya pernah rasa. Pais udang. Tapi udang dengan udang yang kita pancing sendiri, dipolah fresh dengan pais udang, Allah mak sedap. Memang nyaman.
4: Yang paling suka lah.
5: Yang paling suka.
4: Okey. Dan pada pendapat Puan Zamira kan, adakah terdapat persamaan antara masakan Negeri Sembilan dan juga Sarawak?
5: Okey, yang saya pernah rasa masakannya laksa Sarawak menggunakan herbal-herbal juga. Ada rempah ratus. Ada persamaanlah sikit sebanyak dengan kami juga menggunakan banyak menggunakan rempah ratus rempah dalam masakan. Itulah yang Mira tengok, ada sedikit sebanyaklah persamaan Sarawak dan juga Negeri Sembilan. Adanya rempah ratus dalam masakan tu.
4: Okey, jika diberi peluang untuk menggabungkan hidangan Negeri Sembilan dan juga Sarawak, apakah menu pilihan Puan Zamira?
5: Yang paling kita dah try and error, kita dah buat, memang nang menjadi ini dia. Dodol versi gula pung. Wow, ini sampai ke orang. Sebab dodol ni kita tak post. Ini hanya exclusively untuk orang Sarawak. Dodol versi gula pung. Jadinya orang Negeri Sembilan, seluruh Malaysia dah suruh kita postkan ni. Kalau nak pun berapa kancah pula kita nak masak ni. Mau 10 kancah ni untuk nak kita postage. Tapi memang menjadi dodol kombinasi Negeri Sembilan dan juga Sarawak. Adanya dodol gula pung. Sebab di Negeri Sembilan kita pakai gula nau. Gula nau. So di sini kita kombinasikan menggunakan gula apung. Memang orang Sarawak suka. Wah, best, memang best.
4: Kiranya dodol ni kan lambang percintaan lah. Dua berdua, dua jiwa.
5: Dua jiwa, satu hati. Satu hati. Sesuai ya, satu sejiwa.
4: Okeylah, lepas ni kita akan sambung lagi. Kita nak borak-borak untuk seterusnya kan. Jom kita berhibur kembali dan kembali lagi selepas ini.
3: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: Sena anjur, Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi.

0: kembali bersama Silang Budaya.
1: Okey, terus bersama Silang Budaya. Masih lagi bertemankan kami Nana dan Jua ZDK. Saya tertarik juga tengok komen-komen daripada rakan-rakan kita ni, pendengar-pendengar Surat FM ni. Katanya Mira buat dodol maca.
2: Dodol maca.
1: Aduh. Okey, dan lagi daripada Mazan Ahmad, tahniah Mira and the team, kami sentiasa support kita.
2: Terima kasih support.
1: Kita juga ada Nizam MT, Zalili, Emma, katanya kita nak steady Mira.
2: Masya-Allah. Terima kasih.
1: Eddie Bobby, mantap Zamira dapur kayu. Siti Manis, dodol Mira memang terbaik katanya.
2: Alhamdulillah.
1: Macam tu juga Eva, dodol ZDK A+.
2: Masya-Allah.
1: Itu tadi. Mesti diorang ni memang penggemar-penggemar Mira kan?
2: Alhamdulillah.
1: Okey. Kata Nur Laila ni, macam mana orang-orang Sarawak dah rasa ke produk dari Zamira?
2: kena datang ke dodol Zamira dapur kayu tu rasa.
1: Lokasi di mana? Mungkin juga ada yang boleh datang ke Sarawak ni nak tahu jugalah kat mana lokasi
2: ZDK.
1: ZDK. Okay,
2: alhamdulillah ZDK di Sarawak ni kita beralamatkan, orang kata, di Bulatan Iman lah. Senang untuk orang nak faham, di Bulatan Iman ataupun berdepan dengan Maybank Matang. Bersebelahan dengan Lipapa Lama. Macam tu yang Mira difahamkan. Jadinya boleh nampak dodol daripada Negeri Sembilan tu tulisan besar daripada tepi jalan je, insyaAllah. Dah boleh nampak dekat situ. Ataupun senang lagi, boleh waste saja dodol Zamira dapur kayu.
1: Kita orang boleh waste. Boleh lagi waste. Senang. Itu senang je. Ketik kejap. Dah sampai. Okey. Apakah cabaran terbesar dalam mengekalkan makanan tradisional agar diminati oleh generasi muda?
2: Okey, untuk anak-anak muda ni sebenarnya kita kena bagi dia orang rasa. Pada Mira mungkin ramai yang tak nak bagi rasa sebab dia orang tak nak mencuba. Kena bagi dia rasa, at least dia rasa. Contohnya yang selalu Mira berikan pada mereka, dodol gulai daging salai, sebab kita menggunakan rempah ratus dan sebagainya. Dia orang tengok memang macam tak minat sebab masak pakai dapur kayu. Kan masak benda macam cara-cara dia orang tak suka, sebab dia orang suka benda yang fast. Fast food maksudnya macam tu. Jadinya untuk dodol dan juga daging salai ni, kita berikan kepada mereka rasa dulu, dan dari situlah datangnya reputasi. Dan seronoknya di Sarawak ni, orang Sarawak membelinya tak kira usia 2 tahun, 3 tahun, yang dah berusia, yang muda, memang makan gulai daging salai, memang makan dodol kita berulang kali. Sampaikan, kak, saya kena datanglah kak, anak saya nak makan dodol. 2 tahun pandai sebut dodol, katanya kan. Benda tu macam satu pembaruan lah, kebaikan kan, yang kita bawakan. Jangan hanya makan benda-benda yang fast food, benda-benda kita bagi juga anak-anak muda ni makan rempah ratus ataupun dodol nenek moyang kita ni, sebab rempah ratus ni sihat untuk anak-anak muda makan. Macam tu,
1: inilah pentingnya kita menjaga kualiti dan betul, juga menjaga tradisional sesuatu makanan tu supaya dapat dirasakan oleh generasi baru.
2: Betul.
1: Okey, dan siapakah individu yang banyak memberikan inspirasi kepada puan dalam dunia perniagaan makanan ni?
2: Dalam dunia perniagaan makanan, antaranya memang yang saya go through adalah Khairul Aming. Dia, saya tengok macam mana dia bermula daripada hanya duduk shooting di lantai sahaja. Betul. Kan, sampailah dia membina nama, edit video sendiri, dan itulah benda yang memang kita buat sendiri juga pun. Why not kan, kita tengok ada satu benchmark yang kita boleh follow. Kan, dan sekarang ni alhamdulillah dia pun ada restoran Rembayung yang sangat ternama, di mana masakan ni tetap masakan tradisi juga. So masakan tradisi ni orang kata masakan yang evergreen, yang tak akan mati, tak akan lapuk ditelan zaman. InsyaAllah kita go through saja kan, insyaAllah.
1: Mungkin puan pun nanti satu hari nanti nak buat juga macam tu kan.
2: MasyaAllah.
1: Di Sarawak lah.
2: InsyaAllah.
1: Okey. Dan bagaimana puan memastikan kualiti dan juga keaslian rasa dalam setiap produk yang dihasilkan?
2: Okey, untuk mengekalkan kualiti, semestinya memang saya sangat kata strict dengan resepi nenek moyang. Memang saya dapat begitulah yang saya takkan ubah, sebab saya memikirkan siapa lagi yang nak mengekalkan resepi dan kualiti kalau kita bukan kita, anak-anak muda. So jadinya memang saya pegang resepi nenek moyang yang saya dapat. Saya memang tak akan ubah, tak pernah ubah. Setakat ini dah 11 tahun masih lagi tetap yang sama. Dan kita memang akan sentiasa buat food testing. Sebab tu antaranya suami saya memang gemuk lah, tim-tim saya ni memang kena sentiasa merasa, sebab lidah perempuan dengan lidah orang lelaki ni berbeza.
1: Betul.
2: Orang lelaki ni tak sedap, dia kata tak sedap je. Orang perempuan ni ada cover-cover lagi.
1: Takut kan,
2: takut
1: nak berhati
2: katanya. Kan, tapi orang lelaki ni tak sedap lah mak yang, tukar. So kita akan dapat, tetap akan dapatkan rasa dan kualitinya. Sebab tu ada juga orang Sarawak yang katakan dengan Mira, Kak Mira, kenapa masak daging salai tu kurang pedas? Bukan tak pedas, tapi anda kena faham, masak dengan dapur kayu, dapur arang, memang dia betul-betul masak cilinya, berbeza dengan dapur gas. Tu yang orang tak faham. Kita diajar skill-skill tu. Kenapa masak dapur gas macam gini rasa, kenapa masak dapur arang macam ni? Sebab cilinya ataupun masak dapur Sabah arang ni, dapur kayu ni, betul-betul masak. Maksudnya masakan yang dimasak memang lama, tapi kualitinya, maksudnya tak sakit perut. Itu yang kita nak jaga. Kalau masak dapur gas, ada orang masak gula daging salai pedas, tak boleh makan sebab takut cilinya tak betul-betul masak. Itu yang kita aman. Sebab tu nanti kalau rasa daging salai, dia akan pedas di hujung-hujung. Sebab pedasnya dah dicampur asam. Balance rasa.
1: Kira macam serasi lah.
2: Serasi. Masak lama. Sebab tu orang tua-tua dulu memang masaknya, ya Allah, lamanya. Tapi kualiti rasanya, nang padu.
1: Nang mantap.
2: Luar biasa. Nang mantap.
1: Nang mantoi.
2: Nang mantoi.
1: Okey. Dan untuk yang terakhir ni lah ya, apakah pesanan puan terhadap pendengar Surat FM yang ingin menceburi bidang perniagaan makanan tradisional?
2: Okey, saranan saya kepada anda, anak-anak muda terutamanya, selami, jiwai resepi nenek moyang keturunan kita ni. Jangan dilepaskan ataupun ditinggalkan begitu saja. Kalau kita tak naikkan, ketengahkan resepi ni, asyik datangnya resepi-resepi daripada barat. Kan, resepi nenek moyang kita, siapa yang nak jaga keutuhan resepi tu? Jadinya, belajar, tak tahu belajar, ada caranya. Perbanyakkan kelas. Sebab tu bila kata, antara kita yang pandai masak-masak cara lama ni, buat kelas. Buat kelas, tarik minat anak-anak muda ni. Macam mana nak hidupkan api, macam mana nak kawal api panasnya. Budak-budak tak tahan benda, tapi dia keunikan dekat situ. Sebab tak ramai yang boleh buat. InsyaAllah kalau kita buat, senang menjadi. Sebab tu guru saya berpesan, untuk resepi nenek moyang ni, bukan dipanggil resepi yang viral. Tak boleh digelar begitu. Ianya adalah resepi evergreen, yang tidak akan mati ataupun lapuk ditelan zaman.
1: Mungkin juga ada harap, apa, impian puan nak buat kelas ke?
2: Ya, saya memang ada special culinary, special train untuk Malaysian Heritage Culinary, yang kita dah, yang diberikan kepada saya daripada Oxford, London. Okey, dan alhamdulillah memang kena dengan benda. Sebab tu kita pernah buat sebelum ni, kita di Negeri Sembilan kita pernah buat kelas, ajar anak-anak muda hidup api, tak tahan matanya, pedih mata katanya kan. Tak boleh gitu kan. Benda yang susah, itulah nikmat yang luar biasa. Betul tak kan? Sebab tu zaman sekarang semua benda yang viral, yang cepat, yang mudah. Budak tak nak belajar susah. Kita takkan, dari situ kita belajar menikmati, sayangkan resipi nenek moyang. Dari situlah kita takkan cemari resipi nenek moyang kita. InsyaAllah kita akan cuba adakan kelas, okay, untuk anak-anak muda yang minat untuk nak masak. Tak minat pun sihat kan? Tapi kita ajar, tarik minat dia orang.
1: Ingat dengan kawan-kawan penerbit kita Wanani dan juga rakan saya Aida, nanti kita daftar
2: InsyaAllah
1: sama-sama kita belajar. Sebab belajar ni semua hidup.
2: Ya, betul.
1: Dari masakan kita ni kan, kita boleh membuatkan seseorang tu rasa macam gembira.
2: Ya, jatuh cinta, kasih sayang. Betul. Semuanya dari situ. Sebab tu orang tua-tua kata, nak sayang suami, ikat perut dia. Nak bagi dia sayang pada kita, ikat. Tak susah, masak je. Tapi masak yang macam mana, sama ada menggunakan Pak Haji naik motor ataupun menggunakan 400. Itu beza kan. Itulah dia, InsyaAllah.
1: Okay. Wah, banyak sebenarnya kita dapat kongsikan info dan juga pengalaman daripada puan bersama dengan pendengar-pendengar Surat FM. Terima kasihlah kepada kepada semua yang mendengar, dan terutama sekali kepada puan. Terima kasih kerana sudi bertandang di Konti Surat FM.
2: Terima kasih juga yang menjemput kami.
1: Ya, berkongsi dengan pendengar-pendengar kita pada petang ini. Dan sangat menarik sekali mengenai keunikan masakan tradisional Negeri Sembilan. Daripada perkongsian yang telah pun kita dengarkan, jelaslah bahawa makanan tradisional ini bukan sekadar hidangan, tapi juga satu khazanah budaya yang perlu kita pelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Dan semoga perkongsian hari ini membuka ruang pada kita untuk lebih mengenali kepelbagaian budaya dan juga makanan tradisional yang terdapat di seluruh Malaysia. InsyaAllah esok kita akan bersama lagi dengan seorang tetamu semestinya dalam Silang Budaya bersama dengan penerbitnya, DJ Jai, pada esok hari. Dan apapun, terima kasih puan. InsyaAllah kita jumpa lagi.
2: InsyaAllah, terima kasih.
1: Dengan menu yang lain pula.
2: MasyaAllah, InsyaAllah.
1: Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain.
5: Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Waktu kini tok dah pukul 4:08 minit petang.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Okay, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Semoga semuanya terus setia bertemankan Gamit Nana semestinya dalam Ritma Music Retro Terbaik. Okay, lepas tu kita akan dapat ikuti rancangan refleksi diri. Tapi sebelumnya, kita bersama dengan rakan kita Iskandar dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Hello, Iskandar.
1: Hello. Selamat petang.
0: Selamat petang. Okay, macam mana dengan info cuaca untuk hari ini? Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 13 Jun 2026. Dimulakan dengan cuaca lewat petang hingga senja. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tadi hujan pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Pada cuaca malam hingga awal pagi pula, diramalkan hujan di beberapa tempat pada bahagian Bintulu, Kapit dan Miri. Manakala tadi hujan pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih Iskandar. Selamat bertugas.
1: Okey, selamat bertugas.
0: Okey, seketika tadi kita bersama dengan Iskandar daripada rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Jom kita ikuti refleksi diri selepas itu kita akan berbual dengan lagu-lagu retro yang terus mengambil memori kita orang.

etika pergaulan. Dalam rumah tangga, yang bahagia akan tercermin melalui keharmonian antara sesama keluarga. Anggota keluarga masing-masing dapat menempatkan diri dan menjalankan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada perasaan curiga mencurigai atau saling salah menyalahi antara satu dengan lain. Hebatlah, ya, arti pergaulan. Eh? Maksudnya, hari ini mungkin istri menang, esok bolehlah laki itu menang. Nyalah kita aja menang, ya. Dan yang paling ingat, berhemat dan hidup secara sederhana. Rumah tangga yang cukup segalanya belum tentu penghuninya bahagia. Malahan dengan harta yang melimpah disertai kedudukan yang tinggi dan berkuasa sering menimbulkan persoalan yang tiada penghujungnya. Akibatnya komunikasi terbatas kerana sibuk dengan urusan masing-masing yang akhirnya mampu membawa kepada kehancuran. Baiklah, kita menyedari kecacatan diri sendiri dan keluarga. Ya, kita biasanya tidak menyedari tentang kecacatan diri sendiri, tetapi melihat aib orang lain adalah perkara biasa. Dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, mereka tidak saling membuka aib, tetapi sebaliknya saling menutupi aib. Kekurangan dan kelebihan masing-masing seharusnya dimanfaatkan untuk saling mengisi dan menutupi sehingga selaras dan selari dengan apa yang kita kehendaki. Ya, apa kelemahan, ada kelemahan laki bini, ya, mendapat kita nak betul-betul kalah. Yang kita malah tu lah, laki bini kutu lah, laki kutu lah, ya. Ha, ni rapat kita tu. Bolehlah kita laki bini tu ragu nak berkelahi saja, ragu nak bertengkar saja. Anak langgar kita, ya. Kelak sana kelakar sikit tentang mak bapak cerminan anak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 Mei petang. Rima memainkan muzik retro terbaik. Rima muzik retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan cantik.
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, asyik kami mau makan.
2: Hello. Hello.
3: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah dah habis tu.
4: Oi, dah lagi oi. Oi. Eh, udah lagi kau, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak makan telefonnya. Jadi aku lama juga nunggu.
5: Lama dah antun.
1: Telefon gede pun si senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga minta kirim duit. Aku dah kirim situ.
6: Dah pakai lah, pakai dah pakai.

Okay, terima kasih terus setiap bersiaran bersama di Ritma. Untuk kita orang yang tengah minum petang waktu tu, selamat minum petang. Apa menu kita orang? Mungkin ada yang tengah molah cucur, cucur pisang, cucur buah, buah apa lagi oh? Buah bandung. Selamat menjamu selera diucapkan. Si Konjo ada yang tengah santai-santai, tengah berehat, tengah melipatkan baju. Cuaca alhamdulillah panas. Nyaman. Apa tadi orang memadah berjemur segala ada baju, melipat baju dalam keadaan cuaca macam tu, ada hikmah semuanya. Okey, jom terus komen di Facebook rasmi Sarawak FM. Sebab kita terima banyak komen. Ada komennya sudah si ada dalam tu. Apa pun, teruskan komen. Situ kami akan bacakan dari semasa ke semasa, okey? Kita ada Saftuyah Ramli. Salam Ritma, terbaik Sarawak FM. Katanya, panas di Bandar Miri. Apa khabar, Nana? Khabar sembilan. Nak request lagu Fauzul Latif. Tujukan khas buat kawan kami Fatimah Mail di muka. Salam hujung minggu dan selamat petang. Lekatnya kita ada Nuriwi. Cok-cok kendong katanya. Pisang tinggal kulit. Sila bawa payung. Cuaca panas lit-lit. Buai laju-laju sampai pukul senar. Salam hari Rabu. Salam hari Sabtu. Ukuah kita bina. Okay. Dan terima kasih katanya. Air sirap biji selasih. Terima kasih Nana. Okey, sama-sama Juak. Ya, tadi antara komen-komennya di laman Facebook rasmi Sarawak FM. Okey, kami nak kongsikan info semasa tu. Bagi kita orang yang suka nak ngikut fun run ataupun fun walk, boleh sertai larian Majlis Amanat Perdana Perhimpunan Awam ke-21 Zon Sarawak 2026. Dan acara itu akan berlangsung di Taman Botani Petra Jaya Kuching pada 25 Julai depan. Jadi kita orang yang berminat boleh mula pendaftaran kini itu di laman Facebook rasmi Intan Sarawak sampailah 27 Jun kelak. Ada dua kategori iaitu fun walk sejauh 3 km dan juga fun run sejauh 5 km. Dan selain daripada acara larian, turut diadakan adalah cabutan bertuah, Jalan Rahmah Madani dan juga reruai perkhidmatan oleh kementerian dan juga agensi. Okey, ya tadi antara aktiviti yang berlangsung pada Julai depan. Bagi yang nak menyertainya, jangan lupa kita orang boleh daftar kini tu sampailah 27 Jun kelak. Di laman Facebook rasmi Intan Sarawak. Okey, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu-lagu retro. Kita ada lagu daripada Abdul and the Coffee Theory, Izinkan Aku. Tapi sebelumnya, kita layan dulu lagu retro tu. Daripada Zalih Hamid, Teman Hati Kekasih Orang. Hanya di Ritma Sarawak FM.

Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Tarik dua, dua.
0: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Asyik bengasah. Empat hari je lagi kita akan bertemu dengan tahun Hijrah 1448 Hijrah. Cepat rasa masa berlalu nak oh. Pejam celik, pejam celik. Macam ialah. Sesungguhnya masa si akan nunggu kita. Jadi manfaatkanlah masa yang ada tu dengan sebaik yang mungkin. Baiklah, bagi media dipilih sebagai tuan rumah sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sarawak bagi tahun 1448 Hijrah 2000 Masihi yang berlangsung pada 16 dan juga 17 Jun tu. Sambutan bertemakan Ummah Maju Makmur dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak dan juga pejabat residen bagi Miri serta agensi-agensi kerajaan negeri dan juga persekutuan. Dan pengisian utama sambutan ialah pada 16 Jun, iaitu Majlis Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Awal Tahun 1448 Hijrah pada pukul 5.30 petang bertempat di Masjid At-Taqwa, bahagian Miri. Manakala pada 17 Jun, Majlis Perhimpunan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah pada pukul 9 pagi di Stadium Tertutup Miri. Majlis dijangka dihadiri oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Prince Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Mohd Sanusi serta Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Dan hadir sama Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Miss Nur Taha dan juga Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak dan juga residen bahagian Miri untuk mengenai sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sarawak. Terima kasih yang dah hantar komen ke Sarawak FM. Tadi banyak komennya. Mungkin terlalu banyak. Lalu ada yang hilang dari radar. Bisa apa, kami akan bacakan komen apa yang kami nampak di situ. Kita ada Mahani Ani. Cuaca agak panas di Kuching tu. Ilik-ilik kejap di rumah. Saya tahu petang kelab gini lah. Mau ada kesempatan kita kelab boleh putarkan lagu Francisca Peter kerana terpaksa. Terima kasih Nana. Sama-sama jua. Seterusnya kita ada Aida Manja Je Putih. Nak minta lagu Sampai Hati The Spring buat hiburan semua sahabat Surat FM yang mengenali dan juga keluarga yang berada di Kampung Gumpe. Semoga berbahagia selalu. Terima kasih Nana. Sama-sama. Dan juga kita ada Norlena Kuang, DJ Nana katanya. Selamat petang. Selamat petang juga. Ketinggalan kami hari tu katanya. Gago kami ada urusan dikit. Jadi kami nak nyampaikan salam hujung minggu buat semua sahabat kesayangan di Surat FM dan juga buat pendengar-pendengar Surat FM. Dengan ucapan salam santai petang dan selamat terhibur. Semoga ceria selalu. Terima kasih Kak Norliana Kuang. Kita juga ada Zaimah Abdullah. Semoga sihat dan murah rezeki. Terima kasih mainkan lagu-lagu yang best-best petang tok tanya. Terima kasih Zaimah Abdullah. Dan juga kita ada Bok Sepak Wan. Salam Ritma. Salam music retro terbaik. Salam untuk semualah pendengar-pendengar Surat FM nak dengarkan lagu kerana kasih padamu daripada kumpulan Samudra. Okey, tadi komen daripada sahabat-sahabat kita. InsyaAllah untuk jam yang terakhir kelak, kita ada peti music retro Ritma. Kita akan putarkan lagu-lagu retro selama 30 minit tanpa henti. InsyaAllah lagu yang tuan minta kami akan muatkanlah kalau ada dalam playlist kami. Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya daripada Rafi Abuang kerana kebahagiaan hanya di Surat FM.

Dan Freedom dengan lagunya Persamaan membawakan kita ke pukul 4.50 minit petang waktu tok. Hai hai, selamat petang. Boleh dengar Astro FM pada waktu tok menerusi RTM Klik. Ketik kejap. Di sini pun tok berada, boleh dengar Sarawak FM.

Okey, pada pukul 5 petang kelak kita akan dapat ikuti berita nasional. Dan lepas ia kembali lagi bersama Kamil Nana untuk jam yang terakhir di pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Dan pada pukul 5.30 petang kelak kita akan dapat ikuti rancangan Peti Music Retro. 30 minit lagu tanpa henti menemani hari kita orang. Sambil kita orang duduk rehat, sambil-sambil dia terus layan lagu-lagu retro. Zara Haji Chi, assalamualaikum dan aku salam. Nak dengar lagu Dato' Syafiq ini, kenangan buat hiburan semua sahabat Surat FM dan juga pendengar yang sentiasa dekat di sisi radio Surat FM waktu tu. Okey Nana, okey. Dan kita juga ada Kak Pahdaw, assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Selamat tugas Nana, terima kasih. Semoga dipermudahkan urusannya. Moon dah dalam list nak, kami nak dengar lagu Francisca Peter. Okey. Ada dalam peti music retro kelak, okay? Pukul 5.30 dengar. Dan seterusnya Risan Muhammad, cuaca dekat Semarahan tu alhamdulillah cerah dengan panasnya. Moon Sudi minta tolong mainkan lagu retro lho, kumpulan Halloween Forever and One. Terima kasih Surat FM nang lihai katanya. InsyaAllah kata lagi ada sepanjang kami, okay? Dan lagi sikit daripada Amran Saili, nak dengarkan lagu Tenda Biru untuk hiburan bini kami yang sedang berehat di Taman Samarinda katanya, yang tengah berehat dengan pertanyaan, bila nak masakkan popot tadi katanya. Nyak nak tunggu ya. Yang Abi ni mana ada je menu atas mejanya lo. Macam-macam ada. Ada buah-buahan, buah anggur, buah jambu. Lekat ia berulam lagi buah asam dengan sambal belacan, ada rojak nak oh. Lekat ia ada cucuk keladi, nasi tu. Alhamdulillah rezeki. Syukur. Okey, dekat ya kita jual ada Sharifah Pelangi pagi nak dengarkan lagu Mega Takdir Waktu untuk hiburan petang sambil duduk minum petang dengan cucu bubuk. Seram santai petang. Terima kasih Nana, sama-sama jual. Ya, abinya mana ada jak cucu bubuk kok. Cecah lagi dengan sos ngesit. Nang padu, nang layan. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Ada yang minta lagu Fauzal Latif, lagu dia. Jom kita nyanyi sama-sama petang tu bersama dengan Kak G ataupun Fauzal Latif dengan lagunya Dia.

0: Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 Mei petang. Rima memainkan music retro terbaik.
1: Terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya Anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.
0: Ritma 2 petang hingga 6 petang setiap hari di Sarawak.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM10,000. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita mematikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padam jarak, padam terkukuh.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sewaktu itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 850-13 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara 5 kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Selesau kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
5: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melakukan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan kita tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius, diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Dua.
1: Ah,
2: dua
0: satu. Ha.
2: Kita nak tinggallah macam ni.
3: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 minit petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.
4: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. 4 perlawanan, 4 peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. 4

Busang. Assalamualaikum. Hai hai hai. Nana kembali lagi untuk jam yang terakhir di pertemuan Ritma Music Retro terbaik untuk hari tu, hari Sabtu 13 Jun 2026, bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tengah pola apa kita orang masa-masa tu? Mungkin ada yang tengah memandu. Berhati-hati dalam perjalanan. Jangan layap ke tahu mada. Juga ada yang tengah mencari rezeki. Salam menjemput rezeki untuk semua. Ada yang berniaga jual minuman, jual sayuran. Semoga laris manis jualannya. Dan mungkin hari itu merupakan hari istimewa untuk kita orang. Ada yang menyambut jadi pada hari itu. Sebab jadi diucapkan, semoga punya umur murah rezeki hendaknya. Yang kurang sihat, kami doakan semoga cepat sembuh, cepat sihat seperti sedia kala. Okey, hari itu 13 Jun 2025, kami nak kongsikan antara info sekitar kita tu untuk esok hari. Ada health run sempena Festival Maal Hijrah yang akan berlangsung di pekarangan Baitul Makmur Petra Jaya, bermula pada pukul 7 pagi. Jadi penyertaan percuma terbuka kepada orang ramai. Dan tema pakaian ialah warna gadung. Warna hijau. Jadi bolehlah ngembak keluarga dan juga rakan-rakan untuk sama-sama mengamalkan gaya hidup sihat dalam suasana yang meriah. Hijrah Health Run sempena dengan Festival Maal Hijrah 1448 Hijrah. Dan juga Kuching Carefree Morning edisi Petra Jaya. Jangan lupa pakai baju temanya warna hijau, warna gadung, warna hijau. Yang bestnya ada cabutan bertuah menarik menanti peserta yang layak. Okeylah. Lepas tu pada pukul 5.30 minit petang, kita ada Peti Music Ritma Retro. Kami nak bacakan lagi beberapa komen daripada sahabat kita tu, daripada Timbul Tawau. Hai, selamat datang semua rakan-rakan Surat FM. Lekat ya, kita juga ada Haminah Seni. Makan mie segera, pakai hilang sakit tekak. Selamat bertugas Nana. Alhamdulillah. Dan seterusnya kita ada Masnah Loso. Kami serta santai ajak di luar makan ABC dengan Cik Udang tu DJ. Syukur Alhamdulillah. Salam buat Kamar Meloso dan adik-adik kami di Semunjan. Semoga setidaknya sentiasa sihat. Jamila Joniman. Hai, selamat petang tu kita. Junaidi Waed. Assalamualaikum dan aku salam. Salam untuk semua sahabat Surat FM. Selamat berhibur dengan lagu-lagu yang ditarikan. Kami bawa pulang dari Sematan, urusan kerja, dan cuaca situ sangat panas katanya. Jangan lupa minum air banyak-banyak, okay? Untuk mengelakkan badan kita tu daripada dehidrasi. Hawa Ram. Hari panas gila, baju-baju semua kering. Nak basahi marik tanya. Nak request lagu lagu World Cup, Dai-dai untuk fans World Cup katanya. Semoga terhibur untuk fans katanya. Okey. Dan lagi daripada Hamidah Mordia. Alhamdulillah petang tu kami minta lagu Satu Nama Tetap Di Hati, nyanyian kumpulan EYE buat hiburan tersemua petang tu. Sambil berehat, semoga sampai sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan jua wabak. Amin. Lekatnya kita ada Bakery Pawi. Nak dengar lagu Syamil katanya. Sempurna nyanyian. Dan sampai petang ceriakan diri. Sampai berehat bayang si petugas. Penuhi petang kalian dengan seribu kedamaian dan ketenangan. Jaga diri, hiasi peribadi. Serta semua rakan dan juga pendengar setia Sarawak FM. Mak Zai. Hai Mak Zai. Salam Nana awal ambil komen tadi katanya. Ya tadi Mak Zai pun hilang. Kami pun tak sini tuju sebabnya tu semua kah. Kami komen dalam tu. Okey katanya, kami mengebus Bandung, cecah gula apung, peh nang nyaman. Ada pun puncak. Okeylah, jom dengarkan lagu seterusnya daripada kumpulan Wheels dengan lagunya Dalam Kenangan.

0: DM Cream.
1: Masa untuk secawan kopi panas
2: dan sekeping roti
1: sambil layan lagu-lagu
2: kenangan.
3: Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6.

Okey, seterusnya kami nak kongsikan antara aktiviti sekitar kita tu yang berlangsung di Masjid An-Nur, Pujut, Tanjung Batu mengenai program sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Masjid An-Nur, Pujut, Tanjung Batu akan mengadakan program sambutan Ma'al Hijrah. Antara pengisian programnya adalah majlis bacaan Yasin dan Tahlil, bacaan doa akhir tahun dan awal tahun, juga ada ceramah khas Hijrah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Ansari, dan juga ada jamuan. Dan itu akan berlangsung pada 16 Jun 2026 hari Selasa, yang akan bermula pada pukul 5.45 petang. Jadi untuk kita orang yang berada di sekitar kawasan Pujut, Tanjung Batu, jom sama-sama kita mengimarahkan lagi program sambutan sempena dengan Ma'al Hijrah yang akan berlangsung di Masjid An-Nur, Pujut, Tanjung Batu pada 16 Jun 2026 hari Selasa pada pukul 5.45 minit petang. Okey, sebelum kita ambil menutup tirai lah, ha? Kami nak bacakan lagi beberapa

Okey, kita ada Adira Borhan. Layan sahut Hanana. Saya dah dapat komen page live. Black out lokasi kami tanya. Line pun untuk serta internet pun saya dah. Lagu best dan info terbaik. Terima kasih menghiburkan petang tu. Terima kasih Adira Borhan. Semoga urusan Tok Malaysia dipermudahkan hendaknya. Okey, rasanya Tok merupakan komen yang terakhir. Terima kasih kepada semua yang menghantar komen ke Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan yang si berbelah bagi. Okeylah, jom ikuti lepas Tok peti muzik Ritma hanya di Strike FM Sahati Sejiwa. Bapak jumpa lagi. Assalamualaikum.

Musik retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum ke

0: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan streaming langsung di RTM Klik.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat bersama di Saat Isi Jiwa. Seterusnya dari 6 petang sampailah ke 9 malam Tok Bilang Manusia Simfoni Mahabang Pusat Jiwa edisi hari Sabtu 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, untuk 3 jam yang seterusnya Tok Bil meneruskan tugas daripada DJ Nana sebentar tadi yang telah pun bersama dengan kita melalui ritma muzik retro terbaik apapun. Terima kasih lah terus Saat Isi Jiwa di Sarawak FM sampailah ke waktu tu. Dan kita juga boleh connect tu singgah ke laman Facebook Sarawak FM. Ada live stream kita di sini. Boleh menyapa sahabat-sahabat kita dengan komen dan ucapan dan salam daripada kita. InsyaAllah kami akan bacakan komen-komen nak dihantar kita sepanjang kita bersama pada hari tu. Dan petang-petang ke Datuk Naum, saya dah pelawanan Piala Dunia yang dilangsungkan. Jadi tempoh bertenanglah untuk kita peminat-peminat bola sepak. Siapa? Awal pagi kelak dan pagi esok insyaAllah kita boleh layan lagi pelawanan-pelawanan seterusnya secara langsung di semua saluran RTM. Lebih-lebih lagi ujung minggu dah. Apapun satu jiwa sejuta sorakan. Dan untuk panduan Muslimin dan Muslimat yang berada di zon-zon di Sarawak pada petang tu, insyaAllah lekat tu akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib kepada kita. Jadi terus Saat Isi Jiwa di Sarawak FM.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Simfoni Mahabhabha Mengusik Jiwa.
2: Disampaikan jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Baik, mulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagol, Sasa, Muncu, Undup, Bukit Manang, Lom Ramai, Lembagi Tengah, Lembagi Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.31 menit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Lawas pada pukul 6.33 menit petang. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 6.36 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.38 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 6.42 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Serike Julau Bintango dan Rajang pada pukul 6.43 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Seaman Engkelili Lubuan Tebetong Sepauh Pusa Saratuk Roban dan Debak pada pukul 6.43 minit petang. Zon 7 Samrahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.45 minit petang. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.48 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Dari dua.
0: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
5: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Dengarkan Simfoni Mahabha Mengusik Jiwa.

0: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله. Dunia ini sia-sia melainkan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan dengan Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
2: Baik Sobat FM, sehati sejiwa. Terima kasih kepada kita terus dengar dan stream Sobat FM. Walau di sini juga kita berada pada waktu itu, insyaAllah apa juga usan kita semua pada waktu itu dipermudahkan semuanya. Alhamdulillah juga cuaca di Bandar Kuching pada petang itu baik sepanjang hari itu. Dan daripada Met Malaysia untuk ramalan cuaca, untuk cuaca sebelah malam sampai awal pagi esok juga, ada beberapa tempat diramal hujan, antaranya di Bintulu, Kapit dan Miri. Sementara bagian-bagian lain sedia hujan. InsyaAllah menanda urusan di luar nak oh. Seperti yang dirancang kita pada sebelah malam tu, malam minggu. Jadi semoga mojo jokos lah hendaknya. Dan ramasi simfoni bahawa musik juga seterusnya, InsyaAllah sebelum berkumandangnya azan Fardu Maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.48 menit petang tu kelak, kita akan diperdengarkan terlebih dahulu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tujuh malam pula kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur. Jadi terusnya bersama Mercy Simfoni Mahabah Musik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Hijrah menggalakkan perpaduan, menuntut ilmu, membina ekonomi dengan lebih baik. Hijrah juga menyeru kita membaiki akhlak, mendidik diri menjadi orang yang merendah diri, rendah hati dan tidak sombong. Peristiwa hijrah juga memberi panduan kepada kita cara mencari sahabat yang boleh dipercayai, amanah dan setia. Salam Ma'al Hijrah daripada kami,

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah Haji Arpa, Surah Al-A'raf ayat 59 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Ringkas 7 Malam. Agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET diperkasakan bagi melahirkan lebih ramai generasi hufaz profesional yang berilmu dan berkemahiran tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan pendidikan agama dan sains adalah strategi utama kerajaan memperluas potensi hufaz dan belia Islam sekaligus merebut peluang dalam sektor ekonomi baharu. Dalam perkembangan lain, pejabat satelit Jabatan Bantuan Guaman perlu diperluas ke kawasan-kawasan luar bandar bagi memudahkan komuniti setempat mendapatkan akses kepada sistem perundangan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said, cadangan itu mampu mengurangkan beban rakyat dalam mendapatkan perkhidmatan perundangan dengan lebih mudah dan efisien. Pihak berkuasa kini berdepan cabaran mendepani penggunaan dadah sintetik dalam kalangan masyarakat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, polis Diraja Malaysia dan agensi berkaitan perlu segera menyenaraikan bahan terlarang itu di bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang. Dalam pada itu, agensi anti dadah kebangsaan turut digesa mempergiat pencegahan di peringkat akar umbi. Ekoran tren penyalahgunaan dadah membabitkan golongan muda seawal usia 15 tahun. Industri sukan digital kini menjadi platform utama dalam usaha memperkasa generasi muda dan meningkatkan pembangunan kemahiran insaniah dan digital. Menurut Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM Zon Selatan, Muhammad Asri Ibrahim, penganjuran Karnival Pilah Sejahtera dan program E-Sukan Madani Legend itu bukan sahaja menggalakkan gaya hidup sehat, malah membuka ruang kepada golongan belia mengembangkan bakat dan potensi mereka. Sukan hasrat pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi dan kuarta University Auburn untuk mempertahankan gelaran NCAA musnah selepas penyertaan mereka dibatalkan akibat kesilapan pertukaran baton dalam acara akhir 4x100 meter lelaki. Azim memulakan larian dengan cemerlang dan membantu pasukan berada di hadapan sebelum insiden berlaku pada pertukaran terakhir. Walaupun kecewa, prestasi Azim sepanjang kejohanan NCAA tetap dipuji dan beliau dijadual pulang untuk menyertai kejohanan olahraga terbuka Malaysia 2026 minggu depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Symphony. Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Tarik dua-dua.
0: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Gini tu.
4: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
3: Ah, tiap klik kan ada.
4: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
3: Muat turun gini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
4: Semuanya ada.
3: Muat turun gini tu.
4: Betul-betul percuma.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Ya, Sarawak FM, sehati sejiwa bersama kita pada jam kedua Simfoni Mahabah Musik Jiwa memasuki 28 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 13 Jun 2026 Masihi. InsyaAllah beberapa hari lagi sambutan Ma'al Hijrah. Jadi salam Ma'al Hijrah kepada kita tahun baru Islam ke 1448 Hijrah. Kita pada tahun tu dan tahun baru tu, insyaAllah sama-sama kita menghayati peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan untuk sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah peringkat kebangsaan akan diadakan di Masjid Putrajaya pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 17 Jun 2026 Masihi. Boleh kita ikuti juga acara itu secara langsung, sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah peringkat kebangsaan di Nasional FM kelak. Dan manakala sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sarawak 1448 Hijrah akan dilangsungkan di bahagian Miri bermula dari 16 Jun hingga 17 Jun 2026 dengan kemuncak sambutan akan dilangsungkan di Stadium Tertutup Miri pada 17 Jun 2026 pada hari Rabu pada pukul 9 pagi. Jadi dijemput hadir sama-sama lah mengimarahkan sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sarawak 1448 Hijrah kelab. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita di live stream Facebook SWFM yang telah pun sama-sama singgah di siar dan ngantar komen masing-masing. Dan insyaAllah kami bacakan beberapa idik komen daripada sahabat-sahabat kita tu. Antaranya diterima daripada Srifah Hanifah Syed Akil. Waalaikumsalam Srifah Hanifah Syed Akil. Jadi dengan ucapannya, selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak, semoga amalan baik kita diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Srifah Hanifah Syed Akil. Dan daripada Sabtu Ya Ramdi, waalaikumsalam Sabtu Ya Ramdi. Salam Mahabah Musik Jiwa, salam 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar kita? Alhamdulillah kami sehat. InsyaAllah kita pun sehat juga di sia. Dan dengan ucapannya, selamat menaikkan solat fardu maghrib dan seterusnya solat fardu isyak kepada muslimin dan muslimat. Semoga amalan kita diberkahi dan diterima Allah SWT. Solat tiang agar

sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Safiyah Ramli dan daripada Nora Nganhora. Waalaikumsalam Nora Nganhora. Salam Simponi Mahu Musik Jiwa dan salam Senja Maghrib dan Isya kepada Muslimin dan Muslimat serta pendengar Sati Sejiwa Sarawak FM. Terima kasih Nora Nganhora. Mahani Ani. Waalaikumsalam Mahani Ani. Terima kasih bersama dengan kita, menyapa kita di situ. Jadi yang mana cuaca agak panas di tempat kami pada hari itu, yang mana salam Maghrib dan juga Isyak. Semoga Muslimin dan Muslimat walau di sini saja berada dipermudahkan urusan. Terima kasih Mahani Ani. Dan sekali kami kongsikan daripada Amran Saidi, salam Simponi Mahu Musik Jiwa kepada semua kekawan dan selamat menunaikan solat fardu Maghrib dan Isyak. Juga kepada semua kekawan di samping, selamat berhujung minggu daripada Amran Saili. Jadi antara sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di live stream Facebook, terima kasih kita ucapkan. Dan insyaAllah Musik Simponi Mahu Musik Jiwa seterusnya pada jam tu kejap lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak bagi kita Muslimin dan Muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu. Dan jangan lupa pada 7.30 minit malam tu pula kita boleh ikuti rancangan lantunan Wahyu terbitan rakan setugas Azlina Ramli. Jadi terus dengar Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: hati sejuk.
1: Disampaikan jadual solat fardu isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sembagol, Sasa, Muncul, Undop, Bukit Manang, Lom Berambai, Lom Pergi Tengah, Lom Periasa, Langguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu isyak pada malam ini pada pukul 7.47 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Lawas pada pukul 7.49 minit malam. Zon 2 Niah Bekenu, Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 7.52 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sembauh dan Bintulu pada pukul 7.53 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalas Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 7.58 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Serike Julau Bintango dan Rajam pada pukul 7.58 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sui Aman Angka Lili Lebuan Tebetong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 7.58 minit malam. Zon 7 Samarahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 8 malam. Dan akhir sekali bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu isya pada malam ini pada pukul 8.03 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Hijrah menggalakkan perpaduan, menuntut ilmu, membina ekonomi dengan lebih baik. Hijrah juga menyeru kita membaiki akhlak, mendidik diri menjadi orang yang merendah diri, rendah hati dan tidak sombong. Peristiwa hijrah juga memberi panduan kepada kita cara mencari sahabat yang boleh dipercayai, amanah dan setia. Salam Ma'al Hijrah daripada kami di Al-Fatihah.

0: فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم.
1: صدق الله العظيم. Demikianlah surah An-Nur ayat 27 dan 28 yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dan demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepada kamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagi kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna dan tadabbur dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu adab yang sangat besar dalam syariat, dinamakan adab istizan, iaitu meminta izin ketika memasuki rumah orang lain. Ini termasuk dalam topik pembicaraan yang dinamakan sebagai nizam al-mu'asyarah wal-mukhalatah, iaitu satu sistem pergaulan dan hubungan sosial dalam Islam. Dalam ayat ini juga menetapkan batasan agar manusia menjaga privasi satu sama lain, tidak menyingkap perkara yang tidak layak dilihat oleh orang luar. Tujuan disyariatkan istidzan, iaitu meminta izin, rumah yang mana manusia ini jadikan rumah ini sebagai tempat perlindungan daripada panas, sejuk, hujan, debu dan gangguan lainnya. Dan rumah juga adalah perlindungan maruah dan privasi seseorang. Mereka tidak mahu dilihat oleh orang luar, tidak mahu dilihat aurat mereka, rapi rumah, bersih tidak rumahnya, dan mempersiapkan dirinya sebelum bertemu dengan tetamu. Maka istiizan ini juga disyariatkan, kata orang Sarawak, mau jaga hati tuan rumah. Sebab ialah perkataan tastaknisu. Nah, kalau tastaknisu dalam tafsir mengatakan maknanya meminta izin supaya tuan rumah sahibul bait tidak rasa terganggu dan tidak rasa benci terhadap kedatangan tetamu tersebut. Oleh kerana itu, tidak boleh masuk melainkan setelah kita melakukan tiga perkara, iaitu mengetuk, panggil dengan sopan, mengucapkan salam, lalu meminta izin. Iaitu dengan ketuk, tok tok tok, kata assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dalam satu hadis seorang lelaki minta izin untuk menemui Nabi ketika beliau berada dalam rumah Nabi. Dia berkata, aaliju, bolehkah saya masuk. Nabi pun berkata kepada khadamnya untuk pergi keluar dan ajarkan kepadanya bagaimana cara untuk meminta izin. Qul assalamualaikum aadkhul, katakanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk. Maka itulah cara untuk kita meminta izin. Maka diajar kepada lelaki tersebut dan lelaki tersebut pun menyebutnya, dan Nabi pun membenarkan dia masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan apa? Salam wajib didahulukan, setelah itu barulah meminta izin untuk masuk. Maka inilah dia paling pentingnya pengajaran daripada ayat ini, adalah privasi adalah nilai yang sangat besar dalam Islam. Tidak boleh masuk rumah orang meskipun pintu terbuka, wajib memberi salam kemudian minta izin. Jika disuruh pulang, pulanglah. Itu bukan penghinaan, itu adalah hak bagi tuan rumah. Jadi tuan rumah berhak menjaga privasi dan keselamatannya. Jadi kita menghormati perkara tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Itulah tadabbur kita pada hari ini.
2: Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Hidup kita singkat, oleh itu amalkan tiga perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika tiga-tiga ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
4: Alhamdulillah, terus bersama di Sarawak FM, sehati sejiwa. Kita mesti simfoni mahu mesti jiwa dari 6 petang sampai 9 malam. Dan mesti majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 pada petang tadi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Kerajaan Madani. Menurutnya, melalui Institut Integriti Malaysia memperkenalkan strategi pembudayaan integriti nasional NIS. Jadi menurut Perdana Menteri, strategi itu merupakan inisiatif yang lebih menyeluruh, progresif dan sistematik bagi memperkukuh budaya integriti dalam segenap lapisan masyarakat. Tambahnya lagi, pelaksanaan NIS itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan untuk memperkukuh budaya integriti sebagai asas pembangunan negara yang mampan, beretika dan berdaya tahan. Dan semangat perpaduan si dapat dipupuk lah tanpa integriti pada peringkat individu dan negara. Baik, simfoni Mahabang Musik juga insyaAllah seterusnya pada jam tu sebelum masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 pada pukul 8:03 malam pula. Kita akan terlebih dulu lah akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi teruskan bersama sehati sejiwa di Sarawak FM.

0: Tahukah anda, kalendar Islam juga dikenali sebagai kalendar Hijrah. Mula dipraktikan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Perkataan Hijrah merujuk kepada perjalanan Hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dikatakan, nama-nama bulan Islam diambil daripada peristiwa penting dalam sejarah Islam atau keadaan cuaca semasa atau musim semasa di tanah Arab ketika itu. Kalendar Islam mengandungi 12 bulan, dimulai dengan bulan Muharram. Bulan Muharram mengambil perkataan haram yang bermaksud dilarang. Hal ini disebabkan oleh tradisi masyarakat Arab yang mengharamkan sebarang peperangan pada bulan ini. Selepas kedatangan Islam, budaya tersebut masih diteruskan. Bulan Safar. Perkataan Safar bermaksud tiupan angin. Ketika nama Safar mula digunakan, mungkin ketika itu adalah musim berangin. Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan pertama musim bunga. Bulan Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Akhir adalah bulan kedua musim bunga. Bulan Jamadil Awal. Bulan Jamadil Awal adalah bulan pertama musim panas. Jumada bermaksud kering. Bulan Jamadil Akhir. Bulan Jamadil Akhir adalah bulan kedua musim panas. Bulan Rejab. Bulan Rejab juga ialah bulan suci yang mengharamkan peperangan. Bulan Rejab juga dikenali sebagai Rajabul Fadl, bermaksud keseorangan kerana tiga bulan suci yang lain berada jauh dan berturutan berbanding bulan Rejab yang berada di tengah-tengah. Bulan Syakban. Bulan Syakban berasal dari perkataan syu'aba yang bermaksud berpecah atau menyimpang. Hal ini kerana masyarakat Arab sering keluar dan berpecah untuk mencari air. Bulan Ramadan. Perkataan Ramadan diambil dari perkataan Ramada. Ramada bermaksud batu yang panas kerana pada ketika itu cuaca amat panas. Bulan Syawal. Perkataan Syawal diambil daripada perkataan yang membawa maksud unta betina bunting. Pada ketika nama bulan ini diberikan, lazimnya unta betina sedang bunting. Bulan Zulkaedah. Bulan Zulkaedah juga adalah bulan suci yang diharamkan berperang. Pada bulan ini juga, masyarakat Arab akan menghentikan aktiviti perniagaan mereka bagi persediaan menunaikan ibadat haji. Bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah, ibadat haji dilaksanakan. Oleh sebab itu, perkataan haji digunakan sebagai namanya. Bulan ini merupakan bulan suci terakhir dalam setahun dan sebarang peperangan adalah dilarang. Selamat menyambut Maal Hijrah daripada kami di RTM. Bulan-bulan Islam.
1: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa. 6 petang hingga 9 malam.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam, tentunya di Sarawak FM.
2: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Bustama bin Majid, Surah Yunus ayat 1 hingga 6.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan Sarawak FM. Sehati sejiwa 88.1 di Miri.
2: Ya, terima kasih awak Miri dengan Sarawak FM di frekuensi 88.1 MHz. Jadi terus bersama kita Mersi Simfoni Mahabung Sejiwa di Sarawak FM pada jam ketiga pertemuan kita pada hari itu. Selamat malam dan selamat berhujung minggu juga kepada kita walau di sini juga berada pada waktu itu. Red, satu jiwa sejuta sorakan. Rami juga nanya sini nak nangga jadual-jadual pelanan Piala Dunia 2026 kerana sibuk lepas aksi-aksi hebat pelanan secara langsung di TV maupun di gadget masing-masing now. Jadi kita boleh semak jadual-jadual pelanan tu antaranya di laman Facebook rasmi RTM. Dan esok hari Kemas Kini bersama dengan kita menarik juga pelanan-pelanan yang akan dilangsungkan. Ada 4 pelanan yang boleh kita nangga secara langsung di semua saluran RTM bermula seawal 3 pagi esok. So, saluran Sukan Plus boleh nangga pelanan dalam kumpulan B antara pasukan Qatar bertemu Switzerland dan seterusnya pada pukul 6 pagi di saluran TV OK. Rasanya kami dah peminat pasukan Brazil nanti aksi skuad Samba tu now. Pembukaan pelanan dalam kumpulan C, Brazil akan bertemu dengan pasukan Maghribi manakala pada pukul 9 pagi juga bagi kumpulan C, Haiti melawan Scotland boleh kita nangga di saluran Sukan Plus. Dan seterusnya pelanan keempat untuk aksi kumpulan D esok boleh kita ikuti pada pukul 12:30 hari pasukan Australia akan menentang pasukan Turki. Boleh kita nangga di saluran TV OK. Dan semua pelanan itu juga boleh kita stream secara langsung di aplikasi RTM Klik. Jadi belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik di gadget masing-masing, muat turun gadget itu di gadget kita, semuanya percuma ajak. Dan jangan lupa ikuti semua juga laman media sosial rasmi RTM untuk perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita di live stream Facebook Sarawak FM pada hari itu. Musik perempuan kita Simfoni Mahabang Musik Jiwa yang telah menyapa sahabat-sahabat kita di siang. InsyaAllah kami akan kongsikan, bacakan komen-komen yang dihantar oleh sidaknya bersama dengan kita sekejap je lagi. Jadi terus ya bersama di Sarawak FM, stesen sehati sejiwa kita. Yang

0: pelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spik karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Gini tu.
3: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
2: Ah, tiang klikan ada.
3: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
2: Muat turun gini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Semuanya ada.
2: Muat turun gini tu.
3: Betul-betul percuma.
4: Rasa FM sehati sejiwa dan setakat dua hari dah Piala Dunia berlangsung. Oh, menarik juga aksi-aksi yang kita nangga untuk pelanan-pelanan. Pembukaan peringkat kumpulan ada empat pelanan yang telah pun dilangsungkan setakat itu. Antaranya aksi bagi kumpulan A tempoh hari penuh aksi dan cerita. Jadi tuan rumah Mexico menang 2-0 lawan Afrika Selatan dengan pelawanan yang menyaksikan 3 kad merah dilayangkan oleh pengadil pelawanan antaranya kepada 2 pemain Afrika Selatan dan sigit kepada pemain Mexico. Jadi mun dah kena kad merah terlepaslah sekurang-kurangnya 2 pelawanan yang seterusnya. Manakala wakil dari Asia kita Korea Selatan menang 2-1 ke atas Czechia. Jadi keputusan positif tu baguslah untuk pasukan kita dari Asia. Dan pada hari itu aksi dalam kumpulan B, salah satu pasukan tuan rumah Kanada terikat satu sama dengan bosnya Herzegovina. Hampir-hampir juga lah Kanada berputih mata namun berjaya mengikat kedudukan di minit-minit akhir pelawanan. Dan sedikit tuan rumah Amerika Syarikat setakat itu merupakan pelawanan yang paling banyak menghasilkan gol apabila Amerika Syarikat menang 4-1 ke atas pasukan Paraguay. Jadi ya, antara aksi-aksi yang telah pun kita tonton di saluran RTM untuk Piala Dunia FIFA 2026 tu, insyaAllah banyak lagi aksi-aksi yang menarik yang akan kita saksikan sepanjang Piala Dunia 2026 tu sampai 20 Julai 2026 kelak. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada sahabat-sahabat kita. Nak dikongsikan lagi antara komen-komen yang diterima daripada sidaknya, antaranya daripada Hamidah Mordiah. Waalaikumsalam Hamidah Mordiah. Alhamdulillah Hamidah, selamat menunaikan solat fardu maghrib dan isyak. Semoga dipermudahkan urusan kita semua dan semoga amal ibadah kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hamidah Mordiah. Dan Elisman Detra, waalaikumsalam Elisman Detra. Salam hujung minggu kepada semua sahabat Sarawak FM di luar sana. Dan bersama dengan titipan sejepis kata mutiara yang mungkin boleh menjadi pedoman kita bersama. Jadi orang tua pernah berkata, secarik-carik bulu ayam masih ada nilainya dan tersepit-sepit bulu ketiak masih bisa tumbuh subur. Oleh itu, usah diperendahkan orang yang serba kekurangan dan masih ada jalan keluar untuk kita perbaiki hidup kita biarpun kita dihimpit pelbagai halangan. Jadi, alhamdulillah. Terima kasih perkongsian Mutiara Kata kita. Alice Bandetra, dan insyaAllah manfaatlah untuk kita bersama Nao. Jadi daripada Wawa Zaidi, waalaikumsalam Wawa Zaidi, salam Maghrib dan Isya buat semua pendengar Suara FM, salam bersiaran untuk semua pendengar Simfoni Mahabah Pusik Jiwa Cantik. Daripada Wawa Zaidi, terima kasih Wawa Zaidi. Haji Rahbi, waalaikumsalam Haji Rahbi, selamat berhujung minggu dan salam Simfoni Mahabah Pusik Jiwa buat semua, dan selamat menunaikan solat fardu Maghrib dan Isya. Semoga amalan kita diterima dan selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih Haji Rabi. Dan Hawa Ram, salam DJ katanya, waalaikumsalam Hawa Ram, salam Simfoni Bahawa Musik Jiwa. Semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur dapat kembali bersiaran bersama pada petang tu. Jadi terima kasih Hawa Ram dengan lagu-lagu yang diputarkan, semuanya enjoy katanya. Terima kasih Hawaram. Dan Masna Loso, waalaikumsalam Masna Loso, selamat menaikan solat fardu Maghrib dan Isya. Daripada Masna Loso kepada muslimin dan muslimat, semoga amalan-amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Masna Loso. Rebayah Aing, waalaikumsalam Rebayah Aing, salam Simfoni Mahabah Pusik Jiwa. Salam senja menuju Maghrib pada petang tadi now. Isya juga kepada muslimin dan muslimat. Semoga kita semua dilindungi Allah Ta'ala selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Rabai Aing. Dan kami kongsikan juga daripada Norliana Kuang, waalaikumsalam Norliana Kuang, salam Maghrib kepada semua sahabat Sahabat FM dan sahabat bertugas. Terima kasih Norliana Kuang, Jaitun S, waalaikumsalam Jaitun S, selamat menaikan solat fardu Maghrib dan Isya. Semoga diberkati amalan dan solat kita. Amin ya Allah. Semoga ibadah kita mendapat rahmat serta hidayahnya insyaAllah. Dan salam Simfoni Mahabah Pusik Jiwa kepada semua sahabat di sini yang berada daripada Jaitun S. Terima kasih Jaitun S. Dan ada lagi daripada Sadiah Jidiah, waalaikumsalam Sadiah Jidiah, selamat berhujung minggu semua. Daripada Sadiah Jidiah bersedia dengan ucapan selamat menaikkan solat fardu Maghrib dan Isya kepada muslimin dan muslimat di sini yang berada. Semoga kita dijauhi daripada segala musibah dan penyakit yang tidak diingini. Terima kasih Sadiah Jidiah. Dan buat semua anak cucu semua, selamat beristirahat di hujung minggu tu daripada Sadiah Jidiah. Dan Ram Lili, terima kasih menyapa kita di situ. Mak Teh, waalaikumsalam Mak Teh, salam Maghrib dan Isyak kepada semua muslimin dan muslimat daripada Mak Teh. Dan Rashidah Edy berkongsikan secebis kata bersama dengan kita pada hari itu. Ringkas saja, bersyukur saat diuji itu memang terpuji, tetapi bersyukur saat diuji itu adalah kemuliaan. Jadi Alhamdulillah, terima kasih Rashidah Edy. InsyaAllah Insan, lagu permintaannya Yan Zain, mau dengar di Simfoni Mahabah Pusik Jiwa pada malam tu. Asfian Mahdi, syarat, terima kasih daripada Mempawah Kalimantan Barat, waalaikumsalam Asfian Mahyus. Jadi malam yang tenang yang madah, Alhamdulillah. Terima kasih Asfian Mahyus. Dan Osman, terima kasih penyapa kita Raja Muhammad Fazil Fazli. Terima kasih, waalaikumsalam Raja Muhammad Fazli. Jadi ya, antara sahabat-sahabat kita yang bersama di live stream Facebook Sahabat FM yang telah menghantar komen, setidaknya semoga dipermudahkan urusan kita semua now. Dan sahabat berhujung minggu juga kepada kita, walau di sini dia berada dah pun 8.46 minit malam, dan insyaAllah 9 malam kelak kita boleh ikuti berita utama dari Kuala Lumpur. Dan selepasnya terus yang bersama dengan sahabat saya yang seterusnya akan teman kita, Musi Gatra Muzik Tanpa Batasan, selamat malam sampai 12.30 malam. InsyaAllah ada malam tu now, malam minggu, rancangan Juh Mukun akan bersama dengan kita dari 10 malam sampai 12.30 malam. Jadi terusnya mendengar Suara FM, sahati sejiwa, dan sampai hujung minggu, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Costa. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: kita juga mengambil maklumat daripada seluruh negeri, apakah undang-undang yang perlu diluluskan, yang perlu diubah untuk kita laksanakan, dan yang paling penting adanya satu projek undang-undang yang boleh diikuti oleh negeri-negeri.
1: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua Jurulatih Turki, Misenzon Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua Jurulatih Qatar, Hulien Lepetugi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memamparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Sepanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 sampai 12 tengah malam. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita yang terus kekal bersama dengan Andy. Semestinya untuk pertemuan hari itu Sabtu 13 Jun 2026. Apa khabar kita semuanya? Andy kembali lagi menemani kita semua untuk malam minggu itu seperti biasa, 3 jam menemani kita semua. Dan untuk jam yang pertama itu, kita akan berhibur dulu dengan lagu-lagu seleksi Gatra terbaik seperti biasa. Menekan untuk jam yang kedua, ketiga kelak, barulah kita ke rancangan Juh Bermukun, siaran langsung untuk malam tu. Siapa dua pemantun kita? Sama-sama kita tunggu kelak untuk edisi malam minggu tu. Okey, jadi apapun, terus bersantai, relax dan berhibur bersama dengan kami hanya di Gatra, memainkan lagu-lagu tanpa batasan.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Aduh, siapa melantar kereta aku tu?
2: Eh, bang, kami melanggar kereta kita tadi, bang. Sorry, bang.
1: Aduh, cuba kau langgar tu. Exhaust aku dah terbabak, bumper aku dah gugur. Macam ni tu.
2: Aduh, macam ni tu. Ada cara lain kah untuk kita nak ngatur hal tu?
3: Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi, tahukah anda apa hak anda? Dan apa tindakan yang betul perlu dilakukan? Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman, mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.

Baik, kembali lagi bersama Indi di Gatal sampai ke pukul 12.30 malam. Dan ada satu perkongsian untuk kita bersama juga malam tu, yang mana Kementerian Pendidikan KPM akan membawa cadangan berhubung pemberian allowance pelajar tingkatan 6 ke mesyuarat Jemaah Menteri pada minggu depan selepas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pulang dari lawatan rasmi ke Turki, Turkmenistan. Menterinya Farina Sidik berkata pihaknya memahami harapan pelajar yang mahu menikmati allowance berkenaan selepas KPM berjaya memperjuangkan pemberian allowance kepada penuntut institusi Institut Pendidikan Guru IPG. Dan itu antara perkongsian antara awal ini kongsikan untuk malam tu. Dan banyak lagi sebenarnya antara info semasa juga terkini kita akan kongsikan menerusi Gatra sambil berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi Gatra malam tu. Jadi apapun, terus bersama ini hanya di Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikkan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu, ATM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

Masih lagi terus bertemankan Andy di Gata semestinya Sarawak FM untuk malam minggu tu. Baik, ada lagi perkongsian untuk kita bersama, yang mana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak menafikan sekeras-kerasnya kewujudan dokumen tular berkaitan permit perjalanan sementara untuk tujuan pemeriksaan kenderaan yang memaparkan permintaan bayaran, sambil menegaskan bahawa dokumen berkenaan adalah palsu dan tidak pernah dikeluarkan oleh JPJ Malaysia. JPJ Sarawak dalam satu kenyataan hari itu Tek Mada bahawa pihaknya memandang serius penyebaran dokumen atau penyebaran penyataan palsu yang menggunakan logo, nama serta identiti jabatan bagi tujuan mengelirukan orang ramai. Jadi menurut kenyataannya lagi, orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan tidak membuat sebarang pembayaran berdasarkan dokumen yang meragukan tanpa mendapatkan pengesahan daripada pihak JPJ terlebih dahulu. Sekda benda wujud pun, okay? Mungkin tak ada terangga ataupun pada ada menerima dokumen terbabit ia benda yang adalah palsu, dan kita boleh merujuk kepada sidak agensi JPJ itu dengan serta-merta. Okay, si bersama mana-mana mudah kena tipu. Itu dia antara perkongsian untuk kita bersama malam tu. Jadi apapun, terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik hanya di Seleksi Gatra Sarawak FM.

88.1 itu merupakan frekuensi yang kita boleh dengar Sarawak FM di kawasan Miri. Baik, apapun, ada lagi perkongsian kita bersama sebelum ke berita ringkas pukul 10 malam tu, yang mana fenomena El Nino yang dijangka berterusan dan menguat menjelang ujung tahun tu berpotensi memberi kesan kepada sektor pertanian, kesihatan serta alam sekitar di Malaysia. Pakar Meteorologi Universiti Malaya UM Profesor Emeritus Datuk Dr. Azizan Abu Sama berkata, berdasarkan ramalan Pusat Ramalan Iklim CPC di bawah Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan, fenomena ia menyebabkan tabaran hujan berkurangan antara 10 hingga 20% daripada purata. Beliau berkata keadaan ia boleh meningkatkan risiko kemarau dan gelombang haba terutama di utara semenanjung, namun pada masa sama berpotensi mengurangkan risiko banjir besar di beberapa kawasan berikutan tabaran hujan yang lebih rendah. Dan fenomena itu juga memberi kesan positif yang jarang diberi perhatian apabila cuaca panas merangsang aktiviti pembuangan menyeluruh di hutan sekaligus bakal menghasilkan bumper harvest buah-buahan hutan seperti durian dan ara untuk hidupan liar. Itu antara perkongsian untuk kita bersama malam minggu tu. Dan seperti biasa, sebelum malam kelak kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Lepas saya kembali lagi bersama ini hanya di pertemuan Juh Bermukun 2 jam seterusnya sampailah ke pukul 12.30 malam. Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda.

0: Serius? Joy, kau tak kumalam tu?
1: Ay, sini nak pergi terdoak dengan tu. Iya, boleh lah kau untuk perang tu, ay.
0: Kita dua dengar Juh muku di Rederio Sawa FM malam tu.
1: Ay, kini tu kan di?
0: Oh, kini tu, malam minggu, setiap malam minggu, 10-10 minit malam.
1: Paduhal. Bapak, laju lah. Si aku nak buka baju tu, pakai tergolok boleh
0: lah. Laju. Eh, jangan lupa, Ayu, telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang laki pun, 245-800 orang perempuan pun.
1: Ay, ada telefon juga.
0: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni, sabuk aku tu. Laju.

bersama dengan kami lagi untuk selangsung kita malam tu. Bersama dengan dua pemukun kita, dah ready, dah kacak baju jenak. Oh, ya pacara. Seorang baju hitam, seorang pakai kodok. Tapi lagu tu merupakan lah, jangan kita nak main lagu tu, tapi kita coba je lah untuk apa nama tu, kita nak kenalkan kita orang dengan banyak sebenarnya lagu-lagu mukun ataupun gendang ada di bumi kita, bumi Sarawak tu. Dengan lagu Endong Anak, pembuka tirai untuk jam yang pertama di Johor Mukun malam tu. Eba!

0: sayang, Baside pantun kita lah bahibo.
1: Baside pantun kita bahibo, kata lebang pian yang cuma anjang kita. Assalamualaikum kedua.
0: Waalaikumsalam. Lagu tu cek bukan ya nak ya indung anak dan dandan berai.
1: Oh, dandan berai. Tapi kacak tiunnya.
0: Iyalah kacaku.
1: Dan memang kita tahu baru belajar lagu baru baik nak
0: tang berai-berai je bunyinya. Oh,
1: tapi kacak kok, kacak yang pun apa alunan apa semua nak.
0: Siapa nukuk tu?
2: Aku tahu.
1: Tahu ku siapa nukuk tu?
0: Adalah nyenyak
1: ke. Okeylah, seperti biasa dua talian kita bukakan pada kita semua di 082245700 dan 082245800 untuk kita bermain pantun malam minggu tu. Dan kita ada pemanggil ai, Luilah. Okey, kita ada pemanggil kita untuk malam tu. Siapa orangnya? Hello, siapa sama Indi?
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Mariam Loso.
1: Mariam Loso. Okeylah. Mariam Loso macam biasa doa pantun Mariam, Kak Mariam ah.

0: la.
1: Ay.
2: Ay.
0: Mariam, siapa kalah pulang mengikut
1: pulang. Angkat sama ke Mariam.

0: betul sambal malam minggu tu.
1: Ya saya tak pula cabai dikit bawang sedikit.
0: Oh, pula sambal malam minggu tu macam.
1: Jangan bawang.

0: nyambi.
1: Nenta nyentuh salah dikit eh. Ya, lalu dicabi aja muka. Lalu kena cabi. Jadi nama ini tuh.
0: Meloeh cabi B nya no. Ayo Leo nya penjujuhan ya cabi-cabi ya teh.
1: Kau kena dah. Kena no.
0: Aku jungo nya cek nang kembang dia jungo.
1: Itu ada-ada aja biar
0: kedok jaduannya udah madang macam ya.
1: Oke lah, manggil kita seterusnya untuk malam minggu tuh. Hello, sama-sama ini.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Salam, siapa tu?
2: Hai, orang biasa aja lah. Mawa.
0: Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu?
1: Jauh kan dengan Rakyo kita, jauh kan.
2: Ada. Ada ke dia.
1: Siapa tu?
2: Dagut
1: tu. Oh, Mak Dagut.
0: Oh, Dagut.
1: Ah. Okey, Mak Dagut.
2: Ada nak mendengar lagu ya?
1: Ya, coba aja, Mak Dagut.
2: Ayah, coba aja.
1: Aulah.
0: Baik-baik, kena cabi.

0: sambal.
1: Yang kalau dia makan udang, yang kalau dia makan udang, yang pergi lah ke gedung.
0: Ah, nak kau pulang?
1: Ke gedung nak wala belanja.
0: Aiy, mampir seorang kah?

0: sudah menunggu, ya takutlah nyatumu, takutlah tunggu kurangnya si ada. Ya sayang, takut ditunggu kuranglahnya si ada.
1: Bono sih gimana kon? Angkat sokak.

0: dah dengar yang Abang Tik Manarut. Kuatan je nak belanja kita au, kita tiga nanti.
1: Kelak kita pergi ya.
0: Au lah. Au, buset dah siap.
1: Tapi oi, tangan dah ada je kita pergi gedung. Mak Darut tak siap dah di kontek. Tu banyak-banyak bukan kita ni.
0: Ya, terlingo-lingo.
1: Tak aku berani rumah sampai tak ada nangis. Pun Mak Darut tak meri lah kita nombor telefon. Dia rindu je hati kita telefon.
0: Oh, ya kata aku. Tunggu
2: tengah cakap ayah.
0: Oh. Ablo ya, ketiga tu nombor pemikun.
1: Nak makan udang ke?
0: Okeylah, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, sama-sama Andy.
3: Hello.
0: Pak Wo.
3: Dari Selangan tu.
0: Oh, Pak Wo. Okey, Pak Wo.
3: Saya.
0: Dua pantun, Pak Wo.
3: Kacak lagu
0: lah. Oh, kacak. Pada pantai enak beranyu.
1: Dan beranyu.
0: Dan je beranyu. Angkat suara, Pak Wo.

0: Dia kalah malam tu menghibur hati katanya Manda. Ah.
1: Dia nak pantun situ pasal kaki yang membeh.
0: Oh, tedah. Ya, lah si pasal apa? Terkayap-kayap, terkayap-kayap. Baiklah, pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa sama Indi?
2: Hello.
0: Siapa tu?
2: Cecep.
0: Dari sini kita?
2: Selatan.
0: Oh, okey, macam biasa dua pantun ah.

Una.

0: na mula uha.
1: Hanyang datang baka nila nya nebang, baka nila nebang, baka nila nito.
0: Aduh, kepancin.

0: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih, Bang.

0: ditimbang gelombang. Ah, padu.
1: Mun tua boleh ditimbang
0: bukan. Ya kataku kok. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Ah, hello, sama-sama Indi.
2: Hello, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Salam. Siapa tu?
2: Putra dari Matang tu.
0: Putra dari Matang, Bang Putra. Okeylah, Bang Putra. Okay. Macam biasa dah bantu nah. Okay.

0: nang ladiri.
1: Oh, kasih.
0: Ayolah hati menenang ladiri. Tahu dah dekat diambillah tahu.
1: Oh, ada terdengar yang panjang.
0: Tahu dah dekat diambillah tahu.

0: matangnya.
1: Kita karena jauh katanya Madah ni lah gaya nak. Okey lah. Tadi kita di lagu Endong Anak. Udah lagi balak balak tanda.
2: Bukan Endong Anak. Dandan Merayu.
1: Dandan Merayu. Salah lagi. Gini tu kita tukar lagu seterusnya. Bunga Tanjung. Untuk meneruskan lagi setengah jam kita sampai ke pukul 11 malam gelap. Hebat.

0: kepala dapur tu.
1: Janganlah sedih, ya jangan bingung. Jangan sedih, ya jangan bingung. Ya sayang, mari memukul kita bingung.
0: Sakit aku ketak.
1: Ya sayang, mari bangun kita bahimu.
2: Oh benar ni, palak dapur geng.
3: Palak dapur di suku dapur. Kalau nak bari kan makin dapur kayu. Ada palak dapur ya.
0: Macam-macam cerita bang biar di keluarnya malam tu. Oh,
3: makin ingat bang zaman kemarin.
0: Oh, paduhal.
3: Makin dapur kayu,
0: palak dapur. Palak dapur, tak jauh tengah-tengah madang. Awalah. Okeylah, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello. Hello, siapa sama Indi?
4: Hello.
0: Tukus-tukus pengat. Maiti.
4: Oh,
0: okeylah. Macam biasa, Maiti, ya.
3: Ya,

0: tuvo hasta la nápula.
1: ¡Ayuda!

0: Ayah lah putus.
1: Kakilah dapur, ya lengan dapur. Ya kaki dapur, ya lengan dapur.
2: Alah putus.
1: Batiga dengan ya perut dapur.
2: Batiga bantu dan on komen
1: ya perut dengan ya perut dapur.
2: Batiga bantu dua komen sih ya.

0: Lagine jualannya jaya, ay ma iki gine nak ngatu.
1: Lainnya putus.
0: Ya saya gine lah gaya, gine nak ngatu.
1: Ni ma iki tak lu hilang gede.
0: Pantu dari cip kadam gede.
1: Oke lah, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama Indi?
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Ajar
1: Toko Ya. Okey, dari Sibu. Bah, Ajar Toko Ya macam biasa. Kak Jahan, dua pantun lah. Angkat suara Kak Ajar.
2: Ajailah si mengailah seni.
1: Hebat.
0: Nak si ada ikan lain di kail.

โอ้ค่ะ

0: janganlah sampai kasih diambil orang.
1: Angkat suara gajah.
2: Layang layang pekatanglah melayang.
0: Epa.
2: Layang layang pekatang melayang. Marilah tinggal. Marilah hinggap di panggunglah wayang.
0: Oh, dah cedah hembung jelayang.
2: Marilah hinggap di panggunglah wayang.
0: Oh, wayang.
2: Kepala tilang saya lah tak entah.

0: kasih Kak Ja.
1: Sama, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Bang Bian.
2: Kue lah lenggang, di lenggang-lenggang.
0: Pendin aja om makan kue lenggang.

Ya Tuhan sayang, sahaya sayang.

0: Kalau bercanda.
1: Ya sayang, setengah sayang, bencana datang.
0: Bencana apa dia datang?
1: Bencana diambil orang.
0: Oh, kasih.
1: Ada orang ketiga no.
0: Ya, kata aku. Kena rekaman dalam TV ya cerita kita.
1: Kunungnya nangis. Melihat dia hidup. Ayah ingus.
0: Oke lah, masih lagi berteman dengan kami tiga menerusi Johor Bukun di malam minggu tu. Bang Pian yang manjang kita cukup meriah dengan orang telefon di konti. Ada lagi orang telefon tu. Oke lah, pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa sama Indi? Hello.
2: Hello, Indi Kak Linda ni. Sige pantun lah geran dengan Pak Haji ya.
0: Ini Pak Haji.
2: Wah, pantun Pak Haji. Lagi muda, baru 18 tahunnya. Happy. Oke,

0: tu ni. Cuma tak kenang kasih no hilang.
1: Okey, pemanggil kita seterusnya sebelum pukul 11 malam kelah. Hello, sama-sama Andy. Ayahlah putu. Ayahlah kita tu.
0: Sayang telefon terkecut-kecut.
1: Baik, pemanggil kita seterusnya. Hello, sama-sama Indi.
2: Hello, ni. Putus ada ni.
0: Apa kena putus Indah, Maiti?
2: Ni tahu.
0: Ya, ya tak digigit, tak telefon ni, nak je putus. Kau tak geram.
1: Okeylah, Maiti, dua patun. Sedang juga lah, biar tu kau sedang ke?
2: Dalamlah bunga, tidaklah berbunga.

Si tekang lain kita main di

0: Tenggak. Coba apa kini ke duitnya, Maiti?
1: Nganak babi ni duit, si cukup duit.
0: Angkat soka, Maiti.
2: Tidak aku pandai, tenang pandai.

Epa. Epa. Aula, makasih Kak Iti. Si terang lain kita, Maiti.

0: Pompei Os mandi
1: nih. Udah ya kan Os mandi nih. Banyu hati kula sedih.
0: Oh sedap.
1: Os mandi juga aja sedih. Hati ku sedih.
0: Siapa Os mandi dia di manjang?
1: Nah, aku tahu Os mandi dia.
0: Nah, aku mandi Os mandi nih aku.
2: Os mandi untuk bini kali
0: nah. Ya kata aku.
1: Tapi dah tu.
0: Okey lah, kita berhentikan seketika. InsyaAllah selepas berita pukul 11 malam tu, kita akan sambung lagi untuk satu jam yang terakhir menerusi Juh Bermukun. Macam biasa, dua talian kita masih bukakan untuk kita semua. Rancak kita di malam minggu tu. Dua talian di 082-245-700 dan 082-245-800 untuk kita nak berjual mantun dengan Bang Pian dan Mak Anjang kita. Sampailah ke pukul 12 tengah malam. Hebat!

0: Pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar merentasi kawasan pedalaman negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek strategik bernilai tinggi itu bukan sahaja memperkukuh rangkaian grid elektrik, malah membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang bari kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
2: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuat kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Cadangan pemberian elaun pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
3: Saya dapat cadangan elaun itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas yang amat berhormat Perdana Menteri balik daripada Minister, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 yang amat berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah mendapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan kami masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq. Program My Hero Tani, model baharu memperkasa sosioekonomi veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menjana pendapatan menerusi pertanian moden. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, inisiatif menerusi kerjasama strategik Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Yayasan Veteran ATM itu melibatkan 10 peserta bagi fasa pertama yang mengusahakan projek tanaman keledek di Tembila Besut. UNIZA menyediakan kawasan seluas 20 hektar, manakala Yayasan Veteran ATM menyediakan dana permulaan bagi menjayakan projek berkenaan.
4: Secara umumnya, setiap hektar tanah itu boleh menghasilkan sekitar RM8,400. So, tempohnya antara 3 bulan. Jadi, saya fikir sebahagian daripada 30% itu kita gunakan untuk memastikan bahawa projek itu dapat kita teruskan ke hadapan. Untuk fasa pertama, kalau dia boleh menghasilkan itu, mungkin kita boleh dapat kembali modal kita. Dan untuk fasa-fasa seterusnya, dia boleh sustain gitu. Jadi, memang kalau kita tengok dari segi jangkaan kita, dia agak menarik. Dan yang paling kita lihat yang boleh mengupayakan projek ini adalah penggunaan teknologi, kerana dia bukan menghasilkan kredit saja untuk dijual, tapi kita boleh menghasilkan beberapa produk lain seperti mana keripik.
0: Adli Zahari. Seorang wanita berusia 43 tahun cedera dan disyaki patah kaki ketika menyertai aktiviti pendakian di Bukit Fraser Raub tengah hari tadi. Mangsa Salina Zainal Abidin dilaporkan mendaki bersama 20 peserta lain dan 3 pemandu arah sebelum kejadian berlaku. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Pahang, Salahuddin Isa, pasukan penyelamat terpaksa mendaki sejauh 2.7 km untuk sampai ke lokasi mangsa berikutan keadaan laluan yang mencabar. Operasi menyelamat melibatkan 10 anggota bomba dengan bantuan seorang malim gunung Pahang bagi membawa keluar mangsa untuk mendapatkan rawatan lanjut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sebahagian peralatan latihan pasukan bola sepak England dilaporkan hilang selepas kenderaan yang membawa kelengkapan itu dipecah masuk di Kansas City. Insiden itu berlaku ketika proses pemindahan barangan bola dan but latihan dari kem latihan pra kejohanan di Florida ke Swap Soccer Village. Polis tempatan mengesahkan dua individu ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu berlaku beberapa hari sebelum England memulakan kempen menentang Croatia Khamis ini. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran dunia ke-6 mereka. Kelantan Rugby mengesahkan tempat ke separuh akhir Liga Rugby Piala Agung 2026 selepas menewaskan Angkatan Tentera Malaysia 45-36 petang tadi. Ketua Jurulatih Muhammad Farid Syazwan Abu Bakar bagaimanapun mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu dipertingkatkan menjelang aksi seterusnya. Skuad Pantai Timur itu dijadual menentang Johor di Stadium Pasir Gudang Sabtu depan. Luar negara, perjanjian damai bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat berkemungkinan dimuktamadkan dalam tempoh 24 jam. Menurut Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, Pakistan kini bersiap sedia untuk proses pemeteraian perjanjian secara elektronik sebelum rundingan teknikal diteruskan minggu depan. Sharif menyatakan keyakinan bahawa perjanjian itu mampu menjadi asas kepada keamanan berkekalan di Asia Barat. Dalam pada itu, Israel kembali melancarkan serangan udara baharu di selatan Lebanon sejurus lepas mengeluarkan arahan pengosongan terhadap 20 lokasi termasuk bandar strategik Nabatieh. Agensi Berita Nasional melaporkan serangan udara itu mengenai beberapa kawasan termasuk perkampungan Rihan dan Sujud. Sementara itu, kumpulan Hizbullah mendakwa berjaya menyekat kemarahan tentera darat Israel yang cuba mara menuju ke bandar Majdal Zaun. Jasad putri diraja Thailand, Bajera Kitiyaba Narendra Debiyawati, dibawa dari Hospital Chula Longkorn ke Istana Besar di Bangkok hari ini, sehari selepas pihak istana mengumumkan kemangkatan anak sulung Raja Maha Bajera Longkorn itu. Mendiang putri diraja itu mangkat pada usia 47 tahun. Menurut kenyataan rasmi pihak istana, mendiang menghembuskan nafas terakhir pada malam Khamis selepas keadaan kesihatannya dilaporkan semakin merosot akibat mengalami beberapa komplikasi penyakit. Pihak istana dijadual mengendalikan upacara istiadat pemakaman diraja. 5 anggota tentera udara India terkorban selepas pesawat pengangkut AN-32 mengalami nahas ketika mendarat di Assam pada Sabtu. Kenyataan tentera udara memaklumkan nahas berlaku semasa penerbangan rutin di wilayah timur laut negara berkenaan. Susulan kejadian itu, tentera India merancang untuk menamatkan perkhidmatan pesawat buatan Soviet itu secara berperingkat dengan perolehan pesawat pengangkut sederhana yang baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.
6: Sarawak FM.
7: Sarawak FM.
8: Sarawak FM.
9: Sarawak FM.
10: Sehati sejua.
11: Sarawak FM.

0: serius? Joy, kau tak malam tu?
1: Hai, sini nak pergi terdoak dengan tu. Iya, bawa kau tutupkan tu, hai.
0: Kita dua dengar juh muku di radio sawah FM malam tu.
1: Hai, kini tu kan, Di?
0: Oh, kini tu malam tu. Malam minggu, setiap malam minggu. 10 minit malam.
1: Paduhal. Bapak, baju lah. Si aku nak muka baju tu. Pakai tergolok boleh
0: lah. Laju. Eh, jangan lupa, Joy, telefon. Ada dua telefon disediakan bagi kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun. 245-800 orang perempuan pun.
1: Ai, ada telefon juga.
0: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni sabuk aku tu. Laju.

0: Baik, kembali lagi bersama dengan kami tiga menerusi pertemuan Juh Berbukun malam minggu tu. Pada kita semua, terima kasih kerana terus kekal setia menemani kami orang dan juga bersama dengan kami tiga sampailah ke pukul 12.30 malam dengan lagu seterusnya, Mainang, mengisi pertemuan Juh Berbukun seterusnya. Eba!
1: Dah ada orang telefon.
2: Ambil iya terus.
0: Intro dulu.

0: Maya apa pun. Siapa tu lain? Kenapa Fian?
1: Kataku.
0: Okey lah. Pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa sama Indi?
2: Hello.
0: Ah, siapa tu?
2: Mate
0: tu. Mate. Wah, sakit waktu. Bah, Mate macam biasa. Mate harap bantu nak.
2: Okey.

0: Aduh.
1: Sampai kita dua je sentak ke ini. Tanah apa kanduk tak boleh.
0: Nak sedang jauh biar tu kau. Nyanya pun kerja ya te.
1: Yang kita dua tenang nunggu lah, nunggu te.
0: Aduh, memanggil kita seterusnya. Kenapa ini layak memiak tu kok? Memanggil kita seterusnya. Aduh, air putus. Menjawab lo. Hello, siapa-sama Andy? Hello, siapa tu? Ini orang tu nak bunyi tu.
1: Takut dengan ulat bulu.
0: Memanggil kita seterusnya. Hello, siapa-sama Andy?
2: Halo, selamat malam DJ Andy.
0: Kak Nuri.
2: Kak Nuri itu.
0: Okey, macam biasa doa pantun Kak Nuri ya.
2: Ya saya. Sikit pantun bola.
0: Pantun bola?
2: Sikit pantun bola.
0: Encang tak siya? Encang tak siya?
2: Okey.

0: mata merah tidak mengapa, kerana bola ku turutkan juga.
1: Kampian.

0: Itu kayap-kayap teka kayap manjang ngono suka teka kayap gitu.
1: Kayap-kayap teh mantin cok lepu. Ya
2: padan
0: di panti. Cari
2: koyong
0: mana kita. Okeylah pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama Indi?
3: Hello. Halo, Kak Linda lagi di Sigoi Agi di Bapuas Bepantut. Upanya pampian yang handphone ya. Kamu mikir apa Haji? Oke, tadi derek aja kakak ya. Haji Don ada

0: nya ka.
1: Nak kasih.
2: Tahu eh.
3: Tak dua dah pengano. Nanya ini dia bibe tak dua kano.
2: Panjang kan. Okey lah memanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello. Baik, memanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa sama Indi?
4: Kajah ni.
2: Kajah, hari ni kita Kajah.
4: Hah?
2: Hari ni kita.
3: Hari kedua.
2: Hari tetap je dulu.
4: Tidak tetap, saya buat pandah, tak dah tahu.
2: Ya lah, kakak aku. Mau, nak bantun Kajah.

0: duit. Aneh kaya kita tuh. Nikah berhutang aja lah.
1: Ini enggak nikah duit aja. Oh, tidak mau hati.
0: Oke lah. Tadi kita di lagu mainan kita untuk ya lagu yang terakhir kita malam itu seterusnya. Merancakkan lagi setengah jam seterusnya dengan lagu Samsudin.
1: Oke, berduit.
0: Masih lagi mau juga.

0: Mak Anjang si ada duit sampai nak nulung.
1: Oh, terdahap bila selalu sumber gigi kita.
0: Daripada kita nyusah orang nong, pagi gigi kaki semuanya.
1: Oke lah, pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi?
2: Hello.
1: Ah, siapa tu?
2: Mawan.
1: Oh, Mawan. Coba kita hantar duit dengan Nampang Bian untuk Mawan. Oh, Mawan.
0: Habis kaki seluar, Mawan. Katanya kan nak bini, saya ada duit.
1: Oh, habis. Ini lah kaya.
2: Iyalah kita ya, mau nak ada bini. Ya. Saya dapat hari duit.
1: Ya, agak aja.
0: Susah cari duit, Mawan. Cari duit susah.
1: Okeylah, Mawan. Doa bantuan, Mawan, ha?

0: kotan nya ti.
1: Au, ah. Odeng dulu ibu nak meraju.
0: Au, ah, takut.
1: Au, meraju tua tu bahaya no.
0: Aduh, tegi sih dah lu apa meraju tua.
1: Au, nah, aku berani meraju tua, aku dong susah nak pujuk ya.
0: Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, sama-sama Andy.
2: Hello, Putra lagi tu.
0: Putra dari Matang, oh, rancak lah tu Bang Putra.
2: Okey.
0: Okey, berdua bantu dong Putra.

0: Semoga senang di dalam hati, kata Mak Anjang. Kita masih lagi bertemankan Bang Pian, Mak Anjang, Nak Andy untuk malam tu. Kita merancakkan Jom Bermukun sampailah ke pukul 12.30 malam. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama Andy?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa pun suara tu?
2: Asma.
1: Ke Asma di situ.
0: Asma. Hobi. Ah, lu putus.
3: Nak lu putus. Nak tu je aku gigit kaki seluar. Aku dah putus kan tu. Pok, aku nak gigit kaki seluar aku tu. Udah. Bukan dia tunggu si ada tak putus.
4: Pulang ni kat rumah-rumah.
0: Rumah-rumah. Kota je putus kan. Aduh, aduhnya alah, coba lagi tu.
3: Alah, pupuk gigi.
0: Baik, pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa tu?
1: Hello.
0: Assalamualaikum. Macam putus deh, Asma.
1: Putus deh. Nak cuba kita dapat sesuatu
0: lagi. Kita jauhkan dengan radio, dengan balik coba tamik tu.
1: Okey.
0: Okey, radio.

0: longhi.
1: Tidak aja hati ku kedang.
0: Kasihnya ditolak.
1: Oh ya, taku. Nah, teka kayap.
0: Mencari kekasih.
1: Tahu. Baik, pemanggil kita yang terakhir untuk malam tu. Baik. Hello, sama-sama Indi.
2: Hello,
1: Mak. Siapa tu?
2: Mawa.
0: Aku dah gedung. Kan? Yang gedung lagi.
1: Dene kita.
2: Gedung.
1: Naik gedung.
0: Ya, aku tahu. Nah.
1: Okey, Mama udah bantu nah.
0: Tak tahu aja tu.

0: InsyaAllah boleh kita berjumpa lagi pada minggu depan. Seperti biasa untuk rancangan Johor Bermukun terus bersama kita seperti biasa.
1: Kaki seluar, jangan dikikir.
0: Terima kasih kepada kita semua yang telah bersama dengan B3. Ya, bermula pukul 10.10 malam tadi sampailah ke detik pukul 12 tu. Dan juga pada kita semua yang telefon, menonton, rindu dengar aja tetak-tetak yuh tetak malam malam minggu tu. Bang Pian, bekerja atau tak? InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum, sampai jumpa minggu. Bye. Yeah, bye.

0: Girls.
1: Kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift. Gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
2: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
3: Anda sedang mendengar
4: Sarawak FM

0: Wei, tengok rumah tu.
1: Mana?
0: Wah,
1: cantiknya.
0: Cantik apa? Membazir. Semua lampu tu buka.
1: Betul juga. Membazir lah. Tengok tu. Yang tu pun sama.
0: Wah, terangnya. Ish. Buka satu lampu cukup lah.
2: Itulah kau tak tahu. Rumah besar, kenalah pasang lampu banyak-banyak. Kalau tak, mana orang nak nampak?
1: Betul-betul.
0: Oi. Wah, rumah tu paling terang. Siapa punya rumah ni?
1: Siap lampu kelip-kelip lagi. Macam ada pesta lah.
0: Oi, itu rumah kita lah.
3: Rumah saya ni pun dah tak kenal ke?
1: Patutlah macam kenal.
0: Siapa yang tak tutup lampu tadi?
4: Cimat Electric, jangan membazir.
0: Kita kena belajar berjimat elektrik. Kalau tak, bil melambung. Ha, tengok ni. Siapa nak bayar? Siapa?
2: Alah, tak apa. Bulan depan boleh bayar.
1: Betul-betul.
0: Kau lama.
1: Inilah akibatnya tak bayar bil. Bulan depan.
3: Berjimat cermat, budaya hidup kita. Ingat,

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan

tinggi kita etika pergaulan. Dalam rumah tangga, yang bahagia akan tercermin melalui keharmonian antara sesama keluarga. Anggota keluarga masing-masing dapat menempatkan diri dan menjalankan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada perasaan curiga mencurigai atau saling salah menyalahi antara satu dengan lain. Hebatlah, ya, erti pergaulan. Hah? Maksudnya, hari ini mungkin istri menang, esok berilah laki itu menang. Nyalah kita aja menang, ya. Dan yang paling ingat, ya, berhemat dan hidup secara sederhana. Rumah tangga yang cukup segalanya belum tentu penghuninya bahagia. Malahan dengan harta yang melimpah disertai kedudukan yang tinggi dan berkuasa sering menimbulkan persoalan yang tiada penghujungnya. Akibatnya komunikasi terbatas kerana sibuk dengan urusan masing-masing yang akhirnya mampu membawa kepada kehancuran. Baiklah, kita menyedari kecacatan diri sendiri dan keluarga. Ya, kita biasanya tidak menyedari tentang kecacatan diri sendiri, tetapi melihat aib orang lain adalah perkara biasa. Dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, mereka tidak saling membuka aib, tetapi sebaliknya saling menutupi aib. Kekurangan dan kelebihan masing-masing seharusnya dimanfaatkan untuk saling mengisi dan menutupi sehingga selaras dan selari dengan apa yang kita kandaki. Ya, apa kelemahan, ada kelemahan laki bini, ya, mendapat kita nak betul-betul kalah. Yang kita malah tulah, laki bini kutulah, laki kutulah, ya. Ha, ni dapat kita duduk. Bagilah kita laki bini tu ragu nak berkelahi saja, ragu nak bertengkar saja. Anak langgah kita. Ya, kelak sana kelakar sikit tentang mak bapak cerminan anak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: nasional yang baru.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Acuhlah dengan kami orang di Sarawak FM, Selangau 95.1, Sarawak FM sehati sejiwa.

menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM Radio Sehati Sejiwa Anda.

Hai, Assalamualaikum. Kami Zahir. Dalam kehidupan kita seharian, mesti ada naik dan turun. Kedak oda jua, bah. Untuk mengekalkan semua ya, mesti ada sikap bertolak ansur dan kesedaran sivik. Bercakap pasal kesedaran sivik, toh, semalam bila kami tengah berjalan-jalan di Pasar Kucing, nak penuh je kereta. Sampai saya ada tempat letak kereta. Dalam masa yang sama, adalah jua yang ambil kesempatan dengan meletakkan keretanya di belakang kereta orang lain. Nakkah mengganggu orang lain? Ish, taklah kita yang sekejap ajak bang. Tapi fikirkan orang lain jua. Cuba kita berada dalam sosial. Mesti panas jua hati lah. Oleh yang demikian, cara yang paling senang, tuliskan nombor telefon kita orang di kertas. Letakkan di cermin hadapan untuk memudahkan orang lain menghubungi kita orang. Senang nak? Bak kata orang Sarawak, kacang ajak bah. Zahir dan Sarawak FM menyokong kesedaran sivik di Kuching 88.9 FM.

Wajahmu buah hati penawar hatiku. Waktu yang memutar memori ku.

ramai dinasihatkan agar bersiap sedia menghadapi episod hujan lebat monsun timur laut dengan sentiasa peka kepada maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, melalui laman web www.met.gov.my, aplikasi mobile My Cuaca, media sosial rasmi dan talian hotline Met Malaysia 1300 22 1638.

Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar fikiran anda. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
2: Benar.
1: Bila kita ngirin orang, belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Jangan rapat.
1: Kaya gunakan isyarat. Jangan tak ada signal. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sih. Nak cemerlang apa? Lepas saya elakkan gangguan, tiba sekali-kali ngembak bini sebelah muntur lebih.
2: Tapi bini lah penting.
3: Salah tu.
4: Sarawak FM.
5: Ayo berkecamata.
6: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Apakah peranan masyarakat untuk membantu mereka yang mengalami kemurungan? Kadang-kadang kita nampak seseorang itu masih boleh senyum dan ketawa. Maksudnya dia okeylah kan? Sebenarnya tidak semestinya. Ada orang nampak ceria di luar, tetapi sebenarnya sedang berjuang dalam diam. Sebab itu, penting untuk kita lebih peka dengan orang sekeliling. Kalau kita ada kawan atau ahli keluarga yang nampak murung, apa yang patut kita lakukan sebagai masyarakat yang prihatin? Yang paling penting, kita cuba untuk mendengar dan memberi sokongan. Kadang-kadang mereka cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Elakkan ayat seperti, janganlah fikir banyak sangat. Banyakkanlah bersyukur. Atasi jelah sendiri. Sebaliknya, kita cuba berkata ataupun berbicara kepada mereka, saya ada untuk awak. Awak nak bercerita? Jom kita cari bantuan sama-sama. Jadi saya harap dengan pengisian hari ini, semakin ramai yang mula memahami kemurungan bukanlah satu kelemahan. Mendapatkan bantuan bukanlah tanda kegagalan dalam kehidupan, tetapi ianya adalah tanda sebuah keberanian. Jangan takut untuk bercakap dan mendapatkan rawatan yang sebaiknya, kerana kemurungan adalah suatu keadaan yang boleh diubati dan dipulihkan. Kepada semua pendengar, sama-sama kita beringat kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Terima kasih kerana bersama dalam segmen Ais Sihat. Assalamualaikum dan salam sihat.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Kita tahu sih, influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus influenza boleh tersebar kepada individu lain melalui titisan saluran pernafasan ketika bersin, bercakap dan juga batuk. Wabak influenza lazimnya berlaku secara bermusim, hanya mengakibatkan selesema ringan tetapi boleh mendatangkan jangkitan teruk kepada golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga tua, wanita hamil dan individu yang menghidap penyakit kronik. Oleh itu, orang awam dan kita semua golongan berisiko tinggi digalakkan untuk mendapatkan pelalian influenza bermusim secara tahunan yang ditawarkan oleh kebanyakan fasiliti kesihatan swasta di seluruh negara. Cegah penularan influenza. Perkongsian ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Lawas, sebuah daerah di Sarawak, menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

Berikut adalah 8 pemeriksaan kenderaan untuk membantu anda mengelak kemalangan di jalan raya. Periksa bateri terlebih dahulu. Periksa jika terdapat kebocoran, pastikan kabel disambung dengan kukuh. Kedua, bilah pengelap. Periksa jika telah haus atau merekah atau tambah cecair cermin depan. Yang ketiga, tayar penting. Periksa jika terdapat kerosakan atau haus tidak sekata. Manakala untuk keempat, tali pacuan dan hos. Periksa jika terdapat rekahan atau sebarang tanda-tanda haus dan lusuh. Cecair kenderaan. Periksa minyak serta cecair transmisi, steering dan brake. Dan keenam, periksa pad brake dan cecair. Tukar jika perlu. Manakala penapis udara, bersihkan penapis udara, gantikan jika perlu. Dan akhir sekali, lampu. Periksa lampu besar, lampu belakang, lampu brek, lampu undur dan lampu isyarat membelok. Sentiasa pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik untuk bergerak. Kerana masalah seperti brek yang rosak, tayar pancit dan kegagalan enjin boleh menyebabkan kemalangan yang serius. Kesemua kemalangan itu boleh dielakkan dengan mudah dengan penyelenggaraan kereta yang sempurna. Perkongsian ini daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Beri isyarat bukan kejutan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak, menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat, yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: gelang 200, cincin 100. Nah murah eh.
1: Murah.
0: Dalam emas yang 16. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tegak ke tu. Tu benar-benar tu, benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan barang ya. Ni juga kan suka berdengar. Show off.
2: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Tangga kita lo.
2: Ni.
0: Barang dijual lah Abby tu. Murah bang, emas 16.
2: Oh, murah juga. Mau mula tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ya aku muka.
2: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
2: Kemain kita tu
0: Kena?
2: Awak, nang benar. Tapi kita jangan lupa. Okay. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak bawa tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Amit tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
2: Ya Allah.
0: Skamer dah apa dia si Eda? Caya gila macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Si sampai. Ni. Benar makan kami tu. Kalau. Buka ni. Ya kacak Ikan kajul Nyonya ngecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek lo. Emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar ke situ Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila aduh lah. Aku sih dengar kata laki aku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
3: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Saya dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Pak saya dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Bila aku dapat cerita kerap hati ku. Kau kasar kuku ku tak tidak tu menipu aku cakap tu. Dia beraninya tak aku sapa aku tu. Kerap aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: Aku masih ingat, aku sangat suka saat ibuku menjemput aku pulang dari sekolah. Tanganku, ibu pimpin lembut. Kadang-kadang, kami singgah makan aiskrim. Bila cuaca panas, ibulah yang mengelap peluh di dahiku. Walhal, dirinya sendiri berpeluh. Bila hujan, ibulah yang memayungi aku. Walhal, bahunya sebelah kiri habis basah. Bila aku sakit, ibulah yang mengubati aku. Walhal, tidurnya tidak pernah cukup. Kini, bila aku dewasa dan mempunyai kehidupan yang cukup bahagia, sayangnya, ibu sudah tiada. Terima kasih, ibu.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
2: Acuhlah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau, 95.1, Sarawak FM sehati sejiwa.

depan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: あえて
1: Turn it up.
0: Episod iTech hari ini, WhatsApp perkenal akaun kawalan ibu bapa bagi pengguna kanak-kanak.
2: This is.
3: It's about that time, y'all.
2: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
2: Get ready. You're tuned into
4: iTech.
5: Semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
0: Hey, what's up guys? Meta melalui platform pemesejan WhatsApp memperkenalkan siri baharu akaun dikawal ibu bapa, iaitu Parent Managed Accounts, yang disasarkan kepada pengguna kanak-kanak. Ia kini sedang dilancarkan secara berperingkat di seluruh dunia dan bertujuan menghadkan penggunaan aplikasi kepada fungsi asas seperti mesej dan panggilan sahaja. Melalui ciri ini, ibu bapa akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam proses pendaftaran akaun anak. Akaun tersebut akan dipautkan kepada akaun ibu bapa dan dilindungi menggunakan PIN 6 digit yang membolehkan ibu bapa mengawal beberapa tetapan penting termasuk siapa yang boleh menghubungi anak serta kumpulan WhatsApp yang boleh disertai. Dan selain itu, ibu bapa juga boleh menyemak permintaan mesej daripada kenalan tidak dikenali serta mengurus tetapan privacy account anak secara terus. Langkah ini dilihat sebagai usaha untuk memberi kawalan tambahan kepada keluarga dalam mengurus penggunaan aplikasi permesejan oleh pengguna muda. Untuk menggunakan ciri ini, ibu bapa perlu memuat turun WhatsApp pada peranti anak dan memilih pilihan Create a Parent Managed Account semasa proses pendaftaran. Selepas nombor telefon dan tarikh lahir anak disahkan, ibu bapa perlu mengimbas kod QR pada telefon anak bagi memuatkan akaun tersebut dengan akaun mereka sebelum menetapkan PIN kawalan. Seperti kebiasaan kemas kini global lain, ia akan dilancarkan secara berperingkat dan mungkin mengambil masa sedikit sebelum tersedia kepada semua pengguna. Jadi, apa pendapat anda? Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech jika anda sukakan ciri ini untuk berita aplikasi terkini, guys.
2: Tune in again next time.
6: Sarawak FM. Sehati sejiwa.
7: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Assalamualaikum dan salam amazing dari saya Coach Arif Azhari. Hari itu kita sembang pasal satu benda yang sangat relatable. Apa ya? Semua orang ada masalah tu. Susah bangun pagi. Pernah sih kita set alarm malam hari sebelum tidur, set alarm, siap niat dalam hati, esok mau kami bangun, kami bangun awal lah, kami nak jadi orang baru. Tapi dah bila pagi, bila alarm bunyi, terus tekan snooze, lepas dia bunyi lagi, snooze lagi. Akhirnya bangun juga, tapi bukan awal, tapi bangun masa yang akhir, bangun dengan rasa panik dan sebagainya. Kadang bukan si cukup tidur pun, tapi bila pagi datang, rasa berat jangan nak bangun, katil rasa macam lebih kuat dari azam kita malam tadi. Jadi macam mana cerita kita tu, malam penuh semangat tapi bila pagi semua hilang. Jadi dalam psikologi tu ada kaitan dengan kita panggil sleep inertia, keadaan bila badan kita masih dalam mood rehat walaupun mata dah buka. Sebab ya kita rasa berat, rasa blur, susah nak mula bergerak. Tapi kalau kita ikut wasa tu terlalu lama, hari kita pun mula lambat. Jadi macam ni kita nak menangani masalah tu. Pertama sekali ialah jangan tekan snooze berkali-kali. Okay. Setiap kali kita sambung tidur sikit, badan kita apa jadi? Ini akan ulang balik, kita akan tidur. So bila bangun, kita akan jadi lebih penat. Lebih baiklah kalau bangun terus walaupun berat. Kedua, berilah sebab untuk kita bangun. Okay, look something that you can look forward to. Kadang-kadang kita susah bangun sebab siap ada sesuatu yang nunggu kita, siap ada benda yang menarik. So, jadi cuba cipta satu rutin kecil yang menyeronokkan. Contohnya, aku dah pergi si Sabah nak minum kopi, si Sabah nak dengar muzik laguku, si Sabah nak mencari ketenangan dalam hidupku hari itu. Macam-macam lah, ataupun kita excited nak jumpa orang kah. So always find an exciting goal every morning when you wake up. Ketiga, gerakkan badan secepat mungkin. Jangan baring terlalu lama sambil berfikir. Duduk, okay, bangun sekejap, jalan sikit, okay. Bila badan bergerak, otak kita pun akan ikut bangun. Jadi ingatlah, kadang-kadang kita tu bukan kita si mampu untuk bangun awal. Kita cuma belum latih diri kita untuk disiplin pada waktu pagi. Jadi cara kita mula pagi kita akan menentukan bagaimana hari kita berjalan. Jadi malam tu sebelum tidur, set niat sekali, dan pagi esok bila alarm berbunyi, jangan fikir panjang, terus bangun. Ingat, tak perlu sempurna, yang penting kita mula. Saya Coach Arif Azhari, salam amazing.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata.

Geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang, menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dikasihi, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, di sebalik kemajuan Islam di bumi Sarawak, berdirinya sosok tubuh seorang ulama dan pentadbir yang penuh wibawa. Beliau bukan sekadar memimpin, tetapi arkitek pembangunan institusi Islam yang kita nikmati hari ini. Inilah kisah almarhum Datuk Seri Anis bin Abbot. Dilahirkan pada 18 Januari 1940 di kampung Sungai Bedil Besar, Kuching. Beliau dibesarkan dalam acuan disiplin ilmu yang tinggi. Mengalir dalam darahnya keturunan Sambas dan Siniawan, jiwa kepimpinannya mula dipupuk di Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah, Singapura sebelum mematangkan diri di Kolej Islam Malaya. Tahun 1990 mencatatkan sejarah apabila beliau diamanahkan sebagai Mufti Negeri Sarawak yang kedua. 6 tahun mengemudi institusi fatwa, beliau dikenali sebagai ulama yang teliti. Beliau bijak mengharmonikan antara tuntutan syarak dengan realiti masyarakat majmuk di Sarawak demi mencapai maslahah bersama. Bakti beliau tidak terhenti di situ. Sebagai yang dipertua Majlis Islam Sarawak, beliau menyuntik nafas baru. Masjid dan surau tidak lagi sekadar tempat sujud, malah diangkat sebagai pusat kecemerlangan ilmu dan nadi komuniti. Antara legasi paling bersinar ialah transformasi Tabung Baitul Mal Sarawak. Beliau adalah arkitek utama yang merancang sistem zakat yang telus dan profesional, memastikan setiap sen zakat mampu merubah nasib asnaf dan membiayai pendidikan anak-anak Sarawak yang memerlukan. Pendengar yang dikasihi, di sebalik gelaran Datuk Seri, beliau adalah insan yang tawaduk, berintegriti tegas dalam menjaga kesucian agama, namun tetap lembut dan mudah didekati oleh rakyat marhain. Walaupun almarhum kini telah tiada, namun tapak kukuh yang dibinanya di Majlis Islam dan Baitul Mal terus menjadi panduan generasi masa kini. Segala jasa dan pengabdiannya adalah amal jariah yang mengalir tanpa henti. Semoga Allah merahmati roh almarhum Datuk Seri Anis bin Abbot dan menempatkannya bersama golongan yang beriman, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata.

0: sokong siaran ini dari kami di Sarawak FM. Radio sehati sejiwa anda.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM.

Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan saringan kesihatan secara berkala. Sarawak FM Prihatin.

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikkan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu, ATM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Hai, naik dah itu. Ya, rumah banjir dah kita tu.
3: Laju, laju kemas barang-barang kita tu laju. Mana yang penting ya, kita ambil dulu.
2: Bacap dah air kita tu. Mau pindah dah kita tu, laju air. Bacap dulu semua. Dataran, gas, pipe, semua-mua-mua penting. Kemas kena wala-wala.
1: Laju.
4: 9 langkah keselamatan musim banjir.
5: Elakkan dari bermain atau meredah air banjir.
6: Pakai pelindung diri semasa operasi memindahkan mangsa banjir.
5: Segera bersihkan air banjir dengan air bersih.
6: Cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri.
5: Jangan guna air banjir untuk membersihkan diri, peralatan atau makanan.
6: Sentiasa guna air bersih atau air berbotol untuk minum, cuci makanan, peralatan dan penjagaan diri.
5: Sentiasa bersihkan pusat pemindahan supaya tidak dihurungi lalat dan tikus.
6: Pakai pelindung diri semasa mencuci rumah dan persekitaran selepas banjir.
5: Dapatkan rawatan segera sekiranya demam dalam tempoh 30 hari selepas kerja pembersihan.
4: Perkongsian ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: 5 langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar. Namun, ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik ke dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salah guna dadah. Namun, yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otot yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau biji lin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
3: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM prihatin.
4: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

ibadat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari itu kita nak bercerita tentang kisah sahabiah. Ia adalah sahabiah yang pertama syahid, yang mana disebutkan kisahnya itu sebagai wanita yang luar biasa imannya, yang namanya adalah Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah binti Khayyat itu seorang wanita daripada golongan hamba sama seperti Bilal bin Rabah, yang dipandang hina, dipandang rendah oleh orang-orang jahiliah pada waktu ya. Namun di sisi Allah, beliau adalah insan yang mulia. Dan beliau juga bersama suaminya yang bernama Yasir, dan dia ada anak yang bernama Ammar. Dan mereka tu antara kumpulan terawal lah, as-sabiqun al-awwalun, yang menyahut seruan Islam walaupun sedar nyawa sidaknya menjadi taruhan. Jadi apakah ujian sidaknya? Jadi keislaman keluarga Ammar, jadi keluarga Yasir tu, ia membangkitkan kemarahan ketua kufar yang bernama Abu Jahal, sehingga kan Sumayyah dan keluarganya diheret ke padang pasir yang panas. Bayangkan pasir panas ya, dengan panas teriknya, dipakaikan baju besi dan diseksa tanpa belas kasihan di bawah panas terik matahari ya. Abu Jahal menuntut sikit je agar sidak Sumayyah tu meninggalkan Islam dan menghina Rasulullah. Tapi dengan keteguhan iman sidaknya, kata-kata musuh tu si menggetarkan dan menakutkan sidaknya, sidaknya lebih rela untuk diseksa. Sehingga kan Sumayyah dengan beraninya meludahkan kata-kata tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Keteguhan lidahnya yang enggan berpaling daripada iman membuatkan Abu Jahal tamianya hilang pertimbangan lah, dan geram benar dah Abu Jahal tu jalurnya menikam dengan tombak sehingga gugur syahid. Melihat penderitaan keluarga tu tadi, Rasulullah memberi jaminan yang paling tinggi melalui sabdanya, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untuk kalian adalah syurga. Dan Sumayyah lah tercatat dalam sejarah sebagai syahid, syahidah yang pertama dalam Islam, yang mendahului kaum lelaki dalam dalam memeteraikan janji setia dengan darahnya sendiri. Jadi apakah yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah tu? Yang pertama, iman tu signal darjat. Sumayyah yang walaupun hamba tapi diangkat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nilai harga sebuah akidah yang adalah mahal, dan yang sanggup untuk menyatakan nilai mahalnya iman dalam dirinya. Semoga kita dikurniakan sekelumit ketabahan Sumayyah dalam menjaga iman kita di akhir zaman tu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

الله أكبر الله أكبر.

Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.

0: Kumpulan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Yunus ayat yang ke-57 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.

0: من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم.
1: الحمد لله, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Lantunan wahyu hari ini kita bakal berbicara tentang bagaimana Al-Quran datang sebagai nasihat, penyembuh, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Yunus ayat 57 yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman." Para pendengar sekalian, Al-Quran menurut tafsir Ibnu Katsir bukan sekadar sebuah kitab yang diturunkan untuk dibaca, tetapi juga sebuah wahyu yang penuh dengan mau'izah atau nasihat yang datang dari Tuhan yang Maha Pengasih. Nasihat yang mengarahkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar, jauh dari kesesatan dan kebingungan. Wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran adalah syifa, iaitu penyembuh bagi segala penyakit hati. Penyakit yang tidak terlihat oleh mata kasar, tetapi sangat nyata dalam kehidupan kita. Seperti keraguan, kebimbangan atau bahkan hawa nafsu yang menguasai hati. Al-Quran dengan setiap ayatnya mampu meredakan kegelisahan jiwa, memberikan ketenangan kepada mereka yang ingin mencari petunjuk. Tafsir Ibnu Katsir juga menyebut bahawa Al-Quran itu adalah penyembuh yang menyembuhkan apa yang ada di dalam dada kita. Ia menyembuhkan dari penyakit syubhat atau keraguan terhadap kebenaran dan syahwat atau keinginan yang buruk yang mengarahkan kita ke jalan yang salah. Al-Quran juga memberi kita huda, petunjuk yang tidak pernah salah. Ia adalah panduan hidup yang jelas, tidak hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Dengan berpegang dengan petunjuk ini, kita dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan arah yang benar. Selain itu, Al-Quran juga disebut sebagai rahmah, iaitu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Warahmatul lil mu'minin. Rahmat ini bukan sahaja menyelamatkan kita dari kebingungan dan keraguan, tetapi juga memberi petunjuk dalam setiap langkah kehidupan dari masalah sehari-hari hinggalah kepada soal iman dan akhlak. Hadirin sekalian, ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai penyembuh jiwa. Ketika kita dilanda kesulitan, ketika hati kita resah, Al-Quran adalah tempat untuk kita mencari ketenangan dan jalan keluarnya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang sejati. Marilah kita renungi dan telusuri setiap kalamnya agar ia menjadi cahaya yang menerangi hati kita dan membawa kita kepada rahmat dan kasih sayang Allah yang tiada batasnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
1: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsik dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minumik kopi yo.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Pagi Pintar. Seperti biasa, ini dia selamat pagi Sarawak terus bersama kita semua 9 lagi 6 sampai
0: nak pulang
1: 6 sampai 10 pagi. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu.
0: Ya, selamat pagi semuanya. Mungkin ada yang pagi tu seawal pagi bangun pagi dah ngopi di depan TV sambil menonton match Brazil menentang Maroko untuk pagi tu.
1: Betul.
0: Kita boleh nanggal live sebenarnya.
1: Yeah.
0: Semestinya kalau kita boleh tontonkan di TV okey, di RTM dan juga RTM Click.
1: Betul. Ini tu sebenarnya langsung, saya langsung sebenarnya. Kita boleh saksikan perlawanan antara dua negara. Kami rasa memang Brazil antara negara yang terkuat juga, Lin. Jadi rata-rata memang sedang ada nunggulah. Para mati negara Brazil tu bersaing untuk pagi tu.
0: Tapi jangan lupa Morocco juga ada orang yang hebat. Ada Ashraf Hakimi di Morocco.
1: Baik. Okey. Persaingan hebat nampaknya pagi ini.
0: Okey, macam biasa kami dua Andy kan bersama kita ujung minggu. Dan of course lah topik kita dua santai-santai aja. Lepas tu kita akan update di page resmi Surat FM 6.30 minit pagi. Kita akan cuba dapatkan penyampaian untuk Aura pagi. Dan juga 6.45 minit pagi kita ada berita keluarga.
1: Ini dia selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan kongsikan segmen Aura Pagi dan untuk pagi Ahad tu kita akan bersama dengan seorang panel kita yang berbahagia, Ustazah Ngatijam binti Misau. Assalamualaikum ya Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. DJ Ending dan DJ Lin, apa khabar tak dua?
1: Alhamdulillah sehat Ustazah. Mudah-mudahan kita sehat juga, sentiasa sehat juga Ustazah untuk berkongsi tajuk dan juga peramati perempuan untuk kita bersama untuk pagi itu. Dan pagi itu istimewa untuk suami dan kita kena jaga juga untuk isteri itu, menjaga hak-hak suami. Silakan Ustazah.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua para pendengar Sarawak FM. Pada pagi itu kita akan berkelakarlah bersama-sama menghayati tajuk menjaga hak-hak suami. Jadi dalam kehidupan berumah tangga tu, suami dan isteri memang masing-masinglah ada mempunyai hak dan tanggungjawab yang perlu dipenuhi. Apabila hak-hak itu dijaga dengan baik, maka insyaAllah lahirlah keluarga yang bahagia, harmoni dan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Jadi pendengar yang dikasihi Allah, yang pertamanya adalah hak mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf. Islam mengajar bahawa isteri itu wajib mentaati suaminya dalam perkara yang bertentangan dengan syariat syariat Islam. Ketaatan itu bukanlah suatu bentuk macam penindasan, tetapi merupakan tanda kasih sayang, hormat dan kerjasama sebagai seorang isteri kepada suami dalam membina sebuah keluarga. Jadi Rasulullah SAW bersabda yang kira-kiranya bermaksud, sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang isteri sujud kepada suaminya kerana besarnya hak suami ke atas seorang isteri. Jadi daripada hadis itu Nabi menunjukkan bahawa betapa Islam untuk memuliakan sesebuah institusi keluarga tu dengan meletakkan hak dan tanggungjawab yang seimbang antara suami dan isteri. Selagi suami tidak memerintahkan pada perkara-perkara yang haram ataupun pada perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah, maka kita wajib, contoh macam suami nyuruh makan nasi goreng, kita dah penat, dah pulang kerja, kita tetap mesti mentaati perintah ya tadi. Yang keduanya, haknya adalah menjaga maruah diri dan kehormatan keluarga. Hak suami yang besar juga adalah apabila isterinya wajib menjaga kehormatan dirinya, menjaga auratnya dan juga menjaga pergaulan di dalam rumah dan di luar rumah dan memelihara rahsia rumah tangga. Jadi dalam era media sosial pada hari itu, antara kadang-kadang benda yang selalu berlaku tanpa sedar, masalah rumah tangga ataupun kelemahan pasangan ataupun perkara peribadi keluarga dikongsi secara umum. Sedangkan Islam mengajar supaya kita menjaga aib dan menjaga maruah pasangan. Apabila seorang isteri menjaga maruah dirinya, sebenarnya dia sedang menjaga maruah suaminya, anak-anaknya dan seluruh keluarganya. Ya, yang mesti diingat oleh para isteri itulah. Dan yang ketiga, apa nama tadi? Haknya adalah kita menghargai pengorbanan suami dan mendoakannya. Kami, kita nanggar suami itu sebab apa? Tanggungjawab suami adalah memberi nafkah kepada isteri dan keluarga. Maka suami dah berusahalah siang dan malam mencari rezeki untuk keluarga. Jadi kadang-kadang ada juga suami yang kadang kena apa tadi berjauhan dengan isteri, dan kalaulah dengan keadaan tersebut isteri dapat mendoakan dan memberikan penghargaan, maka ia adalah satu benda yang akan dihargai oleh suami. Contohnya macam terima kasih kepada suami kerana telah berusaha mencari rezeki yang halal Semoga Allah memberkati kita sayang ataupun ada yang manggil abang. Dan apa-apa doa lah yang dipanjatkan selepas solat mampu menjadi sumber kekuatan kepada seorang suami. Rasulullah SAW juga menyatakan kepada kita bahawa orang yang sik tahu nak berterima kasih kepada manusia tu, makanya juga mungkin sik akan tahu mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, hakikatnya menjaga hak-hak suami itu bukan bermaksud merendahkan martabat seorang wanita. Sebaliknya adalah ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah. Begitu juga suami itu wajib menjaga hak isteri dengan penuh kasih sayang, nafkah yang mencukupi dan layanan yang baik dan bimbingan agama. Jadi barulah rumah tangga itu akan bahagia apabila kedua-dua pasangan suami dan isteri melaksanakan tanggungjawab dan hak-hak yang perlu dilaksanakan. Jadi sebagai penutup, jom kita bermuasabah kepada semua pendengar. Pada pagi itu, bagi yang bergerak isteri, tanya diri kita adakah hak-hak suami telah kita tunaikan dengan sebaiknya. Dan bagi yang bergerak suami pula, adakah hak-hak isteri telah dipelihara dengan penuh amanah. Semoga Allah SWT menggunakan kepada kita semua keluarga yang sakinah, dijel, mawadah, dan rahmat. Kita menjadikan rumah tangga kita sebagai jalan menuju syurga Allah.
1: InsyaAllah. Jadi,
2: jajak, terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Ustazah perkongsian kita bersama untuk pagi Ahad tu. Semoga ada pedoman dan pengajaran untuk kita bersama Ustazah. Oh. Jadi, terima kasih. Jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: saran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Lagi bersama ini dan Lin semestinya santai aja di Selamat Pagi Sahabat. Masih rancak sebenarnya kita nangga kena itu perlawanan Piala Dunia. Brazil menentang Morocco kena itu dah satu sama Lin, no? Lin pun apa depan TV. Depan TV sekali je rangga di kunti itu. Kotan je tek. Bersemangat Lin bagi jam tu ah.
1: Segar
0: mata kamu. Okeylah. Sebenarnya kita nak kongsikan juga lah antara lain sebab apa yang menjadi cerita kita untuk hari pagi tu juga, yang mana seorang kanak-kanak kecil ditemui bersendirian dalam keadaan menangis sebenarnya, ditemui di tepi jalan di Taman Belian Kota Semarahan awal pagi mari. Jadi bendaya menjadi perkongsian yang mana kanak-kanak tersebut ditemui oleh sekumpulan individu yang sedang dalam perjalanan pulang selepas makan malam kira-kira jam 2.10 pagi. Jadi pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semarahan DSP Barry William berkata pihak polis menerima maklumat berhubung penemuan kanak-kanak itu sebelum bergegas ke lokasi bagi menjalankan tindakan lanjut. Menurutnya kanak-kanak berkenaan ditemui dalam keadaan menangis sambil memanggil ibunya. Dan sesetan awal mendapati kanak-kanak itu dipercayai keluar dari rumah tanpa disedari ibunya yang ketika itu sedang berehat. Ibunya merupakan seorang jururawat manakala bapanya berada di luar kawasan atas urusan kerja, dan kemungkinan kanak-kanak tersebut membuka pintu rumah dan pagar tanpa disedari. Yang macam mana kalau saya bercerita tu hari mari. Nemiak kecil, umur 3 tahun, main di tepi jalan ditemui oleh sidak.
1: Ya Allah.
0: Nasib baik dia ditemu oleh orang yang bagus.
1: Munsik
0: dan berita.
1: Tapi syukur alhamdulillah dalam lagi tempat kita tu okeylah. Kita nak lah. Orang pun jenis yang kata orang tadi.
0: Ambil kisah
1: ambil,
0: semua.
1: Ambil tahu. Siapa pun nemu pun ditegur.
0: Ditegur betul. Benda macam itulah. Okeylah. Seperti biasa 7 pagi kita akan lagi jangan boleh TV. Setiap pagi 7 pagi kita akan diikuti berita utama. Terus akan kembali lagi untuk Annie dan Lin. Santai aja di Selamat Pagi Sarawak. #geng pagi kita.

Tola ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang bari kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelaburan datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kenapa? Politik stabil.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meskipun dunia berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global. Dasar diplomatik yang bijak membolehkan negara luar seperti Rusia dan Turkmenistan menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat dekat.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman Sabah.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pihak berkuasa dan agensi kawal selia perlu segera menyenaraikan bahan terlarang baharu yang terkandung dalam dadah sintetik bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang diambil terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan itu amat kritikal kerana kelewatan mewartakan bahan tersebut memberi implikasi langsung serta menjejaskan kelancaran kertas siasatan pihak polis. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengulas mengenai penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama.
3: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan, Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berpandangan kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
4: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Amaran tegas diberi kepada semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan salah laku di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan tanpa menunggu sehingga kes berkenaan tular di media sosial. Sementara itu, Fadlina memaklumkan cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelasnya, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
5: Saya dapat cadangan allowance itu. Jangan risau, minggu depan selepas yang amat berhormat Perdana Menteri balik daripada Kelistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 yang amat berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review. Sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan tahun ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
6: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland 1-1 awal pagi tadi. Switzerland yang menguasai perlawanan mendahului menerusi sepakan penalti Braille Mbolo pada minit ke-13 selepas Remo Frula dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain veteran The Maroons, William Koki menjadikan gol penyamaan menerusi tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadiahkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Dalam kumpulan C, Scotland berazam menamatkan rekod permulaan hambar apabila membuka kempen menentang Haiti di Boston 9 pagi ini. Pengendali Steve Clark mahu anak buahnya memulakan saingan dengan lebih meyakinkan selepas kali terakhir beraksi pada 1998. Dalam kumpulan D pula, Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver tengah hari ini. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya, mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata, memorandum Islamabad itu memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa kononnya perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Perjanjian itu membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan sejurus selepas ditandatangani. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium diperkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak ansur, kerjasama, kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Baik, untuk info cuaca di pagi Ahad tu, apa kata kita terus bersama Fazmi dari Met Malaysia Sarawak. Selamat pagi Fazmi.
2: Selamat pagi.
1: Okay, gini untuk info cuaca kita pagi ini, silakan.
2: Okay. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramai cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini, diramalkan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Samarahan, Seri Aman, Bintulu, Sibu, Mukah, Kapit, Betung dan juga Sarike. Manakala tiada hujan dan makan untuk bagian Kuching, Serian, Miri dan juga Limbang. Bagi cuaca petang hingga senja pula, dan makan ribut petir di beberapa tempat untuk bagian Kuching, Serian, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala tiada hujan dan makan untuk bagian Seri Aman, Samarahan, Betung, Sarike dan juga Mukah. Untuk kedalaman laut di Perang Sarawak, laut berombak mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin

0: bertiup arah selatan tenggara selaju 10 ke 20 km/jam. Suhu bulan dianggarkan antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Sri FM.
1: Baik, terima kasih Fazmi, selamat bertugas.

Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Semantan. Di Semantan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lewati. Pantai Semantan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom tengoklah mai orang di Semantan tu. Best ai. Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Semantan.

0: trending. Baik, trending kita di pagi Ahad tu berkenaan dengan isu parking.
1: Yep, isu parking.
0: Parking tu kadang mulanya kadang boleh pakai rebut.
1: Nang je.
0: Nah, boleh pakai rebut eh.
1: Yang si bestnya bila ada kes cop mengecop.
0: Aduh, iyalah paling si best tu.
1: Nah, yang berlaku tu Andy, memang berlaku di Malaysia. Yang tular video tu, kata orang tadi, nang mendapat tontonan ribuan lah. Okay. Ramilah sidak warga net tu si berpuas hati. Ada yang ngano, ada yang mana gitu. Kisah orang lelaki tu tadinya berdiri di dalam petak parking kosong, ngalang pemandu lain untuk masuk ke dalam ruang parkingnya tadi. Sebabnya si mau ruang parking yang tadi diambil
0: uang lain lah.
1: Dan jelas dalam video ya, nya macam beri isyarat lah si boleh masuk parking tu. Dia nyuruh pemandu yang nak masuk ke dalam ya tadi beredar. Pergi tempat lain katanya. Dan saat pemandu tadi berkeras dan cuba kata orang tiknya nak gerak kenderaannya. Nya macam saling si beralah tu si. Si mau beralah. Nyetok mana jangan masuk. Tapi nya lagi je nak berudu masuk.
0: Nak masuk, cuba masuk juga.
1: Bila nya si puas hati tadi nya nak masuk, tok si apa kekuatannya nya madah apa.
0: Apa?
1: Si boleh menggunakan tempat tok sebab saya bekerja di Jabatan Kejaya. Jadi
0: apa kekuatannya ni madahnya te?
1: Jadi nya madah ya parking awam lah, parking awam. Keadaan jadi tegang lah. Dah last-last pemandu dalam kereta te rasa macam si puas hati keluarnya keluar daripada kereta ya. Jadi dia rakamnya video ya dan diviralkannya. Benda ya lah yang menyuruh orang macam ya, apa mengundang kemarahan orang lah. Dan ada sidak nyuruh pihak JKA untuk menyiasat kes tu. Ada kebenarnya bekerja di bawah JKA dan sekiranya bekerja JKA pun apa haknya macam ya nak.
0: Betul.
1: Tapi kita nak kongsikan juga lah sebenarnya mun perangai kita ngecop-ngecop parking tu sebenarnya nya ada kesalahan. Betul. Kesalahan di bawah Seksyen 50 Kurungan 3 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Yang apa nama tu petak parking tu hak milik awam.
0: Betul.
1: Jadi kita yang suka nak ngecop-ngecop macam ya akan dikenakan denda maksimum 2,000 ataupun penjara lebih 6 bulan ataupun sekiranya benda yang berulang ulang kali kita boleh dikenakan denda sampai 4,000 penjara si lebih 12 bulan ataupun kedua-duanya sekali.
0: Ada dengar ya benda yang pada lintik. Okay. Jadi pada kita semua bila ada parking, bila ada apa semua, janganlah pakai rebut. Janganlah suka-suka nak ngecop parking. Sikit juga Lin, sikit juga kita perasan pun kita lalu di kawasan-kawasan macam ada tempat orang berjual leh. Ada nyengkah kerusi lah, ada ada nyengkah beledi lah, ada nyengkah barang lah.
1: Tong sampah.
0: Tong sampah lah.
1: Bakul bawang.
0: Kan dah sah-sah ia adalah parking. Bakul bawang indah.
1: Ada ditemu ni. Nang ada ditemu.
0: Ya, dah sah-sah parking untuk kereta untuk awam tu si. Boleh-boleh juga jangan ngecop parking untuknya. Aduh.
1: Jangan juga kita dah dengar trending tu tadi. Pakailah ya pada aku kerja CKA. Banyak kacau.
0: Macam-macam. Okeylah, kita tinggalkan cerita ya. Hari tu kita nak kakak dengan apa aktiviti kita untuk hujung minggu.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita.
0: Seperti biasa, santai aja kita di hujung minggu. Apa aktiviti kita? Apa di pola kita di hujung minggu macam tu? Ada yang pergi car free morning kah pagi tu?
1: Kalau car free morning yang di nak ya nak?
0: Di kawasan PJ tu.
1: Kawasan PJ tu. Mungkin ada yang bersegang si tidur. Nanggap match malam tadi bertembung lagi kau 6 pagi pun match.
0: Macam ramai Dolin di konting ni tu tengah ke kaung nanggap Brazil dengan Maroko.
1: Betul.
0: Masih aggregate satu sama. Nya ke kaung pun apa depan TV nya duduk.
1: So nak masuk dalam TV yang pula je tek. Aduh nah,
0: apa aktiviti kita untuk Joingu boleh kongsikan terus bersama dengan Melodin semestinya di live Facebook Sarawak FM untuk pagi itu. Ini dia selamat pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Baik, menjadi tajuk utama akhbar untuk perkongsian kita bersama edisi hari itu Ahad 14 Jun 2026, Utusan Borneo. Menjadi tajuk utamanya, Sarawak terus jadi model perpaduan, rakyat hidup aman dan harmoni, cerminkan aspirasi yang di-Pertuan Agong, kata Abang Johari. Manakala itu tajuk lain, Sarawak letak harapan generasi muda kuasai teknologi maju, kata Saga. Manakala untuk tajuk lain juga, sasaran 5,000 pelajar Sarawak daftar di KPTM tahun ini, kata Rubiah. GPS terus berjuang agenda MA63 tanpa mengira lanskap politik persekutuan. Manakala untuk tajuk di dunia sebelah, China terus perkukuh integrasi sektor kereta api pelancongan. Di Tempatan Berkasar 2, siasatan kes projek tebingan sungai Kampung Tambira telah selesai. Di Tempatan Berkasar 3, Sarawak terus iktiraf peranan penting sekolah mubaligh. Manakala untuk Tempatan Berkasar 7, Festival Puisi Dunia Niah Martabat Sastra Pelancongan. Manakala di Tempatan Berkasar 5, KPK terus perkukuh agenda bangun pekebun kecil sawit. Di Nasional 10, program AI di Nadi Sasa 25,000 peserta menyelang hujung tahun. Baik, sedikit masukan untuk perkongsian bersama juga. Tuan rumah langkah kanan, Amerika Syarikat mulakan aksi pembukaan kumpulan D dengan kemenangan 4-1 ke atas Paraguay. Kanada seri satu sama dengan Bosnia dan Herzegovina. Dan itu tajuk lain, aksi Liga Negara-Negara di antara Republic Island Israel berlangsung di stadium tertutup. Dan itu tajuk lain, kejohanan Oriental Daily News Sarawak Malaysia Open 2026 buka tirai setelah perkembangan pesat sukan pickleball. Itu di antara tajuk utama dan tajuk sukan untuk Utusan Borneo pagi Ahad tu. Lin.
2: Okey, entah dimuatkan di muka depan di Suara Sarawak, aspirasi agung amat dekat dengan jiwa rakyat Sarawak dan cua Amerika bedel Paraguay 4 kali. Tunggu kau ni, ya. Jom, antara yang dibuatkan di muka surat 2-3, aspirasi agung dekat dengan jiwa Sarawak. Raja berdaulat dahulukan kepentingan rakyat dan juga negara. Tingkat kualiti produk industri, antara yang dibuatkan di muka surat 4. Jom, antara lain, perjuangan MA63 diteruskan. Di muka surat 5, pengukuhkan semangat perpaduan. Mesti berani teroka aero angkasa, yang dibuatkan di muka surat 5. Jom, antara lain, yang dibuatkan di ruangan sukan untuk pagi tu, yang dimuatkan di muka surat 21, Amerika bedel Paraguay. Bosnia raih mata berharga. Revolusi Piala Dunia 2026. Jom, antara dimuatkan di muka surat 22, cabaran getir tunggu Jepun. Belanda mula resah. Jom, antara lain, Jerman diramal pesta jaringan, optimis juara kali ke-6. Perhitungan Brazil, Maghribi meletup. Dan juga ujian getir Samurai Biru, Jerman dijangka pesta jaringan. Antara yang dimuatkan di Suara Sarawak untuk pagi ini.
1: Baik, seperti biasa, lepas itu kita akan ikuti rancangan Refleksi Digit dalam 8 pagi kelak. Kita akan ikuti Berita Ringkas 8 pagi. Dan apapun, terus bersama Indi dan Lin di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

berkaitan dengan ibu bapa, cerminan anak-anak. Kita dah pergi kepada anak-anak ni tu dah. Apa maksud cerminan? Cerminan maksudnya gambaran atau bayangan. Ibu bapa cerminan anak adalah watak, sosial, perangai maupun personaliti yang ditonjolkan oleh ibu bapa adalah contoh atau sumber ikutan anak-anak mereka. Nah, bayalah. Mau kita selalu kakak kerasa, anak kita ngikut. Mau ya kita selalu berterengak, anak kita berterengak. Lah kita ngano? Mau anak kita apa ni? Uci kita, ulung uci kita. Eh, alhamdulillah nak, good job ya. Eh, terima kasih. Itu tu masalah kita tu. Bila anak makai kereta kita, minyak turun, lalu manas. Dah lah beli minyak kereta nak kau tu lah. Eh? Kau tunggu kereta yang pandai, beli minyak saya dah. Tapi apabila anak cuci kereta, licin kereta cuci anak, saya dah termadah, terima kasih. Jadi, jangan sekali-kali kita makai perkataan yang tak bagus di depan anak. Biarlah kita tu kadang-kadang saya madah dengan orang lah, laki bini, ya, eksen di depan anak. Kelak anak saya ada, mau kita nak tengkar-tengkar lah, sekuati lah. Ya? Ha. Di depan anak, jangan sekali-sekali maki perkataan tak bagus. Ya? Tahu aja bahasa-bahasa kampung tu, macam-macam lah. Murah bandar tu, ada limited sikit yang putih, bahasa-bahasanya. Murah kampung, ya Allah, dan penuh kau tu. Ya? Macam-macam lah sebutnya. Ya? Kadang-kadang dapat terima lingo. Ya? Jadi kita bila setiap selalu mula menyebut benda macam ya, anak tak ikut. Jadi, perilaku dan akhlak kedua ibu bapa adalah cerminan bagi terbiah yang mereka bawakan kepada anak-anak mereka. Ibu bapa adalah uswah ataupun teladan dalam pertuturan, perlakuan atau amalan harian anak-anak. Ya? Anak-anak malah nangga kita tahu. Kita nangga anak-anak cara kita makan, cara kita nyuruhnya, ya? Semua ni nyenangga. Ya? Mungkin kita tidak niat benda itu, benda lah di mbaknya. Ha? Anak-anak yang suka menjerit, marah-marah kerana kerap melihat ataupun melihat cara ibu bapa memberi layanan padanya. Ingatlah, apa yang anak-anak kita lihat akan disimpannya dalam kenangan ataupun memorinya. Ya? Bagailah depan anak, jangan main-main. Harus hati-hati. Maaf, Pak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.